yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Dalam ekonomi hijau, pertama, energi terbarukan menggantikan bahan bakar fosil. Kedua, industri mengurangi emisi karbon. Ketiga, pengelolaan sampah dan daur ulang menjadi peluang usaha. Keempat, UMKM ramah lingkungan semakin berkembang. Transformasi ini penting karena perubahan iklim dan kerusakan lingkungan adalah tantangan nyata yang kita hadapi bersama. Transformasi ekonomi hijau tidak dapat berjalan sendiri. Disinilah transformasi digital mengambil peran penting. Teknologi digital membantu efisiensi produksi dan distribusi, penghematan energi melalui sistem pintar, pemasaran produk hijau melalui platform digital, akses UMKM ke pasar nasional dan global. Contohnya, petani kini dapat menggunakan aplikasi digital untuk memantau cuaca, mengatur irigasi, hemat air, hingga menjual produk secara langsung ke konsumen. Ketika ekonomi hijau dan digital bersatu, terciptalah pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Beberapa contoh sinergi, smart city yang hemat energi, industri berbasis internet yang rendah emisi, startup digital yang fokus pada solusi lingkungan, transportasi listrik berbasis aplikasi. Transformasi ini juga membuka lapangan kerja baru, khususnya bagi generasi muda yang kreatif dan inovatif. Saudara pendengar, keberhasilan transformasi ini tidak hanya bergantung pada pemerintah dan industri, tetapi juga pada kita semua. Generasi muda dapat berperan dengan mengembangkan bisnis digital ramah lingkungan, menggunakan teknologi secara bijak, mendukung produk lokal berkelanjutan, menjadi agen perubahan di komunitasnya. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil.

Saudara pendengar, transformasi ekonomi hijau digital adalah jalan menuju masa depan yang lebih adil, maju, dan berkelanjutan. Mari kita sambut perubahan ini dengan semangat, inovasi, dan kepedulian terhadap lingkungan. Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda sudah mendengarkan Majalah Udara. Saya Afrijal undur diri dengan kebersamaan Anda. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Kita berjumpa kembali di Majalah Udara berikutnya. Tabik pun dan sampai jumpa.

0: Apa itu narkoba? Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis. Narkoba dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Mengubah struktur dan cara kerja otak pada sistem saraf pusat sehingga mengganggu daya pikir, daya ingat, konsentrasi, persepsi, perasaan, dan juga perilaku. Hidup sehat tanpa narkoba.
1: Mari kita menanam pohon. Dengan menanam satu pohon, sama dengan kita menyelamatkan 4 orang manusia.
2: Akhir-akhir ini cuaca tidak menentu, kadang panas, kadang hujan. Cuaca ekstrim ini sering sekali diungkapkan oleh para ahli. Banyak ahli yang bilang cuaca ekstrim ini akibat krisis iklim. Krisis iklim nyata dan ulah kita manusia. Jangan cuma pasrah, mari kita berbuat untuk sedikit peduli dengan lingkungan.
3: Si, ayo buruan jalan, udah siangan.
4: Iya, bentar. Ayo kita jalan.
3: Nah, kan lupa pintu jendela nggak dikunci.
1: Mari, bila kita ingin berpergian, jangan lupa mengecek kembali pintu, jendela, lampu, serta gas Anda.
5: Di suatu tempat di dalam jantung alam terhampar kehidupan yang begitu berlimpah, hutan, sebuah keajaiban alam yang memberikan perlindungan bagi beragam flora dan fauna. Namun di balik keindahannya, hutan juga menghadapi ancaman serius. Penebangan liar, pembakaran hutan, dan eksploitasi tanpa batas telah menjadi ancaman yang mengintai kelestarian hutan kita. Dampak tidak hanya dirasakan oleh alam, tapi juga oleh manusia yang bergantung pada hutan untuk kehidupan mereka. Memelihara hutan adalah kunci untuk memastikan kelangsungan hidup planet ini, tetapi juga menyediakan air bersih, obat-obatan alami, dan habitat bagi jutaan spesies. Harapan masih ada. Saat ini, saat yang tepat untuk bertindak. Mari kita jaga hutan kita sebagai warisan untuk generasi mendatang. Dengan memelihara hutan, kita memelihara kehidupan itu sendiri.
6: Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, akhir-akhir ini di lingkungan sekitar kita sedang banyak warga kita yang kena demam berdarah. Di mana demam berdarah ini disebabkan oleh nyamuk. Oleh karena itu diperlukan langkah 3M+ untuk mengatasinya. Mengerti?
7: Pak, saya mau tanya, Pak. 3M itu apa ya, Pak?
6: Piye toh, Bu? Langkah 3M itu menguras, menutup, dan mengubur potensi sarang nyamuk. Ditambahkan plus, karena diperlukan upaya dari kita secara pribadi untuk mengatasinya. Seperti menggunakan lotion anti nyamuk, gunakan kelambu di tempat tidur, dan gunakan obat penyemprot nyamuk. Gitu.
8: Iya, Pak RT.
9: Baik, Pak RT. Kami siap. Dan segera
10: kami laksanakan.
11: Waspada demam berdarah. Ingat demam berdarah, ingat 3M+.
12: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hoax mengandung makna berita bohong atau berita tidak bersumber. Menurut Silverman 2015, hoax merupakan rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan namun dijual sebagai kebenaran. Untuk mengantisipasi berita hoax perlu langkah-langkah. Yang pertama, pastikan sumber berita. Kedua, situs web harus jelas. Ketiga, cek keaslian gambar. Dan keempat, pastikan berita tersebut juga tayang di media lain. Ayo, jadilah pengguna sosial media yang bijak dan pintar. Kita lawan berita hoax.
11: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Waikanan.

0: Menjaga kesehatan di musim hujan sangat penting agar kita tidak mudah terserang penyakit. Cuaca dingin akibat hujan menjadi salah satu penyebab pengembangan penyakit di masyarakat. Berbagai penyakit seperti flu, batuk, sesak napas, masuk angin, hingga demam berdarah kerap diderita masyarakat ketika memasuki musim penghujan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksikan hampir seluruh wilayah di Indonesia telah memasuki musim penghujan. Untuk menjaga kesehatan di musim penghujan, kita perlu mengkonsumsi makanan sehat dan kaya nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Untuk menguatkan daya tahan imun, perbanyak mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin C dan antioksidan. Sama dengan asupan nutrisi, berolahraga merupakan cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh. Menurut Harvard Health, berolahraga dapat meningkatkan sirkulasi yang memungkinkan sel-sel dan zat-zat dari sistem kekebalan tubuh bergerak bebas dan melakukan pekerjaan mereka secara efisien. Dan agar terhindar dari ancaman penyakit saat musim penghujan, kita harus rutin mencuci tangan pakai sabun, perbanyak minum air putih, konsumsi makanan berserat tinggi, dan menjaga kebersihan lingkungan.
1: Saat ini, Anda masih bersama kami RRI Wekanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

4 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakauheuning, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
2: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
3: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
0: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
4: Halo RRI.
0: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-7207-909, chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, listrik di daerah.
1: Ih, pengen jerit rasanya loh.
6: Sebelum 0,9 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Hai, selamat pagi pendengar. Ardisan menemani Anda dalam acara Halo RRI, tempatnya Anda menyampaikan aspirasi Anda, keluhan ataupun apa saja yang ingin Anda sampaikan tentang pelayanan publik, layanan kesehatan, layanan apapun itu, fasilitas publik juga boleh Anda komentari dan Anda mungkin ingin sampaikan keluhan Anda. Silakan langsung telepon di line telepon kami 0721-269-720 atau WhatsApp 0811-7207-909 dalam Halo RRI. Jadi apa?

0: motor sembarangan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: aku aja gantian sini yang nyetir?
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Ma, bantuin Marvel yuk.
3: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
2: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
3: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
2: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
3: Emang sustainable living itu apa sih?
2: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
3: Oh, terus caranya gimana?
2: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
3: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
2: Oke, Ma. Yuk, kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

0: masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya? Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
1: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Mm-hmm. Sini, pinjam dulu tiketnya lah.
0: Buat apa?
1: Ayo biasa lo mau story gitu lo.
0: Jangan dong.
1: Udah sih gak usah pelit-pelit.
0: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
1: Oh gitu ya. Ya sebenernya kalau begitu,
2: ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
3: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
4: 90,91 kanal informasi dan inspirasi, masih bersama Ardi Husen di Lampung pagi ini dalam acara Halo RRI. Yes, Anda bisa menyampaikan aspirasi Anda, keluhan Anda terhadap fasilitas dan juga pelayanan publik ya. Fasilitas publik misal jalan, halte atau apapun ya. Pelayanan publik tentang pelayanan KTP, SIM, pajak atau pelayanan kesehatan. Boleh disampaikan saja langsung keluhan Anda lewat line telepon 0721-269-720 atau WhatsApp 0811-7207-909. Ya, silakan Anda bisa sampaikan lewat line telepon dan juga WhatsApp. Kasih tahu kami apa saja yang menjadi keluhan Anda dalam acara Halo RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia, RRI.

0: itu gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: kemarin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya. Jembatannya pohon kelapa dua, udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah.
5: Pengen jerit rasanya loh.
6: 90,9 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar masih dalam Halo RRI, tempatnya Anda request kan menyampaikan aspirasi Anda ya. Anda bisa langsung sampaikan aspirasi Anda atau keluhan Anda terhadap fasilitas publik, pelayanan kesehatan, pelayanan publik. Anda bisa langsung sampaikan apapun yang ada terjadi di lingkungan Anda, di sekitar Anda atau yang Anda rasakan terhadap fasilitas ataupun pelayanan publik. Silakan Anda langsung sampaikan keluhan di line telepon kami 0721269720 atau WhatsApp 0811720909.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

90,91 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sekarang waktunya Ardi Husain pamit undur diri ya. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan acara Halo RRI pagi hari ini ya. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis, menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.
1: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik, gitu, pinter, lucu.
2: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
3: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
4: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada yang tahu nggak tentang digital detox yang merupakan suatu proses menahan diri untuk tidak menggunakan perangkat teknologi digital, baik itu gadget, aplikasi atau sejenisnya nih yang kira-kira bisa menyebabkan suatu ketergantungan. Dan pendengar, pernah nggak sih merasa terjebak nih dalam distraksi online, kayak misalnya bermain media sosial atau video game selama berjam-jam tanpa sadar? Nah, kalian mesti tahu nih pendengar bahwa ini merupakan salah satu tanda bahwa pendengar membutuhkan digital detox. Karena mengingat bahaya penggunaannya yang berlebihan juga dapat berdampak buruk nih untuk kesehatan mental dan juga keseimbangan hidup seseorang. Dan ada beberapa cara nih untuk tips digital detox ini ya pendengar. Dimana yang pertama, mulailah untuk membuat daftar semua alat teknologi yang kamu gunakan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari gadget hingga ke aplikasi. Selanjutnya, pertimbangkan nih, apakah alat tersebut merupakan kebutuhan yang wajib atau hanya opsional aja. Dan untuk mengetahuinya, coba pikirkan dengan baik-baik nih, apakah jika alat tersebut dihentikan akan mengganggu kehidupan atau profesionalisme kamu atau enggak. Dan yang kedua, itu untuk menjaga fokus dan keseimbangan saat merasa detox, mulailah untuk menghapus dan juga menonaktifkan aplikasi beserta media sosial yang dirasa gak perlu nih, atau yang bisa menyebabkan ketergantungan. Dengan cara ini kamu bisa nih ngurangin gangguan dan juga distraksi yang mengarah kepada ketergantungan tersebut. Dan dengan menghapus atau menonaktifkan aplikasi dan media sosial yang kurang bermanfaat ini, pendengar mungkin akan dapat memberikan kesempatan nih untuk diri sendiri supaya lebih berkonsentrasi untuk hal-hal yang lebih penting, dan juga memulai membangun kembali kebiasaan baru yang lebih seimbang ke dalam kehidupan. Terus menggunakan metode 21/90. Nah, langkah ketiga ini yaitu 21 hari untuk masa detox, yaitu dengan menciptakan habit baru, dan 90 hari untuk memastikan kebiasaan baru tersebut sudah benar-benar terbentuk. Seperti misalnya kita memisahkan teknologi dari kehidupan, karena ini kan memang tidak mudah ya, apalagi di era digitalisasi yang semakin pesat ini. Karena bahkan hampir nih di setiap kegiatan memerlukan sebuah teknologi. Tapi terlepas dari itu semua pendengar, kalian bisa memulai proses ini secara perlahan, kayak misalnya waktu 7 hari terlebih dahulu. Nah, dalam waktu 7 hari pertama ini, pendengar bisa fokus nih untuk pengurangan teknologi dan juga mengalokasikan waktunya yang lebih sedikit untuk penggunaan gadget dan juga media sosial. Ini merupakan langkah awal yang penting untuk melatih pembiasaan diri. Terus mencari aktivitas alternatif yang berkualitas tinggi, karena sama seperti langkah-langkah di atas, pendengar bisa melakukan secara bertahap untuk melatih kebiasaan tersebut. Kayak misalnya nih, dimulai dari mengatur waktu yang singkat saat melakukan aktivitas baru tersebut. Seperti misalnya baca buku selama 15 menit atau berolahraga selama 20 menit. Kemudian secara perlahan, pendengar akan bisa meningkatkan durasi menjadi 1 hingga 2 jam sampai akhirnya terbiasa dengan aktivitas tersebut. Dan hal-hal ini akan membantu pendengar untuk lebih mudah bertransisi dari penggunaan teknologi yang berlebihan agar menjadi lebih seimbang dan juga produktif. Dan dengan ini, pendengar akan dapat mengembangkan kebiasaan yang lebih positif dan juga bermanfaat ke dalam kehidupan. Melepas teknologi dari kehidupan kita itu memang hal yang gak mudah ya pendengar, karena kita juga sudah terbiasa nih ditemani oleh teknologi-teknologi tersebut. Namun pendengar, memberi diri kita waktu untuk beristirahat dari dunia digital itu sangat penting untuk memperbaiki kesehatan mental dan juga fisik kita. Dan digital detox ini dapat menjadi langkah awal untuk pendengar memulai untuk memperbaikinya, karena meminimalisir itu merupakan suatu kunci untuk menemukan keseimbangan yang hilang tersebut.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik, gitu, pinter, lucu.
4: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
5: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
6: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real-time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

0: benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-7909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: Pilihin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar merasa nggak sih kalau misalnya membujuk anak nih untuk mengkonsumsi cukup sayuran ini terkadang nih menjadi tantangan terbesar bagi para orang tua. Dan mengutip dari BBC, keengganan anak terhadap sayur ini sebenarnya memiliki alasan biologis, pendengar. Preferensi manusia terhadap rasa manis ini sudah dimulai sejak dini. Bahkan dari air susu ibu, itu mengandung gula alami yang membuatnya terasa manis. Akibatnya, pendengar, ketika anak mulai beralih ke makanan padat, memperkenalkan sebatang brokoli atau sesendok bayam, ini cenderung terasa hambar atau pahit. Dan ini menjadi perjuangan tersendiri untuk para orang tua. Padahal, anak-anak sangat membutuhkan diet bervariasi yang kaya akan buah dan juga sayuran. Pola makan yang buruk ini terbukti berdampak negatif ya pendengar, pada kognisi, konsentrasi, perilaku, hingga prestasi akademik anak. Dan lebih jauh lagi, lonjakan angka obesitas anak saat ini tuh dikaitkan dengan risiko masalah kesehatan jangka panjang serta juga penurunan hasil pendidikan. Namun kabar baiknya pendengar, para peneliti telah menemukan sejumlah solusi inovatif berbasis sains untuk membantu para orang tua meningkatkan kebiasaan makan anak di rumah. Dan berikut ada 6 hal nih sederhana yang dapat Anda coba. Dimana diantaranya yang pertama, mengenalkan sayur sejak dini. Dan berbagai jenis sayuran ini bisa kita kenalkan nih sebanyak dan juga sesering mungkin di usia dini, karena ini memiliki dampak jangka panjang yang signifikan. Karena menurut Marion Hetherington, profesor biopsikologi di Universitas Leeds, Inggris, masa prasekolah ini merupakan jendela waktu yang paling krusial. Studi menunjukkan bahwa anak-anak membutuhkan 5 hingga 15 kali paparan berulang sebelum akhirnya bisa menerima suatu makanan baru. Lalu selanjutnya memberitahu anak bahwa sayuran itu sehat justru seringkali menjadi bumerang nih, karena mereka lebih tertarik pada kata lezat. Dan menyajikan sayuran di awal waktu makan saat anak berada dalam kondisi paling lapar ini bisa menjadi trik yang mudah. Lalu menambahkan porsi makanan yang lebih sehat sesuai dengan rasio makanan dengan mengurangi porsi berkalori tinggi dan menggantikannya dengan volume sayuran yang lebih banyak. Penelitian membuktikan bahwa meningkatkan jumlah buah dan sayuran sebesar 50% pada piring makan secara otomatis meningkatkan volume konsumsi sehat tanpa memicu penolakan. Penelitian lain menemukan bahwa anak-anak prasekolah makan lebih banyak sayuran dan lebih sedikit makanan tidak sehat ketika mereka diberi pilihan berbagai jenis sayuran saat makan. Lalu daya tarik visual memegang peranan besar nih dalam memicu selera makan anak, seperti misalnya memotong buah dan sayur menjadi bentuk yang unik seperti kupu-kupu, bunga, ataupun beruang terbukti melipat gandakan daya tariknya. Selain itu juga menyajikan sayur dalam wadah sekat dengan porsi terukur membuat anak-anak prasekolah makan 36% lebih banyak sayur. Lalu yang kelima, ini rutin makan bersama keluarga. Karena bagaimanapun juga orang tua adalah cermin utama bagi anak. Makan bersama keluarga minimal 3 kali seminggu ini telah dikaitkan dengan berat badan yang lebih sehat. Lalu pola makan juga lebih baik dan peningkatan kemungkinan anak untuk makan lebih sehat karena meniru kebiasaan baik orang tuanya. Lalu yang terakhir, ciptakan suasana makan yang menyenangkan tanpa tekanan. Karena memaksa anak untuk menghabiskan sayuran ini justru akan menurunkan kebahagiaan makan mereka, pendengar. Sebaliknya, ketika kita biarkan anak-anak bereksplorasi secara sensorik seperti menyentuh, mencium, terlihat tanpa tuntutan untuk langsung memakannya. Dan pendekatan santai bebas tekanan ini terbukti menurunkan neofobia atau ketakutan pada hal baru dan membuat anak-anak jauh lebih terbuka untuk mencicipinya di kemudian hari.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Spanyol dan Portugal memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Janis Chen dan Aldila Suciadi melangkah di putaran kedua turnamen tenis Wimbledon 2026.

0: Saat ini Indonesia resmi meluncurkan Liga Padel Profesional yang akan bergulir mulai bulan Agustus 2026. Senang sekali Demi Olahraga kembali hadir di siang hari ini. Dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para pendengar setia Pro 3. Dan untuk periode Jumat 3 Juli 2026 bersama saya Risti Restarta.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

68. Setelah pelanggaran terhadap Renato Vega dikonfirmasi melalui VAR, Kroasia sempat mencetak gol penyeimbang menit ke-80 dan dianulir wasit karena offside. Gonzalo Ramos

0: 6 pertandingan Spanyol yang memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia setelah menyingkirkan Austria 3-0 di Stadion Los Angeles akan kembali dirangkum oleh rekan saya Liliana Dea berikut ini.
1: Spanyol memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Austria 3 gol tanpa balas di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja tampil dominan sejak awal dan tak memberi satu pun tembakan tepat sasaran kepada Austria sepanjang pertandingan. Tim asuhan Luis de la Fuente itu membuka keunggulan lewat Mikel Oyarzabal pada babak pertama sebelum Pedro Porro dan Oyarzabal kembali mencetak gol setelah turun minum. Usai pertandingan, Luis de la Fuente mengaku puas dengan performa yang ditampilkan timnya.
2: Tengo muchos motivos para estar feliz hoy, muchísimos, evidentemente.
3: Ada banyak alasan untuk merasa bahagia hari ini. Tentu yang pertama adalah kemenangan yang sangat penting, kemudian penampilan tim yang luar biasa serta pencapaian para pemain. Kami semua, seluruh tim, sangat gembira.
2: De esta envergadura y estamos felices todos, todo el grupo.
1: Sementara itu, Austria sejatinya sempat berupaya meredam permainan lawan, tetapi kesulitan keluar dari tekanan sepanjang laga. Tim asuhan Ralf Rangnick itu lebih banyak bertahan dan gagal menciptakan ancaman berarti ke gawang Spanyol. Usai pertandingan, Rangnick mengakui Spanyol berada di level yang berbeda dan sangat sulit ditandingi.
3: Ada beberapa hal yang membuat tugas kami tidak mudah. Namun kami harus mengakui, hari ini kami menghadapi lawan yang memang berada di kelas tersendiri. Selama 90 menit sangat sulit memberikan perlawanan maksimal kepada mereka.
1: Hasil ini membawa Spanyol melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Selanjutnya, juara Eropa 2024 itu akan menghadapi Portugal yang melaju usai menyingkirkan Kroasia. Dari

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Iga Swiatek yang melaju ke putaran ketiga Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Karolina Pliskova dengan skor 6-1-6-3 di lapangan utama All England Club tadi malam. Juara bertahan asal Polandia tersebut tampil dominan sejak awal, bahkan memperpanjang rekor sempurnanya menjadi 4 kemenangan tanpa balas atas Pliskova. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dan menjaga konsisten hingga bisa bermain lebih tenang.
1: More stable and that's good. No, I mean for sure.
2: Saya bermain lebih stabil dan itu hal yang baik. Pada putaran pertama saya memang sangat emosional, tetapi hari ini saya merasa seperti biasa. Saya harus siap, tetap tajam dan mengambil keputusan yang tepat. Hari ini semua itu berjalan sangat baik. Saya mampu bermain dengan konsisten, menjaga fokus dan sangat puas dengan penampilan saya.
1: So I'm really happy with the performance.
0: Hasil tersebut ternyata membawa Swiatek lolos ke putaran ketiga Wimbledon untuk keenam kalinya dalam 7 penampilan. Di laga berikutnya, unggulan ketiga akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Ayala dan menyingkirkan Maya Choi lewat pertandingan 3 set.

Masih dari lapangan tenis Wimbledon, kabar baik yang datang dari pasangan ganda putri Indonesia, Janice Chan dan Aldila Suciadi. Mereka berdua melaju ke babak kedua Wimbledon 2026 setelah mengalahkan pasangan tuan rumah, Harriet Dart dan Maya Lambston. Bermain di Court Road, London, Inggris tadi malam, Janice dan Aldila menang 2 set langsung dengan skor

0: Kita beralih ke rintasan balap Formula One Grand Prix Inggris yang berlangsung di sirkuit Silverstone akhir pekan ini. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli datang membawa ambisi besar setelah hanya mampu finish ketiga di balapan Austria sebelumnya. Meski demikian, pembalap Italia itu masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 40 poin atas George Russell di tempat kedua. Jelang balapan di Silverstone akhir pekan ini, Antonelli bahkan mengaku sangat antusias tetap mewaspadai ancaman para rivalnya.
1: I'm very excited. I think this is one of the best weekend.
2: Saya sangat antusias. Menurut saya, ini bisa menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini sekaligus salah satu penampilan terbaik saya. Karena itu, saya sangat menantikannya dan berharap akhir pekan ini berjalan dengan baik. Mobil kami sangat kompetitif. Tetapi kami juga memperkirakan Red Bull, McLaren, dan Ferrari akan tampil kuat. Saya benar-benar tidak sabar menjalaninya. Apalagi ini adalah akhir pekan sprint. Jadi tantangannya tentu akan semakin menarik.
1: Weekend, so it's gonna be a good challenge.
0: Rangkaian balapan Formula One di sirkuit Silverstone akan diawali dengan sesi latihan bebas dan kualifikasi balapan sprint malam ini. Disusul dengan balapan sprint kualifikasi balapan utama Sabtu besok, sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu malam pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Kabar sepak bola dalam negeri, kita ke dalam negeri dari pelatih Persib Bandung Igor Tolik yang memastikan tim akan memulai latihan pramusim di 7 Juli mendatang. Persiapan dilakukan untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027 yang akan dimulai dalam beberapa bulan ke depan. Igor bahkan mengatakan manajemen dan tim pelatih sedang berupaya agar seluruh pemain bergabung sejak awal penting untuk bisa mempercepat adaptasi taktik dan mengembalikan kondisi fisik setelah masa libur. Persib menghadapi jadwal padat pada musim depan sebagai sang juara bertahan.

0: Dari arena padel, Indonesia ternyata resmi meluncurkan Liga Padel Profesional yang akan bergulir di bulan Agustus 2026. Anda ingin tahu? Selengkapnya disampaikan rekan saya, Karisma Rizky.
1: Babak baru olahraga padel Indonesia resmi dimulai. PT Liga Padel Indonesia bersama pengurus besar Padel Indonesia meluncurkan kompetisi profesional bertajuk Indonesian Padel League 2026. Liga ini dijadwalkan bergulir mulai Agustus 2026 hingga Februari 2027. Indonesian Padel League 2026 dirancang menggunakan konsep klub profesional berbasis kota dengan sistem franchise atau waralaba. Setiap klub tidak hanya berkompetisi di lapangan, tetapi juga merepresentasikan identitas, komunitas, dan budaya lokal dari daerah masing-masing. Direktur PT Liga Padel Indonesia, Rudi Laksmana, menjelaskan visi besar Liga dan

0: wajib memenuhi standar operasional, mulai dari kepemilikan home court, identitas visual yang konsisten, penyelenggaraan pertandingan sesuai prosedur. Dengan demikian, pengalaman yang diterima atlet maupun penggemar akan memiliki kualitas seragam di seluruh Indonesia. Di sisi lain, Ketua Umum PBPI, Galih Kartasasmita, menargetkan liga ini mampu memicu pertumbuhan industri olahraga baru di tanah air.
1: Pasti kejayaan dan ekosistem kesinambungan dan keberlanjutan dari olahraga itu pasti ada.

saya, memberikan saya kontrak, memberikan saya permainan setiap minggu atau setiap harinya kita diberikan guna untuk berlatih, kita digaji atau tidak, nah itu ya, dan insya Allah akan menghasilkan atau membuatkan industri yang sehat,

baru bagi perkembangan padel nasional, sekaligus membuka ruang investasi bagi lahirnya klub-klub profesional yang menjadi ikon olahraga baru di daerah masing-masing. Dari Jakarta, Karismari 73 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengarkan disampaikannya tadi, maka berakhirlah dinamika olahraga siang hari ini. Tetap bersama kami untuk mengikuti berbagai informasi lainnya sesaat lagi. Dan Anda juga bisa mengikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

98 MHz, 98 Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kusatu 90,91 Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, segera akan kami sajikan ke ruang dengar Anda nada-nada Islami sebagai penghantar pengajian Al-Quran dan juga sholat Jumat yang nantinya akan dilaksanakan pukul 12 lewat 4 menit waktu Indonesia bagian Barat.

0: Pendengar, saat ini kita akan mendengarkan bersama pengajian Al-Quran dengan surah Al-An'am ayat 160 sampai dengan 165 yang akan dibacakan oleh Sofyan Hadi.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Pendengar, kita akan segera bergabung bersama ke Studio 2 LPP RRI Bandar Lampung untuk mengikuti pelaksanaan sholat Jumat hari ini dengan petugas muazin yaitu Nopriansyah dan juga imam sekaligus khatib Ustadz Sobri. Pelaksanaan sholat Jumat ini diselenggarakan oleh RRI Bandar Lampung bekerjasama dengan Kanwil Kemenag Provinsi Lampung. Selamat mengikuti.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله.
1: الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تسبع ومن دعوة لا يستجاب لها أما بعد الحمد لله ثم الحمد لله syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah anugerahkan pada kita semua. Alhamdulillah atas nikmat iman yang menggerakkan langkah dan hati kita untuk kita bisa ringan dan mudah beramal saleh. Alhamdulillah atas nikmat Islam yang kita setiap hari bermunajat dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk diwafatkan, dimatikan dalam keadaan muslim. Rabbi tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Wahai Allah, wafatkan aku dalam keadaan Islam dan kumpulkan aku senantiasa bersama orang-orang yang saleh. Alhamdulillah atas ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala siang ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ringan dalam rukuk dan sujud kita, memenuhi panggilan Allah untuk salat Jumat berjamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah atas lisan kita dimudahkan bertasbih, bertahmid, bertakbir, beristighfar, mengakui segala khilaf dan kesalahan kita. Alhamdulillah atas nikmat itu, dan alhamdulillah atas nikmat sihat wal faraq, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan berbekal melakukan kebaikan dan ketaatan. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah buat baginda mulia Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Majlis jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Usini wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun aw wa ta'atihi la'allakum turhamun. Khatib sesungguhnya memberikan nasihat untuk dirinya sendiri dan secara umum kepada semua orang yang Allah takdirkan salat di tempat ini, salat Jumat di tempat ini, untuk kita sama-sama saling ingat mengingatkan, kuat menguatkan, berusaha dan mungkin memaksakan jiwa-jiwa kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Andai belum sampai pada puncak ketakwaan, dan memang kita tidak boleh merasa diri kita takwa, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimman

Allahumma rahmna bil Quran, ya Allah rahmati, sayangi kami semua ya Allah dengan asbab Al Quran. Majlis jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Taala, ada sesuatu yang betul-betul pasti yang akan kita hadapi. Ada sesuatu yang betul-betul pasti datangnya tiba-tiba, tidak ada kode, tak ada aba-aba, yaitu kematian. Waja'at sakratul mautu bil haqq, datanglah kematian itu tiba-tiba, betul tiba-tiba. Maka sering kita berkata, padahal tadi pagi aku melihat dia, padahal tadi malam ngobrol dengan dia, padahal. Dan orang yang kita sebutkan ternyata sudah tidak ada. Dan kita pun sama, sesungguhnya kita juga sedang menunggu saat itu. Waja'at sakratul mautu bil haqq, datanglah kematian itu dengan benar, tiba-tiba, tidak ada, tidak ada pesan-pesan sebelumnya. Zalika ma kunta minhu tahid, yang kematian itu kita ingin lari daripadanya. Semua kita tidak mau mati hari ini, semua kita belum siap mati besok, semua kita belum siap untuk meninggal lusa. Bahkan kita masih punya bayangan, setahun lagi jangan, dua tahun lagi belum siap, tiga tahun lagi kayaknya belum berani. Majlis jemaah salat Jumat ini muka Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kematian itu datang dengan kita, bukan tentang umur atau tentang sakit, karena dia bisa datang dengan sebab musibah, bisa dengan kecelakaan, bisa dengan tiba-tiba sakit, tiba-tiba seseorang itu terkena serangan jantung misalnya. Atau kita kan sering lewat di jalanan, naik kendaraan, dan kematian yang paling banyak bukan karena jantung seseorang, tapi ternyata kematian paling banyak menurut fakta adalah laka lantas. Sementara kita setiap hari melalui jalan, artinya setiap kali kita keluar rumah, kita sedang diintai oleh malaikatul maut. Majelis jemaah salat Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi itu semua takdir. Wa annahu adhaka wa abka, wa annahu huwa amata wa ahya. Tawa Allah yang berikan, tangis Allah yang ciptakan, kehidupan Allah yang berikan, dan kematian pun Allah yang berikan. Bukan hebatnya kita, kita katakan ini jantung saya, ini badan saya, ini tangan saya, ini nyawa saya. Tapi kalau Allah mau ambil, mana yang punya kita? Kita tidak punya apa-apa di dunia ini kecuali amal yang nanti kita akan bawa di hadapan Allah. Nah, Allah ceritakan di surat Al-Mu'minun yang kita baca dan dengarkan tadi tentang kisah orang-orang yang sudah tidak ada, entah ayah, entah ibu, entah paman, entah tante, entah kakek, entah anak, entah siapa, yang mereka sudah melewati hidup ini. Kalau kita lewat di kuburan yang sudah lama mereka di alam kubur itu, entah berapa puluh tahun mereka sudah tersimpan di dalam tanah,

mungkin sudah tak lagi berbentuk tubuhnya. Allah ceritakan kisah mereka di alam barzah. Tak tahu kita kisah mereka itu, tetapi Allah sebutkan apa yang terjadi di sana. Hatta iza jaa hadahumul maut. Maka tatkala telah datang kepada seorang kematian. Sampai kepada seorang itu kematian. Pagi itu dia terkena serangan jantung, kemudian dibawa ke rumah sakit, kemudian diobati oleh dokter, tapi kemudian tak sanggup, meninggallah dia di waktu sore. Asar dia sudah tak ada lagi nyawanya. Malamnya, singkat cerita, dia dikuburkan. Malam pertama dia di alam barzah. Hatta iza jaa hadahumul maut, maka tatkala telah datang pada seorang kematian, qala rabbi, dia berkata pada Tuhan, Rabbi, Tuhan, irji'un, kembalikan aku ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Kemudian Allah berfirman, kata Imam At-Tabari dan Imam Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat ini. Dia berkata, Rabbi irji'un, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Mau apa kau kembali ke dunia? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Aku ingin beramal saleh dengan amal saleh yang biasa aku tinggalkan, yang biasa aku lupakan, yang biasa aku lalaikan. Dia ingin ruku sebagaimana hari ini, saat ini kita ruku. Dia ingin sujud sebagaimana saat ini kita telah sujud. Dia ingin baca Quran, dia ingin bersedekah, dia ingin melakukan kebaikan kebaikan. Rabbirji'un, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu salihan, aku ingin beramal saleh ya Allah, yang biasa aku tinggalkan, yang biasa aku lalaikan. Allah berfirman kepadanya, kalla, tidak bisa. Inna kalimatun huwa qailuha, sesungguhnya ucapanmu itu hanya ucapan saja. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, engkau akan menunggu hari kebangkitan di alam barzah ini sampai nanti hari di mana dibangkitkan. Faman thaqulat mawazinuh, barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, faulaika humul muflihun, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Waman khaffat mawazinuh, dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikan-kebaikannya, فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ, mereka-mereka adalah orang-orang yang rugi. Dosanya begitu banyak, pahalanya tak mencukupi, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Khalidun, selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Selama-lamanya itu berapa tahun? Ada yang bertanya kepada seorang ulama, selama-lamanya itu berapa tahun? Kemudian ulama itu menjawab, itu bukan sebuah pertanyaan, karena selama-lamanya itu tidak ada tahunnya. Selama-lamanya itu sudah tidak ada tahunnya. Maka ketika kita sudah bergeser ke alam barzah, maka tak akan pernah kita kembali, tak akan bisa kita kembali ke alam dunia untuk memperbaiki amal kita. Maka berproses kita selama-lamanya, selama-lamanya. Dunia ini Bapak, hanya situ nawasaba'una sana, hanya 60, hanya 70 tahun saja. Dan kita sering terlena dengan diri kita. Kita sering terlena dengan tipu daya dunia. Dan kita sering terlena dengan tipu daya syaitan. Syaitan itu dalam diri kita, kita ini memiliki tiga musuh sebenarnya. Musuh pertama adalah khannas, bisikan-bisikan halus dalam diri kita yang mengajak kepada maksiat. Bisikan-bisikan halus pada diri kita, jiwa yang la'amaratum bisu, yang mengajak kepada keburukan-keburukan. Dalam diri kita ini ada yuwaswisu fi sudurin nas. Dalam diri kita ada khannas yang bisikan kepada kelalaian, yang bisik-bisikan kepada malasnya melakukan ketaatan. Musuh pertama itu sungguhnya adalah diri kita sendiri. Musuh yang kedua adalah syaitan. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa, innama yad'u hizbahu liyakuna min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu musuh kalian, maka jadikanlah dia musuh. Sesungguhnya syaitan itu misinya hanya satu saja, yad'u min ashabis sa'ir, dia mengajak orang untuk bisa menemani dia ke dalam neraka yang menyala-nyala. Dan yang ketiga adalah manusia. Manusia yang ditunggangi oleh syaitan. Salah kita mencari sahabat, salah kita mencari kawan, maka dia yang akan menarik kita menuju kepada dosa dan kesalahan-kesalahan. Majlis jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengingat mati itu bukan sesuatu yang menakutkan, tapi justru akan membahagiakan.
Orang ingat mati akan hadir pada dia tiga hal sekaligus. Yang pertama, isti'jalu bitaubah. Dia akan segera bertaubat. Dia tidak tunda-tunda bertaubat. Dia tidak akan katakan saatu bughadan, besok saja aku bertaubat. Sumanam, kemudian dia tidur malam itu. Sumala yastayqiz, kemudian dia tak bangun-bangun lagi. Ada orang yang menganggap, aku masih lama mati. Masih lama hidupku. Satu bukadan besok saja aku akan bertaubat. Lusa saja, bulan depan saja, tahun depan saja, atau nunggu tua saja. Seperti kakek yang berterseok-seok ke masjid setiap subuh itu. Aku menunggu bertaubat saat aku sudah tua. Tapi ternyata umurnya tak sampai tua. Satu bukadan. Tapi orang yang sering ingat kematian, dia akan segera, dia akan segera bertaubat. Isti'jalu bitaubah, dia akan segera bertaubat. Karena dia tidak tahu kematian akan mengintai dia setiap saat. Siapa yang bisa jamin keluar dari tempat sholat ini disambar seseorang dengan kecelakaannya? Wallahu a'lam bishawab. Maka wajah Allah subhanahu wa ta'ala, setiap kita seluas pada tentang kematian. Maka satu kalau orang-orang yang tidak ingat kematian, dia akan tunda-tunda taubatnya. Nanti saja. Kemudian dia meninggal dalam keadaan tidak bertaubat. Maka orang yang sering ingat mati, dia akan segera bertaubat. Tidak dia tunda. Hari ini, saat ini, enggak besok. Hari ini, saat ini, detik ini. Kemudian orang yang ingat kematian akan hadir yang kedua dalam dirinya. Nasihatun bil amal. Dia akan semangat dalam amal. Mengapa dia semangat dalam amal? Karena bisa saja ini adalah Jumat terakhir yang kita lakukan. Bisa saja ini adalah sholat terakhir yang kita lakukan. Bisa saja ini adalah tasbih tahmid yang terakhir yang kita lakukan. Maka orang yang ingat mati, nasyatun bil amal, dia akan semangat dalam beramal. Dan yang ketiga, kalau seorang itu ingat dengan kematian, akan hadir dari olehnya dalam dirinya yang ketiga, qanaatun bil qalbi, dia akan merasa cukup dalam hidupnya. Apa yang bisa dia nikmati hari ini? Hari ini. Karena hidup itu hanya tiga hari yang telah lalu. Gak bisa kita ganti. Lantanalul ayyamun lati madat. Kemarin gak bisa kita ubah. Besok bukan punya kita. Yang punya kita adalah hari ini. Maka bahagia hari ini, puas hari ini, syukur hari ini, ibadah hari ini. Berikan yang terbaik kepada orang di sekitar kita hari ini, kepada keluarga, kepada anak, kepada pasangan. Melakukan yang terbaik, menjadi pribadi yang jujur, pribadi yang taat, bahagia hari ini. Karena orang ingat mati, dia akan bahagia setiap harinya. Karena besok bukan punya dia. Tak ada yang bisa pastikan dia masih hidup. Dan kemarin sudah berlalu, tak bisa diperbaiki. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada kita untuk bisa menata hidup kita semakin lebih baik sampai Allah wafatkan kita dengan amalan terbaik yang bisa kita lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

0: markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu.
3: Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Eh Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
3: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
2: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
3: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
2: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
3: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
2: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: KPU Kabupaten Wekanan menegaskan bahwa pemutahiran data pemilih berkelanjutan merupakan bagian penting dalam menjaga akurasi data pemilih.
2: Polri khususnya tetap banyak membantu dari pemerintah daerah, bahkan kemarin juga mendukung terkait keamanan, ketertiban, bahkan malam-malam juga sekarang sudah mulai diawasi. Itu untuk kebaikan kita bersama.
0: Selamat siang pendengar Berita Daerah Lampung siang edisi Jumat 3 Juli 2026 dengan topik berita. Polresta Bandar Lampung menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan penimbunan dan penyalahgunaan distribusi minyak goreng bersubsidi minyak kita. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Zahra Rizkila. Upaya memperkuat ekonomi kerakyatan terus dilakukan pemerintah Kota Bandar Lampung dengan meningkatkan pembinaan dan pendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah agar mampu berkembang dan bersaing di tengah tantangan usaha yang semakin dinamis. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
3: Kalau UMKM kan kita memang ada ya, apalagi di daerah PU, PJ memang tidak kita tempatkan di salah satu tempat. Mungkin kalau misalnya Pak Gubernur nanti memang menginginkan kita, ya kita siap. Tapi kalau untuk...
4: Pengembangan UMKM masih menjadi salah satu fokus pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat. Berbagai upaya dilakukan mulai dari pembinaan, pendampingan, hingga penyediaan ruang bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan dan memasarkan produknya kepada masyarakat. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana mengatakan, pemerintah daerah terus berupaya memberikan dukungan kepada agar dapat berkembang dan memiliki daya saing yang lebih baik. Menurutnya, sektor UMKM memiliki kontribusi besar terhadap perputaran ekonomi daerah karena mampu menyerang tenaga kerja dan menjadi sumber penghasilan bagi banyak keluarga. Selain mendukung pelaku usaha yang sudah berjalan, pemerintah juga berupaya menumbuhkan semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda melalui berbagai program dan kegiatan pendidikan. Pemkot Bandar Lampung menilai penguatan UMKM tidak hanya berkaitan dengan peningkatan pendapatan pelaku usaha, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana mengatakan, pemerintah siap berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperluas peluang promosi dan pengembangan usaha bagi UMKM di Kota Bandar Lampung.
3: Kalau UMKM kan kita memang ada ya, apalagi di daerah PU, PJ memang tidak kita tempatkan di salah satu tempat. Mungkin kalau misalnya Pak Gubernur nanti memang menginginkan kita, ya kita siap. Tapi kalau untuk anak-anak sekolah sudah kita lakukan. Ya, dan kita juga untuk satgas kita sudah siap standby di mana-mana.
4: Eva Duyana menjelaskan, pemerintah daerah terus menyiapkan berbagai dukungan bagi pelaku UMKM dan siap memfasilitasi pengembangan usaha yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui penguatan sektor UMKM, pemerintah Kota Bandar Lampung berharap semakin banyak usaha lokal yang tumbuh, berkembang, dan mampu menjadi penggerak perekonomian daerah di masa mendatang. Dari Bandar Lampung, Nuriyah Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polresta Bandar Lampung menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan penimbunan dan penyalahgunaan distribusi minyak goreng bersubsidi minyak kita. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
5: Satreskrim Polresta Bandar Lampung menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan penimbunan dan penyalahgunaan distribusi minyak goreng bersubsidi minyak kita. Salah satunya berinisial ALS yang merupakan ASN di Dinas Sosial Provinsi Lampung, sementara tersangka lainnya berinisial YAP, Direktur CV Anugrah Langkah Sejahtera. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Gigih Andri Putranto mengatakan, dalam ungkap kasus itu penyidik telah memeriksa 12 saksi dan menyita ribuan dus minyak kita, kendaraan angkut, serta dokumen distribusi. Polisi menduga minyak kita dijual di atas harga eceran tertinggi.
6: Sudah dua tersangka yang sudah kita tindak lanjuti dan proses ini, ya inisial A dan Y, ya. Itu sudah kita tindak lanjuti, saat ini sudah penelitian, dan kita menunggu hasilnya.
7: Belum ditangkap, Pak?
6: Ya, untuk... Sudah kita tangkap.
7: Sudah ditangkap.
6: Pak Julivi terkait masalah apa saja BB yang di
5: Kompol Gigi menambahkan berkas perkara ini tengah dilengkapi sebelum dilimpahkan ke jaksa. Terkait peran ALS, Gigi menyebut ASN itu diduga berperan sebagai pemodal sejak awal Juni 2026 lalu. Dari ungkapan ini, barang bukti yang diamankan dan disita polisi, diantaranya 1.304 dus minyak kita, 107 dus kemasan 2 liter, 69 kantong plastik berisi minyak kita kemasan 1 liter, 1 unit mobil pickup, 1 unit mobil truk, dan 1 unit coal diesel, beserta sejumlah dokumen distribusi dan penjualan. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Waikanan menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan Polres Waikanan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Teddy Herianto.
2: Polri khususnya tetap banyak membantu dari pemerintah daerah, bahkan kemarin juga mendukung terkait keamanan, ketertiban.
8: Peringatan hari ulang tahun HUT Bhayangkara ke-80 menjadi momentum penting bagi pemerintah Kabupaten Pemkab Waikanan untuk menegaskan komitmen sinergitas dengan kepolisian resort atau Polres Waikanan. Hal ini disampaikan oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian Kabupaten Waikanan Ari Antoni Tamrin saat mewakili pemerintah daerah pada upacara peringatan HUT Bhayangkara ke-80. Ari Antoni Tamrin mengungkapkan bahwa hubungan kerjasama antara Pemkab dan Polres Waikanan selama ini telah terjalin dengan sangat baik. Dijelaskannya, sinergitas antara pemerintah daerah dengan kepolisian khususnya Polres Waikanan sangat terjalin dengan baik. Bentuk nyata sinergitas tersebut, lanjut Ari, terlihat dari dukungan penuh Polres Waikanan dalam setiap kegiatan Pemkab. Fokus utama kolaborasi ini berada pada aspek keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Ari Antoni mengatakan setiap kegiatan Pemkab Polres Waikanan sangat membantu dan mendukung terkait keamanan. Ari mencontohkan langkah proaktif kepolisian dengan rutin menggelar patroli malam hari dan berkoordinasi erat dengan petugas ronda di berbagai wilayah. Langkah ini dinilai efektif dalam menjaga kondusivitas wilayah Waikanan. Lebih lanjut, Ari mengapresiasi kinerja Polri, khususnya jajaran Polres Waikanan yang terus berupaya yang mengedepankan slogan Polri Presesi dan selalu hadir membantu masyarakat. Meskipun mengakui masih ada beberapa harapan masyarakat yang belum sepenuhnya tercapai, Ari optimis dengan masa depan Polri. Ia yakin Polri ke depan akan semakin tangguh, semakin baik, dan terus berbuat yang terbaik untuk masyarakat.
2: Forkopimda Waikanan termasuk yang solid. Jadi ada kegiatan-kegiatan di Pemda juga, Polri khususnya tetap banyak membantu dari pemerintah daerah, bahkan kemarin juga mendukung terkait keamanan, ketertiban, bahkan malam-malam juga sekarang sudah mulai diawasi. Itu untuk kebaikan kita. Dengan slogan Polri saat ini yang presisi dan membantu masyarakat, semoga bisa. Meski banyak harapan dari masyarakat belum tercapai, saya percaya Polri ke depan akan makin tangguh, makin baik, dan berbuat terbaik untuk masyarakat.
8: Peringatan HUT Bhayangkara ke-80 di Polres Waikanan diharapkan tidak hanya menjadi seremonial semata, melainkan titik tolak untuk semakin mempererat kerjasama semua elemen dalam mewujudkan Waikanan yang aman, damai, dan sejahtera. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Penyediaan komoditas berkualitas dengan harga terjangkau dinilai dapat menjadi kunci keberhasilan koperasi desa Merah Putih di Kampung Umpu Kencana. Strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing koperasi di tengah maraknya pasar digital dan retail modern. Selengkapnya dilaporkan oleh Bayu Satria.
9: Keberadaan pasar digital, retail modern, dan minimarket dinilai menjadi tantangan dalam pengembangan koperasi desa Merah Putih atau KDMP di Kampung Umpu Kencana, Kabupaten Waikanan. Meski demikian, pemerintah kampung optimis koperasi tersebut mampu berkembang sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Kepala Kampung Umpu Kencana, Idi Supratman, mengatakan pihaknya telah memfasilitasi pembentukan dan pelaksanaan program KDMP. Menurutnya, koperasi tersebut diharapkan menjadi fondasi perekonomian kampung sekaligus mendukung terwujudnya desa yang mandiri. Ia menilai persaingan dengan pasar digital dan retail modern menjadi tantangan yang harus diantisipasi sejak awal. Karena itu, pengelolaan koperasi harus dilakukan secara profesional agar mampu bersaing di tengah perkembangan perdagangan saat ini. Menurutnya, penyediaan komoditi yang berkualitas dengan harga terjangkau menjadi salah satu strategi yang dapat diterapkan. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya tarik masyarakat untuk memanfaatkan koperasi desa Merah Putih. Selain menjaga kualitas produk, penetapan harga yang kompetitif juga dinilai penting untuk mempertahankan keberlangsungan usaha koperasi. Dengan demikian, KDMP dapat memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada masyarakat.
10: Nah, itu sangat sekali, Mas. Seperti pasar retail itu seperti Indomaret, Alfamaret, semua yang lain itu kan persaingan kita kan ketat gitu nanti. Tentu kita harus mendapatkan barang yang punya kualitas dan yang memang betul-betul bisa standar kita jual juga gitu. Syukur-syukur kita masih bisa membuka grosir di kampung kita itu dengan standar yang di bawah mereka gitu. Kita kan tahu sekali, Mas, di Waikanan ini ketergantungan dengan distributor-distributor yang dari luar Kabupaten Waikanan. Nah, ini yang nanti akan menjadi kendala gitu ke depannya.
9: Masih menurut Edi Supratman, keberhasilan KDMP tidak hanya bergantung pada dukungan pemerintah kampung, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat sebagai anggota dan pengguna layanan koperasi. Semakin tinggi keterlibatan masyarakat, semakin besar peluang koperasi untuk berkembang. Dirinya berharap KDMP Kampung Umpu Kencana mampu menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang baik, KDMP diharapkan menjadi pilar utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: KPU Waikanan menyebut data pemilih laki-laki lebih dominan jika dibandingkan dari perempuan. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
1: 183.859 pemilih laki-laki dan 177.645 pemilih.
11: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waikanan telah menyelesaikan pemutakhiran rekapitulasi data pemilih dari 15 kecamatan yang ada di wilayah setempat. Berdasarkan hasil pleno pemutakhiran tersebut, tercatat jumlah pemilih laki-laki lebih dominan dibandingkan dengan pemilih perempuan. Ketua KPU Waikanan Hairul Pasa kepada RRI mengungkapkan bahwa keunggulan jumlah pemilih laki-laki berkisar di angka 6.000 suara lebih banyak daripada pemilih wanita.
1: 183.859 pemilih laki-laki dan 1

0: Proses pemutahiran data pemilih.
1: Lebih lanjut, Hairul Fasa menegaskan bahwa proses pemutahiran rekapitulasi data pemilih ini merupakan agenda yang sangat krusial. Langkah ini dilakukan secara berkala demi memastikan hak pilih masyarakat tetap terjaga dengan baik. Menurutnya, hasil pemutahiran ini dinilai sangat penting guna menjaga akurasi dan validasi data pemilih sehingga dapat meminimalisir potensi kekeliruan atau data ganda pada saat pelaksanaan pemilihan mendatang. Dengan selesainya rekapitulasi ini, KPU Waikanan berharap seluruh elemen masyarakat dan pihak terkait dapat terus mendukung pemeliharaan data pemilih yang bersih, akurat, dan akuntabel. Dari Waikanan, Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Keberadaan ratusan tambak yang sudah lama tidak beroperasi di wilayah pesisir Kecamatan Teluk Pandan masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Berikut laporan Agustina Suryati selengkapnya.
3: Keberadaan ratusan tambak yang sudah lama tidak beroperasi di wilayah pesisir Kecamatan Teluk Pandan masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Selain terbengkalai, kawasan tersebut juga dinilai berpotensi menjadi habitat berkembang bibitnya nyamuk penyebab malaria. Menurut Camat Teluk Pandan, Salpani, seluruh tambak di wilayah ini kini sudah tidak lagi aktif. Hanya satu kawasan tambak yang masih beroperasi, yakni di Dusun Sebaris yang sebagian masuk wilayah Desa Hanura dan sebagian lagi berada di Desa Hurun. Sementara itu, tambak-tambak di Desa Sidodadi, Sukajaya, Lempasing hingga Hanura sebagian besar sudah ditinggalkan pemiliknya. Menurutnya, tambak-tambak tersebut awalnya dibangun sebagai lokasi budidaya udang. Namun seiring waktu banyak yang tidak lagi dikelola sehingga kini hanya menyisakan genangan air. Ia mengakui pemerintah kecamatan tidak memiliki data pasti mengenai jumlah maupun luas tambak yang terbengkalai. Pendataan tersebut menjadi kewenangan Dinas Perikanan Kabupaten Pesawaran. Salpadi mengungkapkan persoalan tambak terbengkalai sebenarnya pernah menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Pesawaran. Pada masa kepemimpinan Bupati Dendi Ramadona, pemerintah sempat menginisiasikan kesepakatan dengan para pemilik tambak agar lahan yang sudah tidak produktif dapat dikelola oleh pemerintah desa. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Sebagian besar pemilik tambak memilih tetap mempertahankan hak pengelolaan lahannya, sehingga rencana pemanfaatan kembali tambak oleh pemerintah desa tidak dapat direalisasikan.
4: Kalau Teluk Pandan ini yang aktif hanya punya Chandra saja. Masuk dia, yaitu masih sebagian masuk Hanura, sebagian masuk Purun. Kalau yang lain itu, yang di Sidodadi, yang di Lempasing, itu pada terbengkalai semua. Di Hanura itu ada juga yang terbengkalai. Ya. Pada waktu itu kan zamannya Pak Dendi, bupatinya, kan seluruh usaha tambak ini kan sudah dikumpulkan dan MOU dengan pemilik lahan ya kan waktu itu di kabupaten, kesepakatan. Nah, mereka ini harus dari pemilik tambaknya harus menghibahkan, artinya pengelolaannya ke desa. Belum akhirnya setelah ada kesepakatan itu, tetap mereka ini nggak mau. Rata-rata pemilik tambaknya ini bukan orang yang domisili di wilayah kita sih. Rata-rata di pinggiran sih dia, nggak langsung berbatasan dengan laut. Kalau luasannya, yang punya data perikanan memang jadi problem sih bagi kami memang di Sebaris. Desa ini dusun ya, dusun Sebaris.
3: Ia menjelaskan sebagian besar tambak kosong berada di kawasan pesisir, tetapi tidak berbatasan langsung dengan laut karena masih dipisahkan oleh daratan maupun jalur tertentu. Salpani juga meluruskan informasi yang menyebutkan terdapat tambak garam di Kecamatan Teluk Pandan. Menurutnya, usaha tambak garam tidak ada di wilayah tersebut. Ia menilai keberadaan tambak-tambak yang terbengkalai masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama. Selain mengurangi produktivitas kawasan pesisir, kondisi tersebut juga berkaitan dengan persoalan kesehatan masyarakat, khususnya pengendalian malaria. Dari Kabupaten Pesawaran, Agustina Suryati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Baik, pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia,
6: Lintas Lampung Olahraga.
2: Sebanyak 12 atlet renang muda dari Aqua Kids bersiap mengikuti perlombaan tingkat nasional dalam event Kemenpora sebagai langkah awal membangun jam terbang dan pengalaman bertanding di level kompetitif. Laporan selengkapnya dibacakan oleh Palasta Sitepu.
6: Selain mengasah kemampuan teknik wadah nomor 25 meter gaya bebas dan 25 meter gaya dada,

0: ajang juga menjadi sarana
1: Sebanyak 12 atlet muda dari Aqua Kids bersiap mengikuti ajang kejuaraan renang tingkat nasional yang dilaksanakan Kemenpora. Langkah diambil sebagai strategi untuk memberikan pengalaman bertanding di level yang lebih kompetitif serta mengasah mental juara sejak dini. Pelatih renang Aqua Kids, Handoko, mengungkapkan esensi utama dari keikutsertaan bukan sekedar mengejar medali, melainkan sebagai wadah strategis bagi para atlet untuk meningkatkan dan mengasah kualitas diri. Dirinya menambahkan, melalui ajang lomba renang dapat mengukur kemampuan, meningkatkan diri sekaligus mengasah mental bertanding setiap atlet agar lebih siap menghadapi kompetisi yang lebih besar.
0: Keikutsertaan 12 atlet Aqua Kids pada event Kemenpora RI ini merupakan langkah awal untuk memberikan pengalaman bertanding di level nasional. Selain mengasah kemampuan teknik wadah nomor 25 meter gaya bebas dan 25 meter gaya dada, ajang juga menjadi sarana membangun mental bertanding, kemudian meningkatkan rasa percaya diri, serta mengevaluasi hasil latihan yang telah dijalani. Target kami sederhana, yaitu agar seluruh atlet mampu tampil maksimal, berani bersaing, dan mampu memperbaiki catatan waktu masing-masing. Harapannya, pengalaman dari kejuaraan ini menjadi bekal berharga untuk membentuk atlet yang lebih matang dan prestasi pada event-event berikutnya.
1: Dirinya menjelaskan, dalam ajang tersebut, para atlet akan turun pada dua nomor perlombaan, yakni 20 meter gaya bebas dan 20 meter gaya dada. Dirinya berharap 12 atlet Aqua Kids mampu menunjukkan progres yang signifikan. Selain melatih kecepatan di lintas, ajang juga memberikan sarana evaluasi bagi tim pelatih untuk menyusun program pembinaan yang lebih efektif ke depannya. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tim Woodball Lampung kirim 4 atlet guna mengikuti kejuaraan nasional Woodball 2026 di lapangan Banteng, Gambir, Jakarta. Guna mengukur kemampuan atlet Lampung di level nasional sekaligus menambah jam terbang pertandingan. Berikut laporan M. Priam Budi selengkapnya.
3: Pengurus Provinsi Indonesia Woodball Asosiato IWBA Lampung resmi menetapkan tim yang akan berlaga pada kejuaraan nasional Woodball di lapangan Banteng Gambir, Jakarta pada 5 hingga 10 Juli mendatang. Penetapan tersebut tertuang dalam surat keputusan nomor 03/44 IWBA /LPG /6 Romawi/2026 yang ditandatangani Ketua Umum Pengprop IWBA Lampung Minarto Hari. Dalam SK tersebut, tim Woodball Lampung diperkuat 4 atlet terdiri dari 2 putra yakni Zarizal dan Sunarto serta 2 putri yakni Sustri Minarti dan Wulan Ismi. Sementara tim ofisial dipimpin pelatih Rifki Tito Nugroho dan manajer Minarto Hari. Ketua Umum Pengprop IWBA Lampung Minarto Hari kepada RRI kemarin melalui WhatsApp mengatakan penetapan atlet dilakukan melalui proses seleksi daerah, evaluasi skor berkala serta pengamatan kedisiplinan dan semangat juang para atlet.
4: Tim kecil ke Kejurnas Woodball tahun 2026 di lapangan Banteng Gambir Jakarta Pusat. Nah, tim Woodball ini sebenarnya sudah cukup lama dipersiapkan, tapi ya perkembangannya ya pasang surut, kadang rame, kadang sepi, ya lihat keadaan. Maka begitu kita evaluasi tiap akhir pekan, kemudian ada seleda khusus, adalah yang pantas dan layak bersaing di tingkat nasional, terjaring 2 atlet putra, 2 atlet putri.
3: Menurutnya, Kejurnas Woodball 2026 menjadi momentum penting untuk mengukur kemampuan atlet Lampung di level nasional sekaligus menambah jam terbang pertandingan. Ia menambahkan, Pengprop IWB Lampung optimis tim yang diberangkatkan mampu menunjukkan perkembangan positif dan membawa nama baik daerah di ajang nasional tersebut. Dari Bandar Lampung, M. Priam Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
2: Demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Waikanan, Ayu Asalasiah Eskrat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Waikanan melalui rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saat ini, Anda masih bersama kami RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di mana saja Anda berada. Ya, di mana-mana ada sebuah pendengar di Waikanan. Siak ini di Prodangdut RRW Ikatan edisi Jumat 3 Juli 2020 sampai di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu dangdut akan terus ya dihadirkan pada parti suasana siang Anda di siang hari ini untuk ada pendengar yang ada di bumi Waikanan tercinta ataupun untuk ada yang ada di luar Kabupaten Waikanan yang tengah menikmati istirahat siangnya yang habis menjalankan sholat Jumat. Selamat istirahat siang saja untuk Anda. Dan untuk yang masih harus beraktivitas, semangat selalu. Di cuaca yang cukup panas di luar sana, lagu-lagu dangdut sudah ya dihadirkan. Tadi ada Ebi Ngesti dengan Sonia. Dan tentu saja ini mengajak Anda semua partisipasi di 0723-476-1697. Untuk ada pendengar baik yang ada di luar bumi Waikanan maupun yang ada di bumi Waikanan tercinta. Di siang hari ini, selamat siang untuk ada semua. Dan kita simak satu lagu dari Irma. Ada Irma berikut dengan Kuncung.

Kowatap FM RRI Waikanan kanal informasi dan inspirasi pendengar. Untuk kata sebuah di siang hari ini, selamat siang buat Bapak Ibu tadi juga Bapak Ibu pekebun, Ibu Ibu rumah tangga, remaja putri calon Ibu rumah tangga, Bapak Ibu pedagang. Dan untuk kata sebuah pendengar, ya di siang hari ini masih harus beraktivitas. Selamat siang buat Bina Warkop, juga buat Tiara Asyipa, buat Pak Gembrot. Selamat siang buat semuanya yang di siang hari ini mendengarkan kami RRI Waikanan. Selamat siang juga buat Kirno, juga buat Yanti. Selamat siang buat Bapak Abadi, juga selamat siang buat Bang Ramli, buat Erman, buat Adi Cibi-Cibi, buat Ari Nera, semua tempat terkecuali. Dan ya dihadirkan kembali satu lagu untuk ada pendengar, satu dari Hamdan Atiti, Termiskin di dunia.

Apakah Anda tahu masa depan anak kita bisa kita tentukan sebelum mereka lahir? Stunting, kondisi gagal tumbuh akibat kurangnya gizi, bisa dicegah sejak dini, bahkan dari masa sebelum pernikahan. Calon pengantin, pastikan Anda mempersiapkan diri dengan baik. Periksakan kesehatan Anda, jaga pola makan, dan penuhi asupan gizi. Kesehatan calon ibu dan ayah sangat mempengaruhi kesehatan janin di masa depan. Dengan gizi yang cukup sebelum kehamilan, kita bisa cegah stunting. Jangan lupa konsultasi ke puskesmas dan dapatkan impor.

0: Tahukah Anda, menjaga lingkungan tidak harus menunggu dewasa. Konservasi dapat dimulai sejak dini dari langkah-langkah sederhana yang dilakukan setiap hari, menghemat air, membuang sampah pada tempatnya, menanam pohon, sehingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai adalah bentuk kepedulian nyata terhadap bumi. Anak-anak yang dibiasakan mencintai lingkungan akan tumbuh menjadi generasi yang peduli dan bertanggung jawab. Mereka belajar bahwa alam bukan hanya untuk dinikmati, tetapi juga dijaga dan dilestarikan. Pendidikan konservasi sejak usia dini menjadi investasi penting bagi masa depan. Sebab berkelanjutan lingkungan bergantung pada kesadaran dan tindakan generasi penerus bangsa. Mari tanamkan nilai-nilai cinta lingkungan mulai dari rumah, sekolah, dan masyarakat. Dari kebiasaan kecil hari ini, lahirlah perubahan besar untuk esok hari. Karena generasi lestari dimulai dari anak-anak yang belajar mencintai bumi sejak dini.
1: Antisipasi dan mitigasi dampak bencana selama musim kemarau. Kurangi siraman tanaman dan tampung bekas cucian beras untuk menyiram tanah. Tampung sisa air hujan terakhir jika masih ada ke dalam tandon tertutup. Buat lubang biopori di sekitar rumah untuk menjaga cadangan air tanah. Petakan titik sumur komunal atau sumber air bersih terdekat dari rumah Anda. Lalu jangan bersihkan lahan atau sampah dengan cara dibakar saat angin kencang. Periksa kabel listrik di rumah Anda secara berkala untuk mencegah korsleting akibat suhu panas. Pastikan bara rokok benar-benar padam sebelum dibuang ke tempat sampah. Bersihkan rumput kering dan semak belukar di sekitar dinding rumah Anda. Gunakan masker saat beraktivitas di luar rumah untuk menghalau debu kering. Minum air putih minimal 2 liter dalam sehari demi mencegah dehidrasi. Alihkan komoditas lahan ke tanaman palawija yang minim konsumsi air.

Apakah Anda berada dalam satu ruangan di mana setiap kepala memiliki isi yang berbeda? Ada yang melihat ke utara, ada pula yang berisik keras ke selatan. Disinilah indahnya keberagaman pendapat. Perbedaan adalah keniscayaan. Namun demokrasi mengajarkan kita bahwa sebuah keputusan tak harus selalu diputuskan lewat mayoritas suara atau voting. Ada cara yang lebih luhur, yakni musyawarah untuk mufakat. Mufakat bukanlah tentang siapa yang menang atau kalah. Mufakat adalah seni menyatukan kepingan ide menjadi satu kesatuan yang utuh demi kepentingan bersama. Karena pada akhirnya hasil terbaik lahir dari proses saling menghargai.

0: Pendidikan adalah cahaya yang menerangi jalan menuju masa depan. Melalui pendidikan, anak-anak bangsa belajar mengenal dunia, mengasah kemampuan, dan membangun karakter yang kuat. Dari ruang kelas hingga sudut-sudut desa, semangat belajar menjadi pondasi bagi kemajuan negeri. Setiap buku yang dibaca, setiap ilmu yang dipelajari, dan setiap pengalaman yang diperoleh adalah bekal untuk menghadapi tantangan zaman. Mencerdaskan bangsa bukan hanya tugas guru dan sekolah. Ini adalah tanggung jawab bersama orang tua, masyarakat, dan seluruh elemen bangsa memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuhnya generasi pembelajar. Karena bangsa yang besar lahir dari sumber daya manusia yang unggul, kreatif, dan berakhlak mulia. Mari terus dukung pendidikan yang berkualitas, merata, dan inklusif, sebab melalui pendidikan, kita tidak hanya membangun individu yang cerdas, tetapi juga masa depan Indonesia yang lebih maju, berdaya saing, dan sejahtera. Pendidikan untuk semua, mencerdaskan bangsa, membangun Indonesia.
1: Musim kemarau memicu berbagai ancaman bencana hidrometeorologi kering, dengan puncaknya diprediksi terjadi pada Juli hingga September. Bencana utama yang perlu diwaspadai meliputi kekeringan ekstrim yang menyebabkan krisis air bersih, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, hingga tanah longsor akibat tanah yang merekah. Ancaman bencana yang rentan terjadi saat musim kemarau, yang pertama adalah kekeringan. Berkurangnya curah air hujan drastis menyebabkan cadangan air tanah dan permukaan menguap. Hal ini memicu krisis air bersih dan gagal panen pada sektor pertanian. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, kelembapan tanah dan juga vegetasi yang rendah membuat semak belukar sangat mudah terbakar, baik karena faktor alam maupun aktivitas manusia. Tanah longsor karena kurangnya air yang menyebabkan tanah menyusut dan merekah. Saat hujan tiba-tiba turun atau air kembali meresap, celah tersebut rentan longsor. Masalah kesehatan, pastinya udara kering dan debu memicu peningkatan penyakit pernapasan seperti ISPA dan asma, serta infeksi kulit akibat keterbatasan.

Masa muda adalah waktu terbaik untuk merajut mimpi dan mengukir prestasi. Namun, semua keindahan itu bisa sirna dalam sekejap mata.

panen. Jangan biarkan rasa penasaran atau tekanan pergaulan menghancurkan masa depan yang telah kita bangun dengan susah payah. Sekali terjebak dalam lingkaran hitam ini, jalan keluar akan terasa sangat berat. Sayangi dirimu, sayangi keluargamu, bentengi diri dengan iman, pilih lingkungan pergaulan yang sehat, dan

0: dipertemukan dengan kehancuran.
1: Penyesuaian pola tanam dan varietas adaptif. Hindari memaksakan tanaman padi jika pasokan air kritis. Alihkan lahan untuk menanam jagung, kedelai, atau kacang-kacangan yang minim konsumsi air. Jika tetap menanam padi, gunakan benih unggul yang adaptif, tahan terhadap cekaman kekeringan ekstrim. Terapkan teknik irigasi berselang daripada menggenangi sawah terus-menerus untuk menghemat volume air. Perlindungan tanah dan organik. Maka Anda bisa menutup permukaan tanah di sekitar tanaman menggunakan jerami atau sisa rumput kering guna menekan laju penguapan air tanah. Batasi pupuk kimia dosis tinggi karena sifatnya yang panas bagi tanah saat minim air, maka beralihlah ke pupuk organik untuk menjaga kelembapan tanah.
2: Perubahan zaman saat ini, kemampuan membaca dan memahami informasi menjadi bagian penting dalam membangun sumber daya manusia yang unggul. Literasi digital membantu kita memilah informasi yang benar, mengembangkan keterampilan baru, serta memanfaatkan teknologi untuk belajar dan berkarya. Semakin tinggi kemampuan literasi digital masyarakat, semakin siap pula kita menghadapi tantangan masa depan.

103,4 FM RRI Waikare Kadal, informasi dan inspirasi. Cek fakta pendengar di siang hari ini tentang hoax sensus ekonomi 2026 diadakan karena kepentingan pajak. Karena beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah tangkapan layar yang diklaim berisi bocoran daftar pertanyaan sensus 2026. Unggahan ini juga berisi narasi yang mengklaim sensus dilakukan karena pajak akan naik sebab kas negara dihabiskan untuk program pemerintah seperti makan bergizi gratis, MBG, koperasi desa, Kopdes, dan sekolah rakyat. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Badan Pusat Statistik BPS menegaskan seluruh data yang dikumpulkan dalam sensus ekonomi 2026 hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan dijamin kerahasiaannya. Kepala BPS Amalia Adininggar Widya Santi mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir memberikan data kepada petugas sensus sebab menurutnya informasi yang dihimpun tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun pungutan lainnya. Pendengar di mana saja Anda berada, satu informasi cek fakta sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda semua, dan kami akan kembali hadirkan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda semua sampai di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Imam S. Arifin berikut dihadirkan dengan lagunya Bekas Pacar.

Pernahkah terlintas di benak kita tentang arti sebuah kehidupan yang lebih baik? Bagi sebagian dari kita, itu mungkin berarti pendidikan tinggi, karir cemerlang, atau rumah yang nyaman. Namun bagi jutaan saudara kita di luar sana, kehidupan yang lebih baik berarti hal yang sangat mendasar. Mampu memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan setiap hari. Kemiskinan bukan sekedar angka statistik, ia adalah realitas yang dihadapi banyak keluarga. Seringkali disebabkan oleh faktor struktural seperti ketimpangan ekonomi dan terbatasnya akses pada pendidikan dan lapangan kerja yang layak. Tapi berita baiknya, upaya pengentasan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama, dan pemerintah telah menggulirkan berbagai program nyata, mulai dari bantuan langsung tunai BLT, program Keluarga Harapan PKH, hingga bantuan pemberdayaan UMKM dan perbaikan kualitas hunian melalui program bedah rumah. Semua ini dirancang untuk mengurangi beban pengeluaran dan memberikan jaring pengamanan sosial bagi mereka yang membutuhkan. Lebih dari sekedar bantuan instan, tujuan utamanya adalah pemberdayaan, membantu masyarakat

miskin agar mampu mandiri, memiliki keterampilan, dan mengakses sumber daya ekonomi secara permanen. Mari kita dukung program-program ini. Partisipasi aktif kita secara kecil apapun bisa menjadi satu aksi dengan banyak arti. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, kita bisa wujudkan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera bagi semua.

0: Satu pohon mungkin terlihat sederhana, tumbuh perlahan, berakar dalam, dan berdiri tegak menghadapi waktu. Namun di balik kesederhanaannya, satu pohon menyimpan sejuta harapan. Harapan akan udara yang lebih bersih untuk kita hirup. Harapan akan tanah yang tetap subur untuk ditanami. Harapan akan lingkungan yang teduh dan nyaman bagi generasi mendatang. Setiap pohon yang kita tanam hari ini adalah investasi untuk masa depan. Daunnya menghasilkan oksigen, akarnya menjaga keseimbangan alam, dan keberadaannya menjadi rumah bagi berbagai makhluk hidup. Menanam pohon bukan hanya tentang menghijaukan bumi, tetapi juga tentang menanam kepedulian, tanggung jawab, dan cinta terhadap lingkungan. Mari mulai dari langkah kecil, tanam satu pohon di halaman rumah, sekolah, atau lingkungan sekitar kita. Karena dari satu pohon, tumbuh sejuta harapan bagi bumi yang lebih hijau, lebih sehat, dan lebih lestari. Satu pohon sejuta harapan, menanam hari ini menjaga kehidupan esok hari.
1: Ketika kedisiplinan menjadi kebiasaan, prestasi akan mengikuti. Kesuksesan bukan kebetulan, melainkan hasil dari konsistensi yang dilakukan setiap hari. Setiap langkah yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan membentuk karakter yang tangguh dan bertanggung jawab. Disiplin mengajarkan kita untuk tetap fokus pada tujuan, meski tantangan dan hambatan datang silih berganti. Untuk Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing, kita ciptakan sumber daya manusia yang unggul melalui kedisiplinan.

0: Bumi tempat kita berpijak bukan sekedar tempat tinggal. Ia adalah warisan yang harus kita jaga untuk anak cucu kita nanti. Namun sadarkah kita? Setiap helai plastik yang kita buang sembarangan, setiap tetes air yang kita sia-siakan, perlahan mulai mengikis napas bumi kita. Lingkungan hidup yang asri tidak akan tercipta hanya dari slogan, melainkan dari tindakan nyata. Mari mulai dari hal kecil di sekitar kita. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai, pilah sampah dari rumah, dan hematlah energi serta air bersih dalam aktivitas sehari-hari. Menjaga alam berarti menjaga kehidupan kita sendiri. Saat kita merawat pohon hari ini, kita sedang menanam oksigen dan harapan untuk masa depan. Karena bumi yang hijau adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Di suatu tempat di dalam jantung alam, terhampar kehidupan yang begitu berlimpah. Hutan, sebuah keajaiban alam yang memberikan perlindungan bagi beragam flora dan fauna. Namun di balik keindahannya, hutan juga menghadapi ancaman serius. Penebangan liar, pembakaran hutan, dan eksploitasi tanpa batas telah menjadi ancaman yang mengintai kelestarian hutan kita. Dampak tidak hanya dirasakan oleh alam, tapi juga oleh manusia yang bergantung pada hutan untuk kehidupan mereka. Memelihara hutan adalah kunci untuk memastikan kelangsungan hidup planet ini, tetapi juga menyediakan air bersih, obat-obatan alami, dan habitat bagi jutaan spesies. Harapan masih ada. Saat ini, saat yang tepat untuk bertindak. Mari kita jaga hutan kita sebagai warisan untuk generasi mendatang. Dengan memelihara hutan, kita memelihara kehidupan itu sendiri.
2: Apa itu narkoba? Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis. Narkoba dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Mengubah struktur dan cara kerja otak pada sistem saraf pusat sehingga mengganggu daya pikir, daya ingat, konsentrasi, persepsi, perasaan, dan juga perilaku. Hidup sehat tanpa

0: Woi Tony, ayo lagi, jadi berangkat gak?
1: Iya, sabar dulu, katanya mau ngajak berenang. Lagi ngambil ban ini, sabar.
0: Oh iya ampun Tony, kita ini mau berenang di air terjun, bukan ke laut.
1: Oh, berenang di air terjun, saya kira yang berenang di laut. Saya udah nyiapin ban, takut kamu kelelep, kamu kan gak bisa berenang.
0: Ayo udah lagi, ayo berangkat lah.
1: Terus kita mau berangkat ke air terjun mana ini?
0: Ya ke air terjun Putri Malu lah.
2: Air terjun Putri Malu berada di Desa Jukubatu, Kecamatan Banjit, Kabupaten Waikanan, Lampung. Air terjun ini digadang-gadangkan sebagai surga tersembunyi oleh masyarakat sekitar dan juga oleh wisatawan yang pernah berkunjung ke sana. Air terjun yang diberi nama Putri Malu ini memiliki ketinggian 100 meter di atas permukaan laut dengan air yang jernih dan segar siap membasahi para pengunjung dengan percikan-percikannya. Pemandangan yang sangat memanjakan mata karena di area tersebut masih sangat hijau dan alami.

Stunting adalah kondisi di mana anak memiliki tinggi badan yang lebih rendah dari standar usianya. Ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga mempengaruhi perkembangan otak dan kemampuan belajar anak. Mari bersama cegah stunting demi masa depan yang lebih baik. Pastikan anak mendapatkan asuhan gizi yang cukup dari makanan yang beragam dan bergizi seimbang. Berikan imunisasi lengkap sesuai jadwal untuk mencegah berbagai penyakit yang dapat mengganggu pertumbuhan anak. Rutin periksakan pertumbuhan dan perkembangan anak ke posyandu atau fasilitas kesehatan terdekat. Pastikan anak mengonsumsi air bersih dan hidup di lingkungan dengan sanitasi yang baik. Orang tua dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak yang optimal. Mari kita bersama-sama cegah stunting dengan memberikan perhatian dan kasih sayang yang terbaik untuk anak-anak kita. Mereka adalah harapan masa depan bangsa. Wujudkan generasi sehat dan cerdas.

0: Paket. Mas, paket mas.
1: Ya, sebentar ya.
0: Atas nama Mas Rio ya.
1: Loh, kok gini sih mas?
0: Lah ya nggak tahu mas. Ya udah ya mas, saya buru-buru.
1: Mas, mas, mas. Salah ini mas barangnya mas. Mas!
2: Era digital telah membawa dampak yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat. Seperti salah satunya ialah berbelanja secara daring yang menjadi salah satu aktivitas yang cukup digemari oleh banyak orang. Masyarakat juga hanya cukup bertransaksi dimanapun, lalu barang yang Anda pesan akan diantar sesuai dengan pesanan dan alamat yang Anda simpan. Ada beberapa tips agar Anda tidak tertipu dengan produk palsu saat berbelanja. Yang pertama, pilihlah e-commerce terpercaya yang memiliki rekomendasi cukup bagus. Bandingkan juga dengan e-commerce lain sebagai acuan bahwa Anda benar-benar tidak salah memilih e-commerce tersebut. Kedua, cek kembali apakah e-commerce yang Anda pilih tersebut sudah terverifikasi atau belum. Disarankan Anda untuk tidak sembarang mengklik tautan melalui SMS ataupun email. Cukup langsung kunjungi situs e-commerce tersebut ya. Ketiga, usahakan cari e-commerce yang memiliki rating yang bagus. Biasanya e-commerce yang cukup bagus akan banyak mendapat penilaian bagus dari para pembelinya. Jika memiliki tanggapan positif, sudah bisa dikatakan bahwa e-commerce tersebut memiliki reputasi yang baik. Keempat, sebelum memilih barang yang Anda inginkan, sebaiknya Anda memperhatikan ulasan produk tersebut. Hal ini memudahkan Anda untuk mendapatkan informasi apakah barang tersebut layak atau tidak, terutama yang memuat dengan foto-fotonya. Kelima, pilihlah metode yang sesuai dengan e-commerce tersebut. Misalnya, menggunakan rekening bersama, di mana rekening tersebut merupakan perantara antara pembeli dan juga penjual. Dan yang terakhir, jangan pernah bagikan kode rahasia Anda apabila ketika Anda mendapatkan kode tersebut melalui pesan singkat, misalkan SMS, itu adalah kode untuk otorisasi transaksi. Jadi, jangan pernah bagikan kode yang bersifat rahasia ke pihak manapun yang tidak Anda kenal dengan alasan apapun. Jadi, tetap waspada dan happy shopping ya sob.

0: Pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan talenta untuk menciptakan generasi yang unggul dan berdaya saing. Melalui program pembangunan sumber daya manusia, pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan kompetensi, produktivitas, dan daya saing di berbagai bidang. Dengan semangat belajar dan mengembangkan diri, kita turut mendukung terwujudnya sumber daya manusia unggul menuju Indonesia maju dan Indonesia Emas 2045.
1: Mengenal kebuayaan masyarakat Waikanan.
2: Menurut tokoh di Waikanan, Bapak Asnawi Syakban dan Ahmad Ganta, Kabupaten Waikanan memiliki 5 kebuayaan dan 8 marga yang tersebar di seluruh bumi Rami Ragong.
1: Marga Buai Baradatu. Wilayah adatnya berada di Kecamatan Baradatu dan Kecamatan Gunung Labuhan serta Kecamatan Kasui sebagian.
2: Marga Buai Semengu. Wilayah adat berada di sebagian Kecamatan Negeri Agung dan sebagian Kecamatan Belambangan Umpu.
1: Marga Buai Bahuga. Wilayah adat Kecamatan Bahuga, Buai Bahuga, Bumi Agung, sebagian Belitang, sebagian Kecamatan Waituba, sebagian Kecamatan Rebang Tangkas, Kasui, dan Banjit.
2: Marga Burasakti atau Barasakti, wilayah adat sebagian Kecamatan Negeri Besar dan sebagian Kecamatan Negara Batin.
1: Marga Buai Pemuka Pangeran Tuha, wilayah adat berada di sebagian Kecamatan Pakuan Ratu, sebagian Kecamatan Negeri Agung.
2: Marga Buai Pemuka Pangeran Udik, wilayah adat sebagian Kecamatan Lambangan Umpu, sebagian Kecamatan Waituba, sebagian Kecamatan Rebang Tangkas, dan sebagian di wilayah Kasui.
1: Marga Buai Pemuka Pangeran Ilir, Kecamatan Negara Batin dan sebagian Kecamatan Negeri Besar.
2: Marga Buai Pemuka Bangsa Raja, wilayah adat berada di sebagian Kecamatan Negeri Besar dan sebagian Kecamatan Negara Batin.
1: Calon marga yang belum pecah menjadi marga, yakni Marga Buai Rebang, sedangkan Buai Rebang telah menjadi marga Waikanan dengan wilayah berada di sebagian Kecamatan Waituba, Rebang Tangkas, Kasui, dan Banjit.
3: Sikap ego yang terlalu tinggi dalam kehidupan sosial dapat menjadi penghambat terciptanya hubungan yang harmonis di tengah masyarakat. Keinginan untuk selalu merasa benar, sulit menerima pendapat orang lain, dan kurang empati seringkali memicu kesalahpahaman hingga konflik dalam pergaulan sehari-hari. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu perlu menyadari pentingnya sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan, kemampuan mendengarkan, menerima kritik, serta bekerja sama dengan orang lain merupakan kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan produktif. Menekan sikap egois bukan berarti menghilangkan pendirian, melainkan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ketika diperlukan. Dengan mengedepankan sikap rendah hati dan toleransi, kehidupan sosial yang rukun, damai.
4: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Melihat jarum suntik atau kantong darah terkadang bikin kita merasa deg-degan dan takut. Jujur saja, itu adalah hal yang sangat manusiawi. Tapi tahukah kamu, rasa takut yang cuma berlangsung beberapa detik ini sebenarnya tidak sebanding dengan kebahagiaan luar biasa yang akan kamu rasakan setelahnya. Proses donor darah ini sangat aman, steril, dan ditangani oleh para petugas medis profesional yang ramah. Rasanya cuma seperti digigit semut kecil. Di balik sedikit rasa tidak nyaman ini, ada tubuhmu yang akan menjadi lebih sehat karena produksi sel darah baru langsung berstimulasi. Dan yang paling mulia, kantong darah yang kamu bagikan akan menjadi napas kehidupan baru bagi pasien yang sedang kritis di luar sana. Jadi tunggu apa lagi? Singkirkan rasa takutmu, karena keberanian kecilmu hari ini adalah mukjizat besar bagi sesama yang membutuhkan.
1: Kalau berbicara soal pertahanan, tentu bukan hanya soal tentara yang kuat dan senjata yang canggih. Dimulai dari kesiapsiagaan kita semua. Contohnya, ikut serta dalam Siskamling, menjaga lingkungan sekitar, itu menjadi bentuk pertahanan sipil. Atau, menjadi warga negara yang cerdas dan tidak mudah terprovokasi berita hoax, itu pun menjadi benteng pertahanan digital kita. Karena negara kuat lahir dari warga yang tangguh.
2: Saudara pendengar, pernahkah kita menerima informasi yang membuat emosi langsung terpancing, marah, takut, atau bahkan membenci seseorang? Di era digital saat ini, pendengar, tidak semua konten yang beredar layak untuk dipercaya. Karena itu, biasakan untuk memeriksa sumber informasi, membaca hingga tuntas, dan tidak langsung membagikannya. Ingat, satu klik yang bijak dapat mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan. Jadilah pengguna media sosial yang cerdas, saring sebelum sharing.
3: Saat ini, Anda masih bersama kami RRI Wekanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Menuntut ilmu bukanlah perjalanan yang memiliki garis akhir. Ia adalah proses sepanjang hayat yang terus menemani setiap langkah kehidupan. Belajar tidak hanya dilakukan di ruang kelas. Kita belajar dari pengalaman, dari lingkungan, dari kegagalan, bahkan dari setiap orang yang kita temui. Di tengah perkembangan zaman yang begitu cepat, ilmu pengetahuan menjadi bekal penting untuk beradaptasi dan berkembang. Semangat belajar membuat kita tetap terbuka terhadap perubahan, memperluas wawasan, dan meningkatkan kualitas diri. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Usia bukanlah penghalang untuk menambah pengetahuan dan mengasah keterampilan, karena setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mari jadikan belajar sebagai budaya dan kebutuhan. Teruslah membaca, bertanya, dan mencari pengetahuan. Sebab mereka yang terus belajar akan selalu menemukan jalan untuk tumbuh, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Menuntut ilmu sepanjang hayat, kunci menuju masa depan yang lebih cerah.
1: Pendengar di mana saja Anda berada, tepat terasa tetap sudah kebersamaan kita di Prodangdut RRI Waikanan di Waikanan siang ini, edisi Jumat 3 Juli 2026. Yani pamit pendengar di ruang dengar Anda semua, pukul 15 kita bergabung ke Pro 4 Bandar Lampung. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Penting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Wakca jam 15.
2: Minamogi Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu mengecek tutupan lahan di sekitar lokasi kemunculan tapir atau Tapirus indicus di Jalan Lintas Register 45 Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung. BKSDA kini masih memastikan kondisi habitat tapir, termasuk mengecek tutupan lahan di sekitar lokasi kemunculan satwa, kata Kepala Seksi Konservasi Wilayah 3 Lampung Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Itno Itoyo pada hari Kamis. Informasi selanjutnya. Universitas Islam Negeri atau UIN Raden Intan Lampung resmi memperoleh izin penyelenggaraan program studi pendidikan agama Islam program doktor atau S3. Izin tersebut tertuang dalam keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 574 tahun 2026 tentang izin penyelenggaraan program studi pendidikan agama Islam untuk program doktor pada UIN Raden Intan Lampung tertanggal 13 April 2026. Demikian sikam Leonardo Henry Pasya. Selamat debi.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

0: Tari Cangget merupakan tarian muda-mudi yang ada di Provinsi Lampung. Konon pada tahun 1942, sebelum kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia, tari Cangget ini selalu ditampilkan di setiap acara yang berhubungan dengan gawi adat. Seperti halnya pada panen raya, upacara mendirikan rumah, dan juga dipakai untuk menghantar orang yang akan menunaikan ibadah haji. Dalam pertunjukannya, tari Cangget ini akan diiringi oleh alat musik tradisional seperti canang luni 8 sampai 12 buah, kuje 1 buah, bende 1 buah, gong 2 buah, gendang 1 buah, dan pepetuk 2 buah. Tarian Cangget yang menjadi ciri khas masyarakat Provinsi Lampung ini sebetulnya tidak hanya mempunyai satu macam saja, melainkan juga mempunyai beberapa macam.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
2: Lebu dari kelama dan lupa mati sepok. Ulun tuha jaipa ku asal nemak ngedok.
1: Artinya, asal nenek

0: FM, Suara Budaya Lampung.
1: Ya, Minamogi, saat ini Sikam Banglian dengan Candi Minamogi dalam program acara obrolan di Bigani ya. Ia mengangkat topik GAM, peran komunitas PKPS dalam menghubungkan potensi ranah rantau untuk pembangunan pesisir selatan bersama narasumber kami, Haji Naswar SEMM, Wakil Ketua Bidang 4 Pengembangan Sosial Ekonomi Budaya dan Agama, dan Mansurdin SPD, MPD, Ketua PKPS Lampung. Ya, saat ini kami sudah hadir ya, kedua narasumber. Ya, selamat sore Pak Mansurdin.
2: Selamat sore.
1: Ya, kemudian selamat sore juga Pak Haji Naswir ya.
3: Sore,
1: Pak. Ya. Ya, tema kita pada kesempatan sore hari ini yaitu tentang peran komunitas PKPS dalam menghubungkan potensi ranah rantau untuk pembangunan pesisir selatan. Nah, ini yang pertama kali saya mau tanya ya, sebenarnya apa sih singkatan dari PKPS ini, Pak?
2: Terima kasih. PKPS ini adalah perkumpulan keluarga pesisir selatan yang ada di Provinsi Lampung. Jadi semua masyarakat Lampung yang berasal dari pesisir selatan Sumatera Barat itu kami di namanya adalah perkumpulannya adalah PKPS.
1: Oh, jadi PKPS ini merupakan kumpulan dari rantau Pak ya, dari pesisir selatan ya, atau dari Sumatera Barat.
2: Sumatera Barat.
1: Iya. Ya. Nah, kemudian sejak kapan Pak sebenarnya komunitas ini sudah berdiri di Provinsi Lampung?
2: Iya, ya, kalau kita berbicara tuh komunitas PKPS ini berdirinya sudah sangat lama ya. Ya, berdirinya dari tahun 1967. Ini pencetusnya adalah orang tua-tua kita di tahun 1967 itu sudah dilaksanakan musyawarah bersama oleh Totoko. Tahun 1968 itu baru dilaksanakan muswil pertama. Tepatnya di bulan September tahun 1968.
1: Iya. Nah, kemudian tujuan dari pembentukan dari PKPS ini sendiri apa, Pak? Dari awal dibentuknya?
2: Dulu itu memang karena dari perantau-perantau yang ada dari pesisir selatan Sumatera Barat yang menuju Lampung ini, itu yang di bawahnya itu kan dulu ada namanya jurai-jurai. Ada jurainya Jurai Tarusan, ada jurainya Empat Ampe Jurai, ada jurai di Batang Kapas dan segala macam. Nah, itu jurainya adalah jurai kecamatan.
1: Oh, jurai kecamatan.
2: Iya, ya. Jadi diangkat itu baru dimasukkanlah ke jurai yang namanya jurai kabupaten. Nah, di

0: ada di Lampung, khususnya Bandar Lampung ini, kami selalu memonitor, memantau para perantau yang berasal di Sumatera Barat yang ada di Bandar Lampung untuk dihimpun, kemudian akan kita data. Selanjutnya mungkin kita akan rangkul untuk masuk organisasi.
1: Kemudian dirangkul Pak ya, masuk organisasi. Nah, kemudian sejauh mana PKPS berkontribusi dalam mendukung pembangunan daerah asal pesisir selatan di Provinsi Lampung ini?
0: Kami dengan Pak Ketua PKPS Provinsi Lampung selalu berkoordinasi ya, terutama dengan aparat pemerintah di Kota Bandar Lampung, bagaimana caranya supaya program PKPS ini berjalan dan mendukung program pemerintah kota khususnya.
1: Nah, kemudian kembali nih ke Pak Mansurdin ya. Program apa saja Pak yang telah dilakukan PKPS untuk menghubungkan potensi ranah dan rantau?
2: PKPS Provinsi Lampung ini ini bersinergisitas dengan kita ranah. Ranah itu ada tanah ya.
1: Iya, tanah.
2: Ya, ranah serantau itu artinya pembangunan-pembangunan yang ada di di ranah itu itu kami bekerjasama dengan di rantau. Contoh kemarin pas lagi kita ada gempa bumi apapun bencana, kita yang dari perantau ini memberikan kontribusi, memberikan kontribusi sama-sama warga-warga kita ini memberikan sumbangsi, mungkin berupa bantuan uangan, ada berupa yang lain-lain, itu kita serahkan ke kampung halaman. Ada yang bikin masjid, memperbaikan jalan, perbaikan SDA yang segala macam itu.
1: Berarti perannya cukup besar juga Pak ya. Kita tahu memang beberapa waktu lalu ya, atau beberapa bulan lalu memang Sumatera Barat juga salah satu ya provinsi yang terkena bencana banjir ya. Nah, ketika pada waktu itu PKPS turut membantu Pak.
2: Turut sangat membantu kampung halaman.
1: Iya, kampung halaman di Sumatera Barat ya Pak, atau pesisir selatan. Nah, kemudian nah ini pertanyaan tentang PKPS ini Pak ya. Bagaimana caranya untuk mendorong investasi nih Pak, atau kegiatan ekonomi dari para perantau ke daerah asal? Nah, itu bagaimana Pak?
2: Kami mencoba menghimpun ya, mencoba menghimpun saudara-saudara kita yang dari perantauan ini, berupa memberikan kontribusi, kontribusi terhadap kita yang ada di kampung halaman, yaitu diantaranya berbentuk apakah nanti yang bisa kami berikan, bisa berupa moral, berupakan spiritual yang kita berikan bantuan itu. Kalau berupa moral, seperti ada kejadian-kejadian yang sangat penting, atau memberikan kontribusi kalau ada pun ada di kampung halaman itu ada hajatan, acara pemerintah misalnya, kita selalu berikan support gitu kan. Jadi kerjasama antara orang rantau dengan di kampung halaman itu selalu bersinergi.
1: Jadi antara yang di rantau dengan yang kampung halaman sangat bersinergi.
2: Sangat bersinergi.
1: Termasuk dalam hal yang tadi saya sebutkan tentang investasi ataupun kegiatan ekonomi, Pak ya. Nah, kemudian kepada Pak Naswir lagi ya. Nah, ini bentuk dukungan PKPS dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah ini. Mungkin kan ada ya, usaha mikro kecil dan menengah.
2: Seperti koperasi lah.
1: Nah, seperti koperasi ataupun UMKM lain misalnya dagang kecil-kecilan ya. Nah, itu di pesisir selatan bagaimana Pak?
0: Kita di khususnya di PKPS Provinsi Lampung dan juga kita sudah membentuk koperasi simpan pinjam.
1: Koperasi
0: itu kita utamakan untuk para anggota. Dari kita untuk kita itu pun tanpa bunga.
1: Tanpa bunga benar-benar 0%
0: itu betul 0%. Jadi ada koperasi kita yang dipergunakan untuk pedagang boleh dan untuk non pedagang juga boleh. Silakan meminjam, penting dia masuk anggota.
1: Yang penting syaratnya masuk belum jadi anggota. Berarti cukup berperan dalam hal investasi, kemudian juga dalam hal UMKM ya Pak ya. Nah, kemudian bagaimana ini PKPS Pak membantu perluasan jaringan kerjasama ya antar pemerintah daerah, misalnya pemerintah daerah di Provinsi Lampung Pak ya, kemudian dengan masyarakat dan perantau. Nah, itu membantu memperoleh jaringan kerjasamanya bagaimana itu Pak? Sebagai bentuk mitra tentunya ya.
2: Kita membentuk kerjasama

0: Hanya dengan pemerintahan ini kita selalu mendukung ya, mendukung program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, dan di Kabupaten Kota juga, karena PKPSI-nya hanya di Bandar Lampung saja bukan, sampai se-Provinsi Lampung ini.
1: Provinsi Lampung ada semua.
0: Ada semua.
1: Banggamus di.
0: Banggamus ada, sampai ke Bukit Kemuning juga.
1: Bukit Kemuning ada ya.
0: Juga ada juga, Pesawaran juga ada. Jadi masing-masing PKPSI ini itu bekerjasama dengan pihak setempat, pemerintah setempat untuk memajukan perekonomian. Ya, diantaranya adalah mengembangkan secara ekonomi, ya, karena memang orang Sumatera Barat ini cenderungnya berdagang ya. Jadi dari dunia perdagangan itulah membentuk dia untuk kerjasama di dalam melaksanakan pengembangan pembangunan Lampung ini.
1: Iya, jadi turut serta dalam pembangunan termasuk dalam hal pergerakan ekonomi.
0: Budaya juga.
1: Budaya, nah ini yang mau saya tanya ya, tentang budaya tentunya peran PKPS ini dalam pelestarian budaya pesisir selatan di kalangan masyarakat perantauan ini bagaimana Pak?
0: Jadi memang kita namanya ada sanggar. Jadi PKPS ini itu ada sanggar. Sanggarnya adalah Sanggar Lengkisau namanya. Jadi itu terdiri dari anak-anak kita. Dan anak-anak kita ini ada dilatih beberapa macam, berbagai macam tari-tarian, termasuk tari budaya kita dari Lampung, dari Minang, dari budaya lain itu kan, untuk saling bisa mengenal budaya-budaya lain secara tari-tarian tadi. Nah itu, jadi alhamdulillah itu salah satu bentuk sanggar kita lakukan. Dan juga ada sanggar kami di Bukit Kemuning sekarang itu lagi sedang berkembangnya. Itu namanya Sanggar Tambur ya.
1: Tambur
0: ala tambur musik. Ala musik
1: ya, itu. Kendang ya Pak ya.
0: Kendang itu.
1: itu. Kemudian tadi Bapak juga menyebutkan bahwa ada semacam sanggar itu kan ada tari Pak ya. Tari itu dari tari Lampung ataupun tari dari Sumatera Barat. Nah, untuk tari Lampung sendiri ini kita tahu ya cukup banyak juga Pak ya. Ada tari, misalnya tari piring, tari sigar penguten. Nah, apakah semuanya dilatih Pak di sanggar ini Pak?
0: Ya, disesuaikan dengan kemampuan anak-anak dulu. Karena anak-anak kita itu memang anak-anak yang sanggar dari seni ya. Anak-anak juga pendidikan dari seni, ya, dia juga melatih anak adik-adiknya, termasuk latihan-latihan tari-tari Lampung, tari Minang dan tari-tari yang lain juga gitu.
1: Iya. Nah, itu tadi mungkin salah satu Pak ya, salah satu melibatkan generasi muda tentunya ya, di dalam bidang budaya. Nah, kemudian untuk pelibatan pemuda ini atau generasi muda ini dalam bidang-bidang lainnya bagaimana Pak untuk bangunan pesisir selatan ini sendiri?
0: Kalau anak-anak kita ini itu namanya ada namanya MPS ya.
1: MPS.
0: Anak Muda Pesisir Selatan. Itu di bawah naungan daripada PKPS. Anak-anak kita ini diberikan pembekalan-pembekalan ilmu. Pembekalan ilmu diantaranya adalah tentang masalah IT, kemudian keterampilan kan ya. Dan itu dia akan berkembang. Bagaimana koordinasinya dengan di kampung? Ya, dengan kampung halaman itu dia nanti bisa akan bekerja sama atau dengan anak-anak kita yang ada kuliah yang dari pesisir selatan itu banyak kuliah di UIN, banyak kuliah di ITERA, nanti kita gabungkan dia, kita berikan pembekalan lagi. Nah, ketika nanti anak ini nanti pulang kampung, itulah bekal dia bisa sampai kembali ke kampung halaman.
1: Nah, ini menarik nih karena tadi Bapak membahas tentang UIN, ITERA karena begini, biasanya kan kalau misalnya mahasiswa atau mahasiswi ini merantau, mereka kan sendiri nih Pak ya, di Lampung. Tentu yang dicari mereka pertama kali adalah komunitasnya.
0: Betul.
1: Nah, komunitasnya dari Sumatera Barat ini sendiri atau pesisir selatan. Nah, ini ada nggak Pak pengalaman-pengalaman yang bisa diceritakan bagaimana hubungan antara mereka itu ya, yang baru datang ke Lampung, mungkin masih bingung ya, waduh ini bagaimana ini. Nah, kemudian dengan PKPS ini sendiri.
0: Ini sangat menarik ini ya. Suatu penarikan begini, dia anak-anak kita yang ketika dia bukan memasuk Provinsi Lampung, dia sudah mulai mencari informasi. Bahwasanya perkumpulan di Lampung itu adalah PKPS. Jabas, artinya sebelum dia memasuki Provinsi Lampung, dia sudah menemui, menelpon saya dulu, menelpon pengurus-pengurus yang lain dulu, bahwa anak saya akan kuliah di Tera.
1: Ketuanya gitu ya.
0: Nah, nanti tugas kita lagi, tugas kita adalah mencari, menempatkan, menyamankan.
1: Iya.
0: Ketika dia sudah nyampe di Lampung ini, kita amankan, minimal dia 1 minggu sampai 1 bulan, dia sudah stabil dulu.
1: Sudah stabil, ya.
0: Kalau dia mau cari tempatkan yang lain, silakan. Setidak-tidaknya keluarga kita sudah menyiapkan untuk itu.
1: Iya. Ya, baiklah pendengar Perempat RRI Bandar Lampung ya. Nanti pembahasan kita atau obrolan Debi Gani Sinji ya akan kita bahas lagi bersama dengan Bapak Haji Naswir SCMM dan Bapak Mansurdin SPD-MPD. Dan sebelumnya kami informasikan dulu ya bahwa waktu azan asar untuk Kota Bandar Lampung dan sekitarnya yaitu pukul 15.27. Jadi tetap bersama kami di gelombang 88,5 MHz 4 RRI Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung.
2: Melilitkan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanjak, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan,

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: 104 FM, suara budaya Lampung.
1: Ya, minum lagi pendengar perempat RRI Bandar Lampung, segenap angkasawan-angkasawati RRI Bandar Lampung ya, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah agam diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, minum lagi pendengar perempat RRI Bandar Lampung, masih dalam program acara obrolan pikani ya, yang mengangkat topik atau tema peran komunitas PKPS dalam menghubungkan potensi ranah rantau untuk pembangunan pesisir selatan, bersama narasumber kami Bapak Haji Naswir SEMM, Wakil Ketua Bidang dan Pengembang Bidang 4 ya, Pengembangan Sosial Ekonomi Budaya dan Agama, dan Bapak Mansurdin SPD-MPD Ketua PKPS Lampung. Ya, baiklah Minam Ogi, masih membahas di seputar tema kami ya. Nah, tadi kita membahas tentang rapat kerja nasional atau rakernas ya Pak?
2: Rakernas.
1: Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak ya, tentang rakernas ini, silakan.
2: Ya, rakernas adalah rapat kerja nasional yang mana seluruh DPW-DPW dan DPD-DPD yang ada di Indonesia ini ya, nanti akan berkumpul di kampung halaman ya, yaitu di daerah Kabupaten Selatan, namanya Painan ya, ya. Itu akan dilaksanakan namanya rapat kerja, rapat kerja nasional, karena PKPS ini setahun yang lalu itu baru selesai kepengurusan terbarunya di Muswil 4 waktu kemarin, di Muswil 5 kemarin itu sudah dilaksanakan pengurusan baru. Jadi sekarang akan dilaksanakan namanya rapat kerja. Dan kebetulan semua DPW-DPW dan DPD-DPD yang ada se-Indonesia ini nanti akan berduyun semua ke pulang ke kampung halaman. Disinilah sinergisitas antara orang rantau dengan kampung halaman.
1: Dan itu di seluruh Indonesia.
2: Seluruh Indonesia ya,
1: akan datang ke kampung halaman ya, berkumpul bersama membahas tentang pesisir selatan.
2: Pesisir selatan
1: ini, ya. Nah, ini tadi ada telepon ya, cuman nanti dulu kita kita masih ke tema dulu Pak ya, sebelum nanti kita angkat telepon ya. Tentang rakernas ini sendiri Pak ya. Yang ingin saya tanya ke tuh biasanya tentang program kerja Pak ya.
2: Iya, program kerja.
1: Program kerja ini prioritas yang akan dilaksanakan dalam rakernas nanti kira-kira apa Pak?
2: Nah, jadi kita nanti di rakernas itu karena ada temanya adalah tentang sinergisitas antara orang dari rantau dengan kampung halaman. Tentunya nanti ada namanya program kebersamaan.
1: Kebersamaan.
2: Program terpadu. Kemudian ada program yang lokal. Program lokal itu adalah program yang diselenggarakan oleh DPW masing-masing. Kadang kan yang terpadu bersinergisitas itu adalah program yang menyatu. Contohnya nanti ya, nanti akan coba kita usulkan nanti diantaranya adalah hubungan antara orang rantau dengan kampung halaman itu apa yang bisa kita yang bisa kembangkan diantaranya seperti satu DPW untuk membantu satu anak yatim misalnya.
1: Bagus sekali
2: ya itu. Atau nanti mungkin dari DPP sendiri dia punya program satu pengusaha akan membentuk suatu wadah UKM misalnya. Nah, itu nanti akan kita coba sampaikan di dalam rapat kerja nasional ini.
1: Nah, untuk rakernas sendiri, karena tadi merupakan perkumpulan dari DPW Pak ya, di seluruh Indonesia, kemudian juga nanti akan melakukan rapat bersama dan juga mempunyai program prioritas tadi tentunya sudah dijelaskan oleh Bapak ya. Di antaranya adalah bagaimana tentang misalnya kegiatan sosial tadi ya. Satu misalnya satu apa DPW memberikan satu makanan anak yatim dan sebagainya. Nah, karena ini berhubungan dengan sosial Pak ya. Saya teringat ketika kemarin ya, termasuk di PKPS Lampung sendiri ya, memberikan bantuan Pak ya kepada saudara-saudara kita
2: yang
1: di
2: yang
1: terkena bencana di Sumatera Barat itu Pak ya. Nah, itu perannya sangat besar sekali Pak ya.
2: Insyaallah,
1: nah, mungkin bisa dijelaskan kembali Pak tentang masalah itu Pak.
2: Ya, kalau kita sudah terdengar namanya bencana, apalagi kalau namanya bencana di ranah Minang ataupun di kampung halaman itu, gerakan batin daripada saudara-saudara kita yang dari rantau ini langsung tergerak hatinya gitu kan. Tidak begitu lama, itu nanti biasanya kita udah langsung ada inspirasi untuk berkumpul. Kita mau berbuat apa? Kampung halaman kita lagi sedang kena bencana. Nah, biasanya itu nanti akan langsung aja istilah di kampung sana itu kopiah tabaliyah. Artinya itu? Mengumpulkan uang-uang, walaupun seberapa ada, ada yang ratusan ribu, ada yang puluhan ribu, ada yang jutaan. Nah itu nanti akan kita kumpulkan. Nah itu nanti akan kita bawa ke kampung halaman.
1: Dan itu sangat berarti sekali, Pak.
2: Sangat berarti.
1: Nah kemudian pada Bapak Haji Naswir nih ya, pertanyaannya bagaimana Pak PKPS ini mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di pesisir selatan?
3: Kami dari PKPS Lampung tadi juga dijelaskan oleh Pak Ketua bahwa kita selalu bersinergi, bekerja sama, berkoordinasi dengan PKPS Lampung dengan ranah Minang, yang itu ya ranah artinya kampung. Kalau sebab itu apapun yang bisa kita perbuat di PKPS Lampung akan kita tularkan ke anak-anak kita, apa saudara kita yang ada di kampung halaman.
1: Termasuk pengembangan sumber daya manusia itu.
3: Sumber daya manusianya.
1: Dan di sini Bapak kan jabatannya juga bidang 4 pengembangan sosial nih.
3: Betul.
1: Ekonomi, budaya, dan agama. Mungkin bisa dijelaskan Pak bidangnya.
3: Bidang saya ini bidang 4 Pak. Jadi kebetulan saya mewakili bidang 4 ini. Ekonomi, budaya, dan agama. Khusus menang bidang bagian sosialnya, kita tanggap. Tadi juga sudah jelaskan oleh Pak Ketua bahwa apabila terjadi suatu bencana, khususnya bagi anggota PKPS yang ada di Bandar Lampung, kita cepat respon, Pak.
1: Cepat langsung.
3: Apapun yang bisa kita perbuat akan kita perbuat. Kan kita langsung berkoordinasi dengan saudara kita yang dapat musibah.
1: Yaitu dari bidang sosialnya, Pak. Kemudian untuk ekonomi, budaya, dan agama?
3: Kalau agama, kita sudah sering kali mengadakan seperti
2: pengajian bulanan
3: yang kita laksanakan setiap sebulan sekali. Biasanya itu minggu terakhir ya, minggu keempat. Itu pun diisi oleh tausiah agama. Ada Pak Ustadznya sana. Nanti akan dihadiri oleh seluruh anggota PKPS yang ada di Bandar Lampung.
1: Ya, baiklah pendengar penempat dari Bandar Lampung ya. Anda juga dapat bergabung bersama kami ya, dan Anda dapat bertanya kepada dua narasumber kami tentang tema kita, yaitu peran komunitas PKPS dalam menghubungkan potensi ranah rantau untuk pembangunan pesisir selatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang sekali terputus ya. Nanti mungkin bisa dicoba lagi ya, bagi pendengar yang ingin bergabung. Ya, lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
4: Orang ganteng lagi lagi duduk-duduk manis.
1: Orang ganteng lagi duduk-duduk manis ya, di wai kanan ini ya.
4: Kamu siaran ya, bro ya?
1: Iya, Bang Abdullah, ini kita lagi obrolan Debigani ya, tema kita pada kesempatan sore ini yaitu peran komunitas perkumpulan keluarga pesisir selatan atau PKPS dalam menghubungkan potensi ranah dan rantau untuk pembangunan pesisir selatan. Ada dua narasumber kita nih, ada Bapak Mansurdin SPD MPD Ketua PKPS Lampung dan Haji Naswir SMMM Wakil Ketua Bidang 4 Pengembangan Sosial Ekonomi Budaya dan Agama. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan nih oleh Bang Abdullah tentang tema kita.
4: Di RRIY kanan dimatiin.
1: Oh, RRIY kanannya dimatikan.
4: Jadi tolong kamu compare bahasa maka itu aku telepon sama dirimu menggunakan RRI digital. Jadi tolong dirimu itu konfirmasi kepada kru yang ada di RRIY kanan bahwasannya RRSPY kanan padam. Terkecuali kalau live streaming itu insya Allah hidup. Jadi kalaupun ada yang pengen bicara ataupun pengen menyampaikan kru ataupun apa ya mungkin kalau RRSPY kanan itu hidup ya mungkin ya bisa. Kalau saya kan tapi kan gak semua orang bisa menikmati RRI digital.
1: Iya benar sekali. Nah kalau menurut Bang Abdullah ini ya, tentang tema kita ya, obrolan kita sore hari ini ya.
4: Oke.
1: Nah, ini mungkin ada yang mau ditanyakan atau disampaikan ya kepada kedua narasumber kita ya, di mana di sini kan komunitas perkumpulan keluarga pesisir selatan dari Sumatera Barat yang ada di Provinsi Lampung. Nah, mungkin bisa ditanya.
4: Ya mau saya tanya, itu perkumpulan dari bidang hal apa ya?
1: Perkumpulan dari bidang hal apa?
2: Iya.
1: Ya, ya oke, Bang Abdullah, nanti didengarkan jawabannya ya. Terima kasih ya.
4: Yang jadi pertanyaan saya itu perkumpulan apa dan itu nanti terus kalau pun ikut itu nanti caranya gimana? Dah itu aja lah Kang Leon.
1: Oke, siap ya.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Abdullah di Y kanan ya.
1: Iya,
2: iya.
1: Dari Waikana pertanyaannya, silakan
2: jawab. Iya, alhamdulillah, terima kasih. Jadi kita ini adalah namanya perkumpulan keluarga pesisir selatan, ini adalah suatu komunitas. Mm-hmm. Komunitas masyarakat Lampung yang ada di Lampung yang berasal dari pesisir selatan Sumatera Barat. Kami disinilah menyatu di namanya suatu perkumpulan. Dan perkumpulan ini adalah ormas ya, ormas kemasyarakatan, di mana intinya adalah menyatukan orang-orang yang rantau yang ada di Lampung ini untuk bagaimana bersinergi membangun Lampung ke depan dan seterusnya. Begitu Bang Abdullah.
1: Ya, jadi begitu jawabannya Bang Abdullah ya. Nah, ini kemudian pertanyaan dari saya nih Pak ya.
2: Siap.
1: Tadi kan menghubungkan antara yang di kampung halaman dan di rantau ya. Nah, ini pasti ada kendala Pak ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan kendala yang dihadapi PKPS ya dalam menghubungkan potensi ranah dan rantau ini sendiri.
2: Iya, sangat banyak kendalanya ya. Pertama, kendalanya adalah dari SDM kita.
1: Ya.
2: SDM itu biasanya ada yang sangat ingin berorganisasi, dan ada juga yang begitu lengah saja, ya kan? Bagi yang ingin berorganisasi, ingin menggerakkan bagaimana untuk dia memajukan kampung halamannya, dia sangat tertarik untuk masuknya. Kemudian bagi yang mungkin ada sebagian juga yang belum mau, tetap kita ajak. Nah, caranya seperti apa? Itu tadi kita lakukan selalu ajakan dalam pembentukan pengajian. Pengajian ini kita sudah laksanakan sudah 556 kali. Artinya dari tahun 1968 itu tiap bulan kita tidak pernah putus melaksanakan pengajian. Hanya 2 tahun kebelakangan waktu kita COVID saja yang kita tidak melaksanakan pengajian. Alhamdulillah ini adalah salah satu bentuk penyatuan. Dan disitulah nanti akan kita kembangkan pembekalan-pembekalan untuk warga-warga kita di dalam bagaimana dia bisa memberikan peran kepada kampung halamannya sendiri. Di antaranya seperti tadi, kalau andai pun ada bencana, dia ikut juga berpartisipasi.
1: Nah, kemudian pertanyaan buat Pak Haji Naswir ya, karena di sini ada hubungannya juga tentang sosial ekonomi budaya dan agama ya. Nah, ini bagaimana PKPS ini Pak mendorong promosi potensi wisata ya, karena ini kan berhubungan dengan budaya ya, potensi wisata budaya dan ekonomi pesisir selatan kepada masyarakat luas. Jadi maksudnya PKPS ini mendorong promosi potensi wisata yang ada di Lampung ini ya, budaya, kemudian juga ekonomi kepada masyarakat luas Pak.
3: Terima kasih Pak. Jadi kita dari PKPS Lampung mempromosikan pariwisata, budaya segala macam. Ini tentu kita akan bekerjasama dengan penduduk setempat, juga dengan anggota kita PKPS Provinsi Lampung. Tentu terutama nanti kalau ada warga kita yang datang dari Sumatera Barat, khususnya dari pesisir selatan ke Bandar Lampung, tentu kita akan ajak seperti apa sih yang ada di Lampung, tradisi ada Lampung segala macam. Kita akan kenalkan, oh ini loh, ada Lampung seperti ini. Misalnya kita kasih bawa petunjuk-petunjukkan. Begitu juga tentang wisatanya, kita ajak, oh begini wisatanya, pantainya seperti ini. Nah, selesa begitu Pak.
1: Nah, kemudian kalau kebalikannya Pak, kebalikannya itu maksudnya mempromosikan potensi wisata Sumatera Barat, budaya Sumatera Barat dan ekonomi di pesisir selatan ya, atau Sumatera Barat ini kepada masyarakat Lampung misalnya. Nah, itu bagaimana kebalikannya? Apakah sama?
3: Saya hampir sama, Pak.
1: Hampir sama ya?
3: Iya, sebaliknya aja seperti
1: itu. Ya, seperti itu ya. Iya.
2: Mm-hmm. Saya tambahkan dikit nih, Pak.
1: Ya, silakan.
2: Nah, jadi begini, ketika nanti ada kita memperkenalkan wisata Lampung ke kalangan luas, terutama di daerah Sumatera Barat, itu biasanya kita menariknya caranya adalah membuat suatu event ya, event-event yang ada di orang-orang Lampung yang berasal dari Sumatera Barat, dari Sumatera Selatan ini, kita laksanakan acara seperti ada lomba budaya, gitu kan, nah, itu nanti orang-orang pada datang, yang dari Sumatera Barat datang, dari sini datang, itu kita kenalkan, kita bawa ke sana, itu ada misalnya Puncak Mas, itu ada ini ada wisata di sini, Padang apa segala macam, ya. Ini salah satu, begitu juga kebalikannya, nanti kebalikannya kita selalu mempromosikan kegiatan kita. Di event-event itu, ketika nanti ke saudara-saudara kita yang mungkin dari Jawa, yang berasal dari Lampung ini, atau dari Lampung itu juga ada yang mau ke sana, kita arahkan. Ini wisata yang paling menarik. Ini, misalnya ada Pantai Mandi, Pantai Ceroco, dan segala macam itu.
1: Nah, kemudian harapan ini, tentu kita punya harapan semua, Pak ya. Ya, harapan anggota PKPS ini ya terhadap peran organisasi dalam pembangunan pesisir selatan di masa mendatang bagaimana?
2: Ya, harapan kita adalah pertama bagaimana PKPS ini jangan pernah putus sampai ke generasi-generasi berikutnya. Karena tua-tua kita itu membentuknya itu sangat susah. Jadi ketika organisasi itu sudah bubar, biasanya agak susah untuk kembali membangunnya. Nah, bagaimana caranya adalah selalu silaturahmi kita jalin. Kita berikan kepada anak-anak kita, kepada yang muda-muda. Inilah bagaimana organisasi ke depan supaya terjadi selalu kekompakan sesama anak rantau yang ada di Provinsi Lampung ini.
1: Iya, iya. Nah, sementara untuk Pak Naswir, harapannya Pak?
3: Saya rasa juga hampir sama dengan Pak Ketua harapannya.
1: Hampir sama ya.
3: Hampir sama. Gimana caranya PKPS ini tetap ada, tetap jaya dan sukses sehingga kita bisa menunjukkan kan, kebanggaan buat kita warga rantau yang asal Sumatera Barat, yang asal dari sisi selatan Sumatera Barat, bangga dengan dengan kebanggaan PKPS, sehingga ini suatu lambang bagi pesisir selatan yang ada di Bandar Lampung khususnya.
1: Nah, terakhir closing statement, Pak.
2: Siap. Terima kasih kepada saudara-saudaraku dimanapun berada, terutama di Provinsi Lampung ini. Saya menghimbau, mengajak untuk warga Lampung yang berasal dari pesisir selatan Sumatera Barat, marilah kita sama-sama menjalinkan kerjasama untuk membangun Lampung yang tercinta ini dengan suatu wujud, yaitu dengan wadah kita adalah PKPS, Perkumpulan Keluarga Pesisir Selatan yang ada di Lampung. Demikian, terima kasih.
1: Closing statement, Pak.
3: Saya tetap, kami tetap dari pengurus PKPS, bagaimana caranya, apapun bentuknya, PKPS tetap jaya, saya begitu.
1: Tetap kedepannya. Jaya selalu ya kedepannya ya. Baiklah, Mina Wagi, pendengar perempat RRI Bandar Lampung ya, demikian pembicaraan kita ya di kesempatan obrolan Debi Gani edisi 3 Juli 2026 bersama saya Bang Leon dan dua narasumber kami, ada Pak Mansurdin SPD MPD Ketua PKPS Lampung dan juga Pak Haji Naswir SEMM Wakil Ketua Bidang 4 Pengembangan Sosial Ekonomi Budaya dan Agama ya. Ya, dengan demikian sampai di sini Sikam ya Bang Leon menemani Anda dalam program acara obrolan Debi Gani. Tetap bersama kami di gelombang 88,5 MHz Perempat RRI Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama saking seriusnya ketika

0: Nah, itu si Medi lagi ngapain ya? Dia senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Ada apa lagi dengan si Medi itu? Jangan-jangan dia tuh stres ya. Medi! Medi! Kamu lagi ngapain, Medi? Kok kamu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri? Aduh, Med. Kok kamu kayak orang stres sih, Med?
1: Stres. Kak Susi, stres kamu ngomongin saya, enak aja kamu itu. Emang kamu gak lihat ya, hari ini aku lagi seneng banget. Karena saya baru dapat fulus. Lihat nih, banyak kan fulus saya. Saya jadi orang kaya.
0: Fulus? Kamu itu kan pengangguran, Medi. Dari mana kamu dapat fulus banyak itu? Coba saya lihat sini. Saya lihat. Anak kidah. Kamu main judi online ya? Halah, sudah stres bener kamu nih, Medi. Kenapa kamu main judi online? Awas loh, nanti kamu saya adukan loh sama istri kamu. Awas kamu, Medi. Tak aduin sama Minah kamu, Med.
1: Diam dulu bangok kamu itu lah, Susi. Jangan dibilangin lah sama istri saya. Nanti marah si Minah itu, Susi.
0: Saya gak peduli, weh. Pokoknya kamu akan saya laporkan dengan si Minah. Minah!
1: Kasusi! Dan Kasusi, jangan Kasusi!
0: Minah! Saat ini sudah banyak yang jadi korban karena judi online. Hati-hati, jangan sampai kamu yang jadi korban berikutnya.

0: Jadi ikutan depo gak? Buruan deh. Kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan.

0: Buat kamu yang susah banget lepas dari handphone, pernah kepikiran gak sih makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal. Jangan mubazir, hargai setiap suapan. Kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, gak cuma update tren, tapi juga peduli. Swasembada pangan, aksi kecil kita dampak besar untuk Indonesia.
1: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tapi pun minat muari, jumpa lagi bersama saya Perin Yadi. Kali ini seperti biasa di acara Pro Dangdut ya, di 0721255112 atau di 0811720985. Anda bisa memilih lagu yang akan di request dan juga kirim-kirim salam ya. Baik, sudah ada telepon yang masuk, saya akan langsung terima. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
1: Apa kabar Bang?
0: Alhamdulillah, wawai sehat. Apa kabar Bang Senin ini?
1: Sehat.
0: Sehat ya Bang.
1: Lagu apa ini?
0: Lagu

0: Wah, aku bukan hidangan, sir gobang gosir, cinta tak bertuan.
1: Cinta tak bertuan.
0: Cinta tak bertuan ya.
1: Pimpin saya.
0: Yo silakan bang.
1: Bunda sehat, jaga bayar. Semoga sehat. Alhamdulillah dengan kembar. Inan wasi riasi resam. Ini dan rewana kita umis. Bunda tambah. Bunda pasaran. Putus. Irin pasaran. Perjalanan duduk kosakan. Udik. Nuzun di tarik kusir. Gaskan Raja Basa Pasir Kesatan Mama Pukin Datuk Asim Kaluran Somli Kaikanan Epa Kaikanan Rima Waikanan Deka Waikanan Ejok Tulok Pak Diderman Waikanan. Aduh.
0: Aduh.
1: Terima kasih dek.
0: Jama-jama bang.
1: Salam sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Senen mungkin masih ada lagi. Ya. Halo. Kita masih menanti ya. Ada lagi di belakang Bang Senen yang ingin bergabung di 0721255112 ataupun di 0811720985 ya. Kita menantikan nomor yang ingin segera bergabung ya. Jadi kita baru saja ada acara dialog tadi ya, yang dipandu oleh Bung Leon tadi ya. Lagu yang kita sajikan sudah ada yang namanya apa ini tadi ya? Aku bukan hidangan, sir gobang gosir, cinta tak bertuan. Baik, sambil menanti kita penelpon yang masuk, kita akan putarkan lagunya ya. Itu Cinta Tak Bertuan.

Ya, kembali lagi Mina Mari. Kami menantikan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0721255112. Dan kita akan bersama berdangdut ria di sore hari ini ya. Dan lagu-lagu yang sudah kami siapkan dan untuk Anda pendengarkan maupun di request. Seperti biasa, yang ingin bersilaturahmi melalui acara Pro Dangdut ini, melalui kirim-kirim salam, kami menanti. Baik, kita kembali dengarkan sebuah lagu ya.

0: Qatar. Putus baik. Kembali lagi kami menanti di 0721-255-112 ya. Kembali lagi, silakan untuk menghubungi kembali. Ya, halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Bang Ferry?
0: Alhamdulillah kabarnya wawah.
1: Aduh, mau bilang.
0: Aduh.
1: Mengan?
0: Aduh, mana?
1: Oh, aduh, sehat aja.
0: Ya.
1: Oh, oh. Lagunya apa Bang?
0: Lagu Newat Sir Gobang Gosir. Sudahlah mimpi buruk.
1: Sudahlah.
0: Sudahlah ya.
1: Agak salah Bang.
0: Silakan.
1: Pertama jam kakak ini ya di pulau panggung ya. Mudah-mudahan keluarga selalu sehat.
0: Amin.
1: Kumuli dunianya, mudah-mudahan sehat mone. Terus dua putri jama udo ya, mudah-mudahan sehat. Mama Pungki juga ya, mudah-mudahan terus sehat. Kakak Dina di Raja Basa ya, mudah-mudahan sehat dan keluarga dan Tarnisekura. Minanwati di Sertem ya, mudah-mudahan sehat. Mama Ani Jalur 2. Mama Anis, Nabilanya juga, Bunda Selfie, Ibu Ros di Kedamaian. Abang Darson, Abang Putra Alam Nemone, Kakak Rahayati di Natar. Asyap di Lempasik, Datu Atin, Abang Irin di Gunung Batu. Edo di Teluk, Abang Usup Tua, ya, Pak Entop Nemone, Jemaah Abang Senen, Abang Seradi di Sendang Anom. Abang Maman di Palang Besi, Amir di Lampung Timur, Atin Bola Bola, Padia Ketiman Nemune, Barin Nemune, Pukon Sohuyin Huyin, nih Bang ya. Buat Abang, terima kasih. Mudah-mudahan keluarga selalu sehat, selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin, amin.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Di belakang Bang Nurdin, apakah masih ada lagi yang ingin bergabung bersama untuk kita menikmati lagu-lagu dangdut ya jatuhnya ya. Ini adalah lagu-lagu yang memang kita nantikan di acara program Pro Dangdut ya. Baik, kembali lagi kita akan putarkan tadi lagu yang sudah di request oleh Bang Nurdin ya. Sudahlah. Namun, kembali lagi kami sampaikan atau kami menantikan di line telepon 0721-255-112 atau di 0811-720-9885 ya. Untuk Mina Mahdi yang ingin request lagu yang sudah kami pilihkan maupun ingin kirim-kirim salam ya. Sambil kita menanti, walaupun selanjutnya kita putarkan lagi lagu yang sudah di request, yaitu Sudahlah.

trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
1: Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu betul sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak Deng, beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
4: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
3: Ah, sok suci kamu teh.
4: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu teh dosa.
3: Kita kan bukan ngambil ini teh, kita nemu. Ini namanya rejeki.
4: Rejeki kumaha? Ini dompet teh ada identitasnya. Haram.
3: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya, buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
4: Lebih baik lapar, Kang.
2: Jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejadian.

0: kenapa ya hujan gak berhenti-berhenti dari semalam sampai sekarang? Kan aku mau berangkat kerja jadi terhambat. Terus kalau banjir gimana nih?
1: Kamu itu dari tadi ngomel sendiri. Lagi ngomong apa sih kamu?
0: Aku bingung, Mak. Hujan dari tadi malam gak berhenti. Kan bikin telat masuk kerja. Terus kalau hujan terus-menerus kan bisa kebanjiran rumah kita, Mak.
1: Tina, nih jangan suka ngomel ya. Biarin hujan itu turun. Itu kan jadi berkah buat kita. Coba kalau gak turun hujan, kita semua bisa jadi repot. Tanaman pada mati, air sumur kering. Nah, kalau gak mau kebanjiran, ya harus jaga lingkungan dong. Jadi, mau hujan, mau panas, kita tuh harus tetap bersyukur.
0: Iya, Mak. Pusing-pusing, malah diceramah.
1: Kamu ngomong apa tadi?
0: Enggak, Mak. Emakku yang paling cantik di dunia. Ih, gitu aja repot.
2: Banjir adalah bencana alam yang sering menghancurkan dan dapat mempengaruhi kehidupan manusia, ekonomi, dan lingkungan. Dengan tindakan pencegahan yang tepat, peringatan dini, dan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi resiko dan dampak banjir serta melindungi masyarakat dan aset. Banjir adalah pengingat akan kekuatan alam dan pentingnya adaptasi dengan perubahan cuaca yang ekstrim. Jadi, antisipasi itu lebih penting dengan jangan membuang sampah sembarangan dan jagalah lingkungan tempat tinggal supaya terbebas dari banjir.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Minamwari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG menaikkan status aktivitas Gunung Anak Krakatau dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga pada Kamis 2 Juli 2026 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Gunung Anak Krakatau yang berada di perairan Selat Sunda secara administratif masuk wilayah Kabupaten Lampung Selatan terus menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik sejak awal Juni 2026. Berdasarkan pengamatan statistik Satinel sejak 1 Juni terdeteksi emisi gas SO2 anomali panas serta munculnya titik api di kawah sejak 10 Juni. Kondisi tersebut diikuti peningkatan asap kawah dan lonjakan gempa vulkanik dangkal seperti gempa hembusan hibrid atau fase banyak dan low frekuensi. Dalam dua hari terakhir, yakni 18-19 Juni 2026, jumlah gempa vulkanik dan dangkal meningkat drastis dengan rata-rata lebih dari 50 kejadian per hari. Menurut PVMBG, kondisi ini mengindikasikan adanya dinamika magma di bagian permukaan gunung. Beralih ke warca selanjutnya. Pengurus Provinsi Kriket Indonesia PCI Lampung terus mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON mendatang dengan target lebih besar setelah berhasil meraih medali perunggu pada PON sebelumnya. PCI Lampung menargetkan dapat mengirimkan 2 tim sekaligus pada PON 2028 di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Hal itu disampaikan jajaran PCI Lampung saat melakukan audiensi dengan KONI Lampung di ruang Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gusria. Anggota organisasi PCI Lampung Dedi Jayana didampingi anggota bidang pembinaan prestasi Bimpres Rizky Mahesar mengatakan perkembangan kriket di Lampung terus menunjukkan tren positif. Saat ini cabang olahraga tersebut sudah berkembang di 8 kabupaten kota. Demikian warca pukul 17, kita akan jumpa kembali di warca pukul 18.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Alhamdulillahnya, Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika

0: Geografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menyebut kebiasaan merokok adalah perangkap kemiskinan. Ini lantaran jumlah uang yang dibelanjakan untuk kebutuhan primer menurun. Beberapa yang dikorbankan akibat merokok adalah sektor pendidikan, kesehatan, dan gizi keluarga. Di Indonesia, 69% rumah tangga memiliki alokasi pengeluaran untuk rokok.
1: Tahukah kamu, rokok menjadi pengeluaran belanja terbesar kedua pada orang miskin, lebih tinggi dari belanja makanan bergizi seperti ayam dan telur. Beban ekonomi yang tinggi menyebabkan balita berisiko tinggi mengalami stunting hingga 5,5%. Balita yang tinggal dengan orang tua perokok tumbuh 1,5 kg lebih kurang dari anak-anak yang tinggal dengan orang tua yang bukan perokok. 5,5% balita yang tinggal dengan orang tua perokok punya risiko lebih tinggi menjadi stunting.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan

0: vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, Suara.

nilai-nilai keindonesiaan harus diimplementasikan sebagai cara hidup. Melalui nilai-nilai tersebut, Indonesia mampu bangkit dari tantangan yang dihadapi. Bangsa ini harus memahami apa yang akan dilakukan dan didalami terhadap nilai-nilai yang dimiliki. Karena Indonesia berhadapan dengan tantangan infiltrasi ideologi dan berhadapan dengan nilai yang mereduksi kekayaan nilai pada sikap skeptis dan pesimistis. Indonesia memiliki filosofi kehidupan berbangsa yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan aturan yang lainnya.

Hayak adalah hasil fermentasi durian. Prosesnya adalah memberikan ragi pada daging durian dengan sedikit garam. Tempoyak biasanya disimpan rapat di dalam tempayan dari tanah liat. Tempoyak bisa tahan sampai setahun. Tempoyak biasa

Sastra Lampung Pisaan dikenal di masyarakat Lampung Kubian, Sungkai, dan Waikanan. Pisaan disampaikan dengan nada-nada indah, namun ia tidak terikat tempat dan waktu. Selain pada saat keramaian atau pesta adat, orang zaman dahulu juga sering menyampaikan pisaan saat menyendiri atau saat memancing. Pisaan bermacam-macam. Ada pisaan sedih, gembira, riwayat, peristiwa, sindiran, dan lain-lain. Kira mencawa.

0: Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Iya, Mila Bari. Sebentar kita nanti bergabung ke Pro 1 dari Bandar Lampung. Kita nikmati lagu-lagu nuansa Islami berikut ini.

0: banget. Hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
2: Hah? Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
0: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
0: Nak? Naila punya lagu buat Papa.

0: haus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Rompat FM, Suara Budaya Lampung.

0: gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal

Januari selanjutnya kita bergabung ke Pro 1 untuk tetap mengikuti nuansa lagu-lagu nuansa Islami, dan nantinya akan dilanjutkan dengan pengajian ayat suci Al-Quran serta berdoa kajian maghrib. Kita langsung segera bergabung ke Pro 1.

Al-Qur'an surat Hud ayat 69 sampai 75 yang dibacakan oleh Qori Raudatul Jannah. Dan setelah ini kita juga akan dengarkan azan maghrib. Kami ucapkan juga selamat menjalankan ibadah salat maghrib untuk Anda yang melaksanakannya.

0: jadi gimana nih? Udah siap belum?
1: Siap banget. Kamu gak lihat aku bawa kamera, tripod, lensa. Banyak banget nih persiapan aku.
0: Emang gak takut foto sama gajah?
1: Ya enggak lah, sama yang lain aja aku berani. Masa sama gajah doang aku takut?
2: Taman Nasional Waikambas adalah Taman Nasional Perlindungan Gajah yang terletak di daerah Lampung, tepatnya di Kecamatan Labuan Ratu, Lampung Timur. Taman Nasional Waikambas berdiri pada tahun 1985 yang merupakan sekolah gajah pertama di Indonesia. Dengan nama awal Pusat Latihan Gajah, namun semenjak beberapa tahun terakhir ini, namanya berubah menjadi Pusat Konservasi Gajah, yang diharapkan mampu menjadi pusat konservasi gajah dalam

kembangbiakan, dan konservasi. Hingga sekarang, Pusat Konservasi Gajah ini telah melatih sekitar 300 ekor gajah yang sudah disebar ke seluruh penjuru tanah air. Di Waikambas juga terdapat International Rhino Foundation yang bertugas menjaga spesies badak agar tidak terancam punah. Mari kita jaga kelestarian alam Lampung agar tidak punah. Mak Ham siapa lagi? Mak Ganta kapan lagi?

Kamu sibuk tiap hari dan gak punya waktu untuk cek kesehatan. Sekarang gak ada alasan lagi, karena sekarang udah ada cek kesehatan gratis. Kamu bisa cek tekanan darah, gula darah, sampai konsultasi kesehatan tanpa bayar. Cepat, mudah, dan pastinya bikin kamu lebih tenang soal kondisi tubuhmu. Jangan tunggu tubuh kasih peringatan keras dulu, baru kamu peduli. Yuk ajak teman, keluarga untuk manfaatkan cek kesehatan gratis. Karena yang paling keren itu bukan yang paling sibuk.

0: Anda. Laut memberi kita ikan segar, mata pencaharian, dan keindahan alam yang tak ternilai. Tapi, jika laut dieksploitasi berlebihan dan tercemar sampah, semua itu bisa hilang. Mari, manfaatkan laut dengan bijak, tangkap ikan sesuai aturan, hentikan membuang sampah ke laut, dan dukung hasil laut yang berkelanjutan. Laut yang terjaga hari ini adalah kehidupan untuk masa depan.
1: Dari mana pagi-pagi ini, Makcik Joya?
2: Niha, dari kedai.
1: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
2: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
1: Tahu apa?
2: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
1: Eh, Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam, saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
2: Ya ke? Jadi, macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
1: Ha, ada cara supaya tak busuk.
2: Apa tu?
1: Bagi saya setengah.
3: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada.

0: ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangiho nihodong, ulos pangiho niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
1: Balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian.

Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.

lelidung atau juga tirai dalam pelaksanaan upacara adatnya, baik itu upacara adat kelahiran, khitanan, perkawinan ataupun kematian. Kain kebung adalah hiasan yang digunakan sebagai dekorasi pada dinding rumah sewaktu ada upacara di rumah tersebut. Ragam hias yang terdapat pada kain kebung menunjukkan adanya makna yang penting pada ragam hias tersebut. Bentuk ragam hias belah ketupat misalnya menunjukkan sejarah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Lampung Sebatin hingga saat ini yang masih memegang sistem kekerabatan dan juga kepenyimbangan. Masing-masing warna pada kain dasar mewakili kedudukan pemiliknya. Warna-warna pada kain kebung juga menunjukkan bagaimana seorang pemimpin yang diharapkan oleh rakyat dan bagaimana seorang rakyat juga harus bersikap pada pemimpinnya. Ragam hias pada kain kebung juga menunjukkan bahwa pada masyarakat Lampung Sebatin telah mengenal adanya sistem birokrasi kepemimpinan yang sudah

0: Tim, ke pasar cuma beli beras, cabe, minyak. Kok habisnya banyak sih? Ih, harga barang semuanya naik. Tapi suami ngasih uangnya gak pernah naik.
1: Ada apa, Bu, ngomel-ngomel melulu?
0: Bapak tuh, lihat nih, Pak. Cuma beli segini habisnya banyak. Coba sih, Pak. Ibu ini dikasih uangnya agak lebih dikit. Pusing tahu, Pak, ngatur uangnya. Semua barang kebutuhan rumah tangga pada naik. Bapak ngasih duitnya gak naik-naik.
1: Lah emang lagi zamannya, Bu, barang-barang pada naik.
0: Ya emang zamannya. Yang ngerasain itu ibu, Pak. Sini, ibu minta dong uang tambahan bulanan. Kan bapak tahu barang udah naik harganya. Bapak juga dong kalau ngasih uang dinaikin juga.
1: Lah, bapak uang dari mana nambahnya, Bu?
0: Pokoknya ibu gak mau tahu. Pokoknya ibu minta tambahan uang belanja.
2: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang, sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Naiknya harga barang dan jasa secara keseluruhan ini membuat biaya hidup semakin meningkat. Belilah seperlunya barang kebutuhan Anda, jangan suka menimbun barang, persiapkan diri Anda di tengah ketidakstabilan kondisi ekonomi. Lampung bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Setiap gerak yang menyapa dengan hati.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Tepat pukul 19 malam waktu Indonesia Barat, segera kita akan bergabung ke program 1 Herman Lampu mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan menggulirkan program DP 0%.
2: Terdakwa menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD.

0: menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Rizal didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Sekjen PBB Antonio Guterres telah berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas sejumlah kondisi terkini di kawasan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 3 Juli 2026 bersama saya Lukman Tara. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera hari ini menandatangani perjanjian kerjasama program perumahan bagi mitra driver Gojek dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sid Herdi Kusuma mengatakan kerjasama tersebut merupakan komitmen BP Tapera untuk memperluas akses kepemilikan rumah pertama pada masyarakat berpenghasilan rendah termasuk para pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek daring. Dalam kerjasama ini, BP Tapera mengenakan tingkat bunga tetap untuk KPR sebesar 5% dan bebas uang muka atau 0%.
2: Yang sangat spesial di kegiatan ini juga kita disupport oleh para pengembang asosiasi. Kita akan menggulirkan program DP 0%, di mana yang 1%-nya itu akan ditanggung oleh para pengembang perumahan subsidi.
1: Sementara itu, pihak Gojek yang diwakili Chief of Public Affairs Public Policy dan Government Relations Sinto Nugroho menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dengan BP Tapera. Kerjasama ini menurut Sinto membantu untuk mewujudkan impian driver Gojek memiliki rumah.
3: Dari mulai mereka awalnya tidak bisa bermimpi, hanya hidup dari hari ke hari ya, sekedar ada uang untuk bisa makan. Sekarang yang terpenting adalah bisa mulai menabung untuk punya rumah sendiri.
1: BP Tapera tahun ini mendapatkan alokasi anggaran untuk KPR subsidi sebanyak 350 ribu KPR. BP Tapera akan meminta Bank Syariah Nasional BSN dan bank penyalur lainnya untuk mengalokasikan minimal 15% dari 350 ribu KPR tersebut bagi para pekerja informal termasuk pengemudi ojol. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Rizal, didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Rizal bersama dua pejabat Bea Cukai, Sisprian dan Orlando, diduga menerima suap terkait memberi kemudahan bagi barang impor milik PT Blu-ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai. Berikut laporannya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Sisprian Subiaksono bagian sebesar 7 miliar rupiah dan Orlando Hamunangan bagian sebesar 4 miliar 50 juta rupiah fasilitas hiburan dan barang mewah senilai.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa 3 pejabat Bea Cukai yaitu Rizal mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1, Orlando Hamunangan. Dalam dakwaannya, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan terdakwa Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan menerima uang suap sebesar 14 miliar rupiah, sedangkan terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah dan Orlando Hamunangan sebesar 4 miliar rupiah.
4: Dari penerimaan tersebut, terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar mengupayakan barang impor milik Blu-ray Cargo Group lebih cepat keluar dari proses pengawasan di bagian kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
5: Sementara itu Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blu-ray Cargo.
6: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta, fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya seperti itu, ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
5: Dalam perkara ini, jaksa KPK mengatakan pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, telah memberikan suap sebesar 91 miliar lebih dengan rincian 61 miliar untuk pejabat bea cukai dan 30 miliar untuk PNS.

0: dipusatkan ya, biar informasi yang kita butuhkan itu lebih cepat, akuratif, dan sasarannya tepat.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 1 Nusa Tenggara Timur mendeteksi ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Fenomena iklim global tersebut disampaikan Koordinator Bidang Informasi Iklim Stasiun Klimatologi kelas 1 Nusa Tenggara Timur di sela-sela kegiatan workshop pengembangan rencana kerja informasi risiko dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama World Food Program, Program Pangan Dunia WFP di Crystal Hotel Kupang, yang menurut Alpianus Palutem, El Nino berpotensi menurunkan curah hujan sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Meski berada pada periode kemarau, sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur masih berpeluang mengalami hujan akibat pengaruh faktor regional dan lokal. Karena itu, pemantauan kondisi atmosfer terus dilakukan untuk memastikan setiap potensi cuaca ekstrim maupun perubahan pola hujan dapat diinformasikan lebih dini kepada masyarakat.
2: Untuk sekarang kondisinya ini yang dari awal-awal tahun bahkan pertengahan kemarin kita selalu gencar dengan bahwa tahun ini kita akan mengalami kondisi El Nino. Artinya kondisi El Nino ini ya sangat berdampak di secara global di Indonesia, terutama kita di NTT. Nah, yang ini sekarang kan kita di musim kemarau, El Nino lagi. Nah, El Nino ini mengurangi curah hujan. Cuman ada tanda kutip, bukan menghilangkannya, tapi mengurangi curah hujan. Jadi bukan bahwa El Nino ini kita tidak akan terjadi hujan seperti itu. Nah, yang sekarang kan kita cuman di kemarau, tentu kemarau kita kan hujannya kurang nih. Nah, ada El Nino, dia akan semakin mengurangi. Jadi dampak jelasnya tentu kalau kemarau dan semakin kering berarti kekeringan.
1: Sementara itu, Kepala Kantor World Food Program WFP Kupang dalam ruang kolaborasi kemitraan menekankan bahwa sistem peringatan dini hanya akan efektif apabila diikuti aksi cepat dan kolaborasi lintas sektor. Menurut Nunu Supraptina, informasi dari BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam melindungi masyarakat sebelum bencana terjadi.
3: Kami percaya bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi dari seberapa cepat informasi tersebut diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu melindungi masyarakat.

0: Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Senge RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, warga Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 3 hektar di Desa Bunut. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
2: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak.
3: Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, warga Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 2 hektar. Warga bersama koperasi dan aparat keamanan setempat turun langsung ke lahan pertanian untuk memulai program ketahanan pangan yang diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat. Ketua Koperasi Bunut Berkah Bersatu, Sandi, berharap program ini tidak hanya menghasilkan panen yang melimpah, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong minat warga untuk terus mengembangkan sektor pertanian.
2: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak. Dengan adanya program ini lebih bermanfaat lagi dan bisa membantu masyarakat kami yang berada di sini supaya lebih menambah wawasan kami program yang diberikan oleh Pak Presiden. Semoga sangat bermanfaat, sangat membantu.
3: Sementara itu, Babin Kamtibmas Desa Bunut, Bripka King Chau, turut mengapresiasi semangat warga dan menyatakan kesiapan kepolisian untuk terus mendampingi program hingga masa panen tiba.
4: Untuk mendukung program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia untuk penanaman jagung. Jadi kami selaku Babin Kamtibmas bekerja sama dengan masyarakat, khususnya koperasi, untuk mendukung program ini agar terlaksana dengan sukses. Harapannya nanti semoga hasil ke depan berlimpah. Ini hasil yang akan kami bawa ataupun kami jual ke Bulog.
3: Selain menjaga ketersediaan pangan, penanaman jagung ini juga diharapkan membuka peluang ekonomi baru melalui pemberdayaan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Melalui sinergi antara pemerintah, koperasi, kelompok tani, dan aparat keamanan, diharapkan program ketahanan pangan di Desa Bunut sukses sehingga menjadi contoh untuk desa lainnya di Kabupaten Lamandau. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Pemerintah Kota Pangkal Pinang usulkan revitalisasi 57 sekolah ke pemerintah pusat pada tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Ahmad Dwi Cahyo.
5: 57 sekolah, yaitu 18 satuan pendidikan PAUD, 29 SD, dan 10 SMP.
6: Pemerintah Kota Pangkal Pinang mengajukan usulan revitalisasi terhadap 57 satuan pendidikan untuk pelaksanaan program revitalisasi sekolah tahun 2026. Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Trisna, mengatakan usulan revitalisasi tersebut meliputi 18 satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD, 29 sekolah dasar atau SD, dan 10 sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berharap seluruh usulan revitalisasi yang telah disampaikan dapat memperoleh persetujuan sehingga semakin banyak sekolah di Kota Pangkal Pinang yang mendapatkan peningkatan fasilitas pendidikan.
5: Doakan, karena ini

0: Indonesia.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar Menengah Mendidaksemen TRI Abdul Mukti menyampaikan untuk tahun 2026 alokasi revitalisasi di Bangka Belitung sementara mencapai 50,48 miliar untuk 58 sekolah.
2: Untuk di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026, untuk sementara kami akan membangun sebanyak 58 satuan pendidikan dengan nilai bantuan 50,45 miliar. Ini masih menggunakan anggaran yang lama yang teralokasi dari anggaran yang belum mendapatkan tambahan. Insya Allah.
1: Pemerintah Kota Bangka Belitung berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan program revitalisasi sekolah pada tahun 2026 dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan di Kota Bangka Belitung. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI Terus Muda untuk Indonesia.
3: Dari hasil evaluasi sementara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi dilaksanakan mulai tanggal 15 hingga 30 Juni 2026, partisipasi warga Kudus masih terbilang rendah. Heri Sulistiarso melaporkan.
4: Untuk sampai dengan akhir bulan Juni, capaian kita masih di sekitar 17-18%. Nah ini kita masih perlu effort untuk memacu pendataan kita.
5: Saudara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan pendataan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, partisipasi warga Kudus masih rendah. Menurut Kepala Kantor BPS Kudus, Eko Suharto, hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi Kudus nomor 30 terendah kelima di Jateng. Untuk itu kata dia, bulan Juli ini para petugas diminta untuk menggenjot pendataan. Kendala yang dihadapi oleh petugas di wilayah perkotaan banyak suami istri yang bekerja sehingga petugas tidak menemukan penghuni rumah. Selain itu lanjut Eko, ada juga beberapa warga yang menolak memberi

0: 2026 untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Apalagi di tengah gejolak kondisi ekonomi sekarang ini, dia minta agar masyarakat memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya, sehingga dapat sebagai rujukan kebijakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
1: Masyarakat untuk bisa memberikan informasi yang jujur apa adanya dan sampaikan kepada petugas di lapangan, dan ini kita jaga, Bani BPS akan menjaga kerahasiaan setiap informasi dari masyarakat.
0: Masyarakat nampaknya harus lebih diberikan pemahaman betapa penting sensus ekonomi ini sebagai bentuk potret perekonomian dan kondisi masyarakat sekarang, sehingga pemerintah lebih bijak dalam membuat suatu kebijakan. Eri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Dengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Selat Malaka, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, sedangkan potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Serang. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta terdapat potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, dan Jayawijaya, serta terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekjen PBB Antonio Guterres berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Dikabarkan kantor berita IRNA, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara pada Jumat hari ini di Teheran, bahwa dalam sambungan tersebut Guterres menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya pemimpin revolusi Islami Iran Ali Khamenei, serta menyampaikan rasa simpati yang mendalam kepada rakyat dan pemerintah Iran. Guterres dan Araghchi juga saling menyampaikan perkembangan situasi internasional dan regional

0: khususnya mengenai keadaan di Teluk Persia dan Laut Oman. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga, di mana penggawa Garuda memastikan kesiapan untuk menghadapi Piala AFF yang akan segera bergulir bulan ini. Dari kawasan SCBD, Niar Abdul di Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Para penggawa Garuda dipastikan telah menyampaikan kesiapan mereka untuk menghadapi Piala AFF atau yang tahun ini diberi nama atau bertajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. Kesiapan ini sendiri disampaikan juga oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji dalam diskusi yang digelar bersama dengan PSSI Pers pada hari ini di kawasan SCBD Jakarta dengan tajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. PSSI Pers menggelar forum ASEAN Hyundai Cup 2026 mencopot gelar pertama Indonesia, di mana pada diskusi ini Sumarji selaku kepala atau ketua BTN menyampaikan bahwa kesiapan para penggawa sudah sangat maksimal dan mereka nantinya sebelum menjalani turnamen juga akan menghadapi atau menjalani sesi pemusatan latihan atau training camp terakhir di Bali nanti. Dan Sumarji dalam keterangannya kepada media sore tadi juga mengungkapkan bahwa kesiapan ini adalah bentuk bahwa komitmen daripada para pemain, di mana memang PSSI tahun ini memberikan target yang cukup berat, yaitu menjadi juara atau meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Karena bagaimana ini diketahui PSSI ataupun dalam hari ini Timnas Indonesia sudah 6 kali meraih runner up dan pada tahun ini diharapkan bisa meraih gelar juara.
2: Tentu ini jadi motivasi tersendiri bagi kami. Saya mewakili Ketua Umum dan saya selaku Ketua Badan Timnas, dengan adanya forum ini menambah meletup semangat kami untuk bisa mempersiapkan tim dengan baik-baiknya. Karena kalau sudah demikian, itu ini tempatnya berbeda, sangat berbeda, dan ini tantangan buat kami. Dengan penyelenggaraan ini tentu kita harus betul-betul bisa lebih baik lagi, terutama bagaimana kita bisa meraih mimpi yang menjadi harapan kita semua. Saya kira.
1: Dan pendengar, sebagaimana diketahui telah dijadwalkan bahwa Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup 2026 ini akan dijalankan atau mulai berlaku pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus 2026. Dan dua laga awal atau dua laga kandang pertama ini akan dihelat di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana kesiapan untuk menghadapi turnamen itu tersendiri telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Yunus Nusi, di mana tanggal 1 Juli kemarin PSSI telah melakukan visit ataupun kunjungan langsung ke Stadion Pakansari untuk melihat persiapan akhir jelang pelaksanaan Piala AFF, di mana nanti dua pertandingan awal yaitu di tanggal 27 Juli Indonesia akan menjamu Kamboja dan dilanjutkan pada tanggal 3 Agustus Indonesia akan menjamu Vietnam untuk dua pertandingan awal di grup A Piala AFF 2026. Dari kawasan SCBD, Nira Abdul Tiloli, Pro TK RRI, terus mengucapkan untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Saudara pendengar, baru saja kita mendengarkan warta berita dari Berita Jakarta dan kita kembali rawai kanan untuk hari ini Jumat 3 Juli 2026. Selamat malam untuk Anda semuanya bersama saya Rizal menemani Anda. Dan tentunya saat lagi itu juga akan bergabung ke program A2 RRI Bandar Lampung dan kita akan mengikuti live chat musik untuk Anda semuanya. Selamat malam dan tetap bersama kami di rawai kanan, informasi dan inspirasi.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih barengan sama Kang Sule.
0: Alright, sekarang kita gimana? Ngomongin soal single terbarunya nih Kang. Yang baru akan rilis nih ya. Dan ini juga sebenarnya ambil fenomena yang ada ya kan ya.
2: Ya mungkin bisa dikatakan seperti itulah. Iseng aja nih malah. Iseng biar ada kegiatan. Biar gua ketemu lu.
0: Aduh, asik.
1: Thank you Kang. Thank you. Tapi apa Kang yang bikin Kang Sule akhirnya memutuskan bikin lagu berjudul Cewek Komalan?
2: Oke, Cewek Komalan. Gue kan aktif di TikTok ya. Aktif di TikTok live. Kadang gue juga jadi spender. Dan banyak juga spender-spender. Nah, fenomena di TikTok itu kebanyakan orang itu memanfaatkan orang ngasih koin dengan bucin-bucinan.
0: Gitu.
2: Seolah-olah ya bercinta di dunia maya lah. Ya kan? Yeah. Karena gift kiss, pernikahan dan yang lain-lain lah gitu. Nah, tapi kadang spender juga dia tidak pernah melihat dia itu siapa dan dia itu apakah udah nikah atau belum. Makanya di liriknya juga kan setelah lempar koin ugal-ugalan ya, setelah itu ternyata dia istrinya orang.
1: Jangan dong, jangan begitu dong.
2: Itu fenomena memang terjadi banyak juga. Rumah tangga itu bisa berantakan karena komal-komalan. Ada kecemburuan, ada yang lain-lain. Pernah ada juga kejadian host dengan host itu sampai meninggal kan sama spender kalau nggak salah.
1: Gara-gara disuruh kan?
2: Enggak, maksudnya gara-gara ya ada masalah-masalah lah. Dia udah lempar koin habis-habisan, mungkin ditolak, sakit hati mungkin ya seperti itu. Dan itu kejadian. Iya, nah mungkin gua di sini tuh agak aduh gimana ya ini caranya untuk generasi muda supaya tidak kejadian lagi seperti ini. Artinya lu boleh live memanfaatkan lu dapat koin dan yang lain-lain, tapi ya lu jangan berbohong gitu loh.
0: Benar-benar.
2: Mengaku dia janda padahal masih punya suami gitu kan. Terus dia mengaku enggak punya suami, enggak punya istri gitu dan yang lain-lain kan gitu.
0: Benar-benar. Dan sekarang juga filter-filter kan ini banget ya Kang ya.
2: Nah, mungkin bisa kayak gitu. Kan? Tapi di sini sih enggak ada. Gua kalau ada nulisin sebuah radio, salah satu radio ya dibilang gua menyindir gitu. Bukan. Gua bukan menyindir, tapi kadang orang tuh bisa baper gitu loh sambutan bener. Di si host itu sendiri kan gitu.
0: Benar.
2: Dibilang pengalaman sendiri enggak juga sih sebetulnya. Ya itu mah ya kita mah dibalut dengan komedi aja lah. Biar orang-orang tuh ya waspada lah. Jangan sampai maksain. Intinya gitu. Kalau misalkan kayak gue live, itu yang nyenep gue gak mungkin orang yang gak punya duit. Orang yang lebih dari gue. Karena di atas langit masih ada. Masih kan? Artinya kalau misalkan lu kebucinan dengan perempuan udah dari kejauhan lu berimajinasi, yang akhirnya lu jual apa beli koin, akhirnya hancur semuanya. Banyak juga yang terus dia yang duit perusahaan dipakai. Terus ada yang dari judol dan lain-lain. Makanya dengan lagu ini semoga waspada lah, untuk semua orang itu.
1: Tapi kalau komalan ini bahasa Indonesia apa sih Kang sebenarnya?
2: Komalan itu apa ya? Ini di dalam satu room, satu ruangan itu mereka komal itu mereka bersama-sama ngobrol di situ. Ada perempuan itu. Beda kan kalau dengan match berdua tuh. Komalan tuh bisa 6 orang, 9 orang.
0: Paham.
2: Kalau sekarang ada battle coin kan. Siapa yang paling cantik itu yang paling banyak.
0: Betul.
2: Nah kalau komalan itu kan saling-saling goda, bercumbu-cumbu, hai sayang gitu, kasih gift kiss gitu. Aku sayang kamu, bla bla. Ya pacaran di dunia maya lah. Dan dia nggak sadar kalau udah ngeluarin koin banyak, terus tiba-tiba dia istrinya orang.
1: Jadi kayak apa ya, kayak dating tapi di live di TikTok gitu Kang ya.
2: Dan bahkan ada yang dia suami istri itu. Dia berkolaborasi. Suaminya tuh moderatornya. Dia hostnya gitu loh. Bekerja sama aja. Dia udah lu jangan ngaku suami deh, yang penting dapat koin. Itu ada loh.
0: Oke.
1: Kang Sule update banget tentang
0: ini. Benar.
2: Kenapa gue bikin lagu ini? Oke lah kalau untuk hiburan nggak apa-apa. Kalau lu punya, nggak jadi masalah. Lu ngoin gue gitu atau ngoin apalagi cewek-cewek cantik gitu ya. Enggak masalah kalau lu punya. Yang masalah itu lu enggak punya lu maksain gitu.
1: Makanya jual-jual benda gitu
2: kan. Banyak yang hancur.
1: Banyak
2: setelah nyenep, suruh dia enggak jadi. Ada juga yang menikah. Ada juga yang iya sampai nikah, ada juga gitu loh.
1: Wow.
2: Ya, gua kan di sini menceritakan yang jangan, intinya kalau main TikTokan ya lu biasa-biasa aja, jangan sampai kebucinan lah.
1: Iya.
2: Jodoh mah di tangan Tuhan, bukan di tangan TikTok ya.
1: Benar.
2: Itu dia.
1: Strip entisutisa barusan dicatat itu barusan di klip tuh video itu barusan.
2: Lebih ke waspada dan berhati-hati.
1: Benar. Sepakat.
0: Ya sekarang emang fenomena sekarang sosial media juga mengerikan banget ya. Kalau emang kita nggak bijak dalam bersosial media gitu kan.
2: Itu orang bisa baca thumbnail, giring opini.
0: Betul.
2: Bisa habis dirujak. Ya kita juga nggak bisa ngapa-ngapain dengan penanganan seperti ini, dan itu kan harus ada sosialisasi sebetulnya.
0: Benar.
2: Bapak pemerintah juga harus turun tangan dalam hal ini.
0: Betul.
1: Benar.
0: Oke, kita langsung dengerin dulu kali ya lagunya Cewek Komalan.
1: Wah, gue penasaran banget ini gimana lagunya Cewek Komalan ini.
0: Nanti kita malah ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Yeah. Jadi pastiin buat kamu semua yang ingin bertanya langsung aja langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 08118101105.
1: Tapi kita dengerin dulu sekarang lagu Kang Sule Cewek Komalan.
0: Here we go.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yo, dan masih barengan sama Kang Sule. Sempat kita dengerin tadi Kang lagu Cewek Komalan.
2: Iya. Kasian, kasian.
1: Lucu lagunya beneran.
2: Lagi seru sih.
1: Kang Sule banget sih ini.
2: Bener. Kita coba skala.
1: Apa tuh? Oh, agak ska sedikit ya? Agak ska sedikit. Iya.
2: Tapi Susis kan reggae.
1: Iya.
2: Ya, ska, sekarang ska.
1: Tapi pakai gendang ternyata Kang ya?
2: Iya. Jadi kita namakan ini skadang. Ska gendang.
1: Ska gendang.
2: Serah orang mau bilang apa lah.
1: Iya, benar. Tapi ini ska gendang.
2: Iya,
1: ska gendang.
0: Boleh.
1: Ini Kang Sule yang ngisi sendiri gendangnya?
2: Sampling? Enggak, itu teman.
1: Oh, teman.
2: Okay, ini juga okay. Kita lagu berdua nyiptainnya sama Ajun.
1: Oke.
2: Bareng-bareng lah kita.
1: Jadi gimana Kang waktu workshopnya lagu ini tuh Kang Sule ngasih materi udah jadi apa lirik dulu gitu misalkan.
2: Jadi kita ngobrol nih, Jun, nih kayaknya fenomena ini oke juga nih diangkat nih ya, misalnya Komalan. Komalan tuh apa ya? Ya seperti inilah kita liatin tempatnya. Tuh spender tuh apa? Spender tuh gifter, orang yang ngasih poin gitu. Oh ya, ini Ajun tulis gitu. Tulis udah jadi beberapa, terus kayaknya agak kurang mendeskriptifkan nih. Maksudnya harus kita iniin biar orang sadar gitu. Yeah. Kita lewe-lewein lah dengan kasihan koin lu kebablasan gitu kan. Gitu. Akhirnya jadi dulu nih itu. Sebelum ada kata kasihan tuh jadi dulu sampai ke akhirnya pendekatan awalnya DM-DM-an. Sampai situ dulu.
1: Oke. Okay.
2: Udah jadi lagu, bikin dulu musiknya tuh.
1: Okay.
2: Akhirnya dua paragraf gitulah, dua kali balikan. Oh, ini kayaknya harus diganti deh liriknya gitu.
1: Oh.
2: Nah, pas take itu gua ganti pakai kasihan.
1: Oh, improve.
2: Ya.
1: Wah, keren. Wow.
0: Keren.
1: Benar-benar.
0: Tapi selama produksi ada sesuatu yang menarik gak, Kang? Terjadi apa? Selama produksi.
2: Yang menarik sih tukang beca doang ya.
1: Jangan.
0: Iya. Ya salah sih.
1: Beca kan di belakang enggak menarik. Mendorong.
2: Iya. Tapi kan dia narik juga.
1: Iya sih, narik beca.
2: Mana Bang? Narik.
1: Iya.
0: Oke, salah pertanyaan gue.
1: Iya. Ada yang bisa diceritain nggak Kang selama proses produksi?
2: Nggak ada, kita prosesnya cepet banget.
1: Oh iya.
2: Jadi malam itu kita malam nulis ya Jun ya, malam nulis.
1: Oh ini Ajun nih?
2: Iya.
1: Ada ternyata di sini.
2: Iya. Malam nulis. Huh? Ini tukang suling OPJ dulu nih.
1: Oh iya benar.
2: Iya.
1: Oh iya. Ingat,
2: seninya kuat dia.
1: Tapi
2: memang dia tuh jago di lirik lah.
1: Oh, oke.
0: Okay. Lirik kanan, lirik kiri Bang, bukan?
2: Lirikan mata.
1: Berarti enggak jago di suling Kang, jagonya di lirik.
2: Iya.
0: Oke, lanjut Kang.
2: Satu hari kita jadi itu terus beberapa hari kita lempar ke pemusik, terus pemusik oke. Itu semingguan lah.
1: Wow, cepet banget kan? Cepet.
2: Ya, seminggu kita langsung tek. Berapa kali tek? Satu kali, dua kali, Jun? Dua kali.
1: Wah, gila. Emang musisi.
0: Gara-gara
1: seni banget sih.
2: Bener. Bukan perkara musisi sih, males ngetek sih. Udah, gue masih jadinya.
1: Iya.
2: Karena gini, orang kan, udah.
1: Yeah.
2: Tek lagi, nyanyi. Ntar yang dipilih yang depan.
1: Buat apa?
2: Kalau udah oke, udahlah. Kecuali kalau misalkan gue nyanyi, nih kurang enak nih Jun, sekali lagi nih. Kadang-kadang bisa 3-4
1: kali. Tapi kalau udah enak, ngapain di tek lagi?
2: Iya, ngapain di tek lagi kan? Bener. Ngeluar energi, ngapain?
1: Oh.
2: Mendingan ngopi di depan.
0: Itu dia.
1: Iya. Berarti secepat itu Kang ini lagu jadi ya?
2: Cepat.
1: Itu udah bener-bener sampai di mixing tuh Kang? Udah selesai banget tuh?
2: Ya kalau mixing tambah hari.
1: Oh, tambah-tambah lah kayaknya.
2: Okay. Kalau mixing. Kalau untuk jadi lagu sampai mau ke mixing itu seminggu lah.
1: Oh.
2: Mixing kurang lebih berapa hari Jun? Mixing Jun?
1: Berapa?
2: Empat hari. Mixing 4 hari.
1: Gokil.
2: Mastering ya mungkin bareng lah sama hari itu.
1: Gokil. Bener-bener. Cepet banget buat cepet.
2: Bukan cepet, seadanya aja. Gitu.
1: Ini mau diangkat Kang. Ini punten Kang mau diangkat. Atulah Kang. Iya.
2: Karena gue mah orangnya gak perfect lah gitu. Maksudnya kalau orang, wah ini kurang nih, ini harus gini lagi, ini harus gini lagi gitu.
1: Oke.
2: Taruhlah kayak syuting iklan aja gitu ya. Syuting iklan tuh bisa dari pagi sampai malam gitu.
1: Bener.
2: Kalau gue dari jam 10 sampai jam 12.
1: Oh cepet.
2: Loh iya ngapain lo gaya gitu-gitu. Jangan diambil. satu, ya kan?
0: Iya benar.
2: Yang diambil satu.
0: Iya iya iya.
2: Time is money.
0: Iya sudah betul.
1: Money is time.
0: Iya benar benar benar benar benar.
1: Oh gitu. Jadi emang se ya udah. Kang Sule pengen jujur aja lah di lagu ini ya.
2: Ya ya maksudnya ngikutin fenomena aja lah. Ngikutin fenomena. Terus lebih ke mungkin edukasi sedikit lah kepada teman-teman yang bermain TikTok, jangan berlebihan lah.
0: Itu secukupnya.
2: Hanya mengingatkan saja. Karena kadang kan orang kalau udah diingatkan, enak malah ketemu.
1: Iya, bener. jangan begitu dong.
0: Benar. Jadi harus bijak gitu
1: bijak.
0: Ya.
1: Bijak.
0: Oke, sekarang kita mau ngajak Kang Sule main games. Kita punya games.
2: Siap.
0: Satu kata untuk.
2: Iya. Satu kata untuk.
0: Iya.
1: Jadi Kang Sule jelasin.
0: Jadi aku tidak lempar ke gua. Jadi nanti kita menyebutkan nama.
2: Yeah.
0: Kang Sule bisa apa ya, kayak menjelaskan, mendeskripsikan dengan satu kata.
1: Kasih satu kata aja
2: buat yang nama itu.
0: Iya.
2: Oke.
0: Oke. Kita coba.
2: Misalkan ya, kan? Pak Jokowi.
0: Iya. Misal.
2: Solo.
0: Iya. Iya benar.
1: Gitu.
0: Itu benar.
1: Tapi itu contoh ya.
0: Itu contoh ya.
1: Contoh tapi ya.
0: Agak deg-degan
1: kan nih kita.
2: Kenapa deg-degan?
0: Gak apa-apa, contoh kan.
1: Iya.
0: Gak expect aja.
1: Iya, iya.
2: Gua aneh mah orang-orangnya. Bilang gua Pak Jokowi, kalau kok deg-degan.
0: Iya,
1: apa-apa.
0: Iya, nggak apa-apa.
2: Karena ada salahnya.
1: Iya. Takutnya Pak Jokowi lagi di sini, lagi nggak di Solo, takutnya.
2: Kan gua nggak bilang Pak Jokowi mantan presiden.
1: Oh iya benar.
0: Benar.
2: Tetangga gua Pak Jokowi di Matria.
1: Iya benar.
0: Benar. Oke, lanjut aja.
1: Iya. Main aja kita main.
0: Mana?
1: Oke. Kasih nih.
0: Oke, kita mulai dari yang pertama.
2: Ya. Yeah.
0: Satu kata untuk Rizky Febian.
2: Satu kata.
1: Yeah.
0: Hanya satu kata.
1: Mendeskripsikan Rizky Febian.
2: Best.
0: Wow. Oke.
1: Oke. Satu kata Kang Sule untuk Enjan.
2: Juara.
1: Waduh.
0: Kalau untuk Putri Delina.
2: Cantik.
0: Ah. Oke.
1: Okay. Untuk Mahalini.
2: Baik.
0: Oh, oke, okay. Selanjutnya untuk Haji Andre.
2: Pelit.
1: Satu kata untuk Parto.
2: Lucu.
0: Oke, okay. Okay. Untuk Mami Nunung.
2: Ngompol.
1: Satu kata untuk Oni.
2: Kang Ibing.
1: Oh, okay. Kang Ibing.
0: Untuk Oki.
2: Kasbon. Kok ya ada di otak gue Kasbon nih Sogi ya. Karena emang dia sering.
1: Wah kacau banget. Oke okay. Kacau sih. Oke okay.
0: Terakhir okay. Satu kata untuk cewek Komalan.
2: Laku.
1: Amin.
0: Itu,
1: oke.
0: Okay. Itu dia ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kang Sule.
1: Jadi
0: buat kamu yang ingin bertanya, nanti kita akan menjawab pertanyaan kamu setelah satu ini ya.
1: Oke. Okay.
0: Tetap di MLC Music
1: Live Chat. Yeah.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, barengan sama Kang Sule.
0: Yoi. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Kang Sule.
1: Betul.
0: Udah main games juga.
1: Betul. Seru banget.
0: Seru-seru ya. Ngobrolin sama soal cewek komalan juga.
1: Betul.
0: Nah, sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman produk yang sudah bergabung bersama kita di live chat YouTube RRI. Ada siapa aja tuh, Lan?
1: Ada dari Undang Nurdin. Katanya main ke Purwokerto atau Kang?
0: Aduh.
2: Ah, dia cocok dengan komenannya karena namanya Undang.
1: Undang, benar. spesial sih ngundang orang.
2: Ya udah. Lu tinggal undang gua pasti ke Purwokerto.
1: Oh, diundang aja. Diundang aja.
2: Sule diundang-undang ke Purwokerto. Kenapa Sule datang? Karena diundang sama undang.
1: Yang ngundang, undang.
2: Iya, undang.
1: Benar.
0: Okay. Agar ribet ya. Lanjut.
1: Terus ada juga dari RRI Banten 70. Kata keren Kang Sule, lope.
2: Oh, iya. Alahnya. Terima kasih.
0: Sedap.
1: Terus ada juga nih dari Susan katanya, lucu denger lagu cewek komalan jadi tren baru lagi nih. Gitu. Ditunggu udah dikasih, katanya udah dikasih like di MV-nya. Oh, udah. Kasih. Udah lapor dia, Kang.
2: Ya, itu ini apa, masih video lirik?
1: Video lirik. Iya,
2: nanti video klipnya itu tanggal 10 Juli insyaallah.
1: Ditunggu berarti ya.
0: Satu minggu lagi.
1: Ya. Oh, dia nanya juga nih, Kang. Kang Sule bergaya koboi apakah akan jadi ciri khasnya, katanya.
2: Oh, enggak.
1: Enggak.
2: Gua kan gitu kalau lagi pengen celana pendek. Kalau pengen kuning.
1: Kirain emang naik kuda kesini ya, Kang.
2: Naik kuda, cuma enggak muat kuda catur yang udah.
1: Jalannya L.
0: Agak ribet ya.
1: Iya.
0: Agak ribet.
2: Nyampe.
1: Terus ada juga nih, Kang, dari Bayu Ananta katanya, apa yang bikin Kang Sule pengen bikin lagu cewek komalan?
2: Ya itu tadi kita udah cerita sih kan. Pengen aja pertama iseng, kedua mungkin mengasih tahu sama orang-orang lah, jangan sampai kebablasan gitu aja lah.
0: Harus bijak ya.
1: Harus bijak. Terus ada Tiara nih, yang berapa lama Kang Sule untuk proses buat lagu komalan? Cewek komalan.
2: Tadi udah dijelasin.
1: Tadi udah ya, enggak dengerin ya.
2: Enggak, dia komennya sebelum kita jelasin sebetulnya.
1: Iya. Sinyal.
2: Iya, yang salah kita.
1: Iya, ya.
0: Maaf, Tiara.
1: Oke, Kang.
0: Yeah. Mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini ya, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia
1: atau Sule lovers?
0: Sule lovers.
2: Apa ya? Ya, bijak dalam bermain media sosial lah. Yeah. Mm-hmm. Jangan terlalu gampang percaya. Betul. Hati-hati dengan akun-akun yang enggak jelas. Sekarang banyak banget penipuan.
0: Yes.
2: Banyak orang yang ketemu di media sosial terus dia sampai celaka dan lain-lain. Jadi, hati-hatilah, jangan percayalah gitu.
0: Betul, jangan mudah langsung percaya. Gitu ya, Kang,
2: apalagi
0: ya.
2: Kalau di TikTok itu ada yang mohon maaf ya, kayak DM gabut, BCS dan yang lain-lain kayak gitu. Itu hal dewasa kayak seperti itu hati-hati, itu penipuan. Betul. Semua.
0: Yes,
1: BCS itu video call seru kan?
0: Iya, video call seru.
1: Maksudnya biar seru-seruan.
2: Bukan,
1: kita
2: BCS itu video call Sule.
0: Iya. Siapa tahu ada yang ngaku-ngaku Sule kan.
2: Iya, itu hati-hati. Banyak korbannya.
1: Iya.
2: Dan itu memang penipuan.
0: Yes.
1: Bukan Kang Sule yang mau ditelepon berarti.
0: Bukan.
2: Itu aja sih pesan saya, lebih bijaklah dalam bermain media sosial.
0: Betul, itu dia.
1: Tapi ada satu lagi nih, Kang. Boleh enggak nih? Ada Kang Sule boleh bilang prikitnya enggak, kangen banget katanya.
2: Prikitnya.
0: Hey.
1: Udah dikasih.
0: Tapi prikitnya itu dari mana, Kang?
2: Iya. Lupa gua.
1: Dari Makmur.
2: Jadi ini enggak, Prikit itu waktu zaman OPJ itu.
1: Oh.
2: Gua baca di salah satu apa ya, lupa lagi gua lah.
1: Koran?
2: Enggak, lupa lagi pokoknya. Tapi Prikit itu ketika Ajis lagi sama cewek.
0: Oke. Okay.
2: Terus gua nongol kan. Asik. Prikit itu.
0: Oh. Gitu. Oh.
2: Kalau zaman dulu tuh ada with you.
0: Mungkin
2: Dicecein gitu. Tapi itu kan bisa digunakan apapun.
0: Ya, benar.
2: Hidup ini tenang aja, yang penting kita akan prikitiu pada
0: waktu itu. Itu dia. Ya. Oke, terima kasih Kang Sule.
2: Terima kasih banyak. Ingat sama Prikitim sampai saat ini. Terima kasih.
1: Sukses buat lagu-lagunya Kang Sule ke depannya.
2: Terima kasih. Sukses betul juga buat kalian.
1: Terima kasih. Jangan kapok buat main kesini Kang ya.
2: Siap. Nanti kalau ada lagu lagi pasti aku promo lagi di sini.
1: Siap.
0: Jadi teman Bro 2 jangan lupa buat selalu dengerin lagu Cewek Komalan ya di semua DSP ada ya Kang.
2: Iya.
0: Musik video video lirik juga ada.
2: Udah ada. Di semua platform udah ada kalau mau dengerin.
0: Yes. Dan tentunya bisa kamu request di Bro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Jangan lupa di komen, di like juga YouTube Kang Sule pastinya ya.
0: Alright. Oke, kalau gitu kita pamitan teman Pro 2 karena udah hampir jam 8. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
1: So, Elan pamit,
0: Edit pamit,
1: dan juga
2: saya Gubernur Uganda pamit.
1: Bye-bye teman Pro 2.

0: time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: teman terbaik kamu.
1: It's your boy speaking, Eric Balvarezi, tapi gak sendirian.
0: Dirga Biontara di sini.
2: Dwi Fatina.
3: Dan juga Rinya Ivelsa, teman Pro 2. Dan kita berempat yang bakal nemenin lo di malam ini, cuma di
1: Dapur Musik. Daftar pun.

0: pada hari ini.
1: Alright. Ini perunggu emang juara tiga.
2: Oke.
3: Juara tiga. Kenapa juara tiga?
1: Ya karena perunggu.
3: Oke.
0: Ada lagi juga 33 kali. 33 kali juara tiga.
1: Bagus. 33 kali juara tiga sih ibaratnya kalau lo ikut olimpiade tuh udah sampai tua tapi gak menang-menang.
3: Sedih sih.
0: Sedih. Tapi kalau memang kita ngomongin soal perunggu ini, lagu itu benar-benar enakin di hati sih kalau
1: benar. Ya, tapi ini ya, fun fact-nya katanya menurut Gogon,
3: enggak ada.
1: Menurut Gogon alias gosip underground yang beredar di
3: mana tuh?
1: Di TikTok nih. Katanya kalau lo ngerasa relate sama perunggu itu, lo cuman harus ada di fase itu dulu baru lo bisa ngerasa relate.
3: Iya, benar. Tapi gue kayak gitu sih jujur. Iya, gue kayak gitu kayak ngerasa aduh hampa banget. Gue dengerin
2: aduh.
1: Kayak gitu. Gimana
0: tuh?
3: Kayak misalkan gue kayak nggak tahu nih, gue lagi sedih, gue lagi kayak gue harus kemana ya gitu. Gue dengerin lagu-lagu yang kayak gitu baru gue kayak ini musik gue banget.
0: Dari musisi dari perunggu tadi, lo suka berapa lagu dari perunggunya?
1: Coba sebutin 3 lagu perunggu.
0: Halo. Yo.
3: Oh, ini jadi kecolongan ya. Angkat tangan nih gue.
1: Enggak.
3: Tapi gue mau ngetes soalnya lu bilang lu denger nih.
1: Iya.
3: Jadi dites kan. Jadi takut nih gue. Gue enggak dengerin musik nih.
0: Musik. Lu dengernya apa jadi?
3: Sholawat.
1: Oke.
3: Masya Allah.
1: Sama sih gue juga terakhir emang dengerin selalu omongan orang tua gue.
3: Alhamdulillah.
1: Ya tadi kan udah jenuhkan kutelan ya kan dari perunggu. Ini kan lagu-lagu ketika lo emang mau berangkat ngantor tapi lo udah capek, lo tahu lo harus ngindarin siapa di kantor nih. Cocoknya dengerin lagu ini.
0: Yes, lagu dari mana? Dari Iktaf. Masih ada cahaya nanti tapi.
1: Nanti. Iya. Maksudnya kan mau bridging ke sana gitu. Lo mau bridging ke sana. Tapi ya emang kayak gitu kan.
0: Oke.
1: Kalau lagi apa namanya capek di kantor, lu udah jenuh sama kehidupan-kehidupan lu harus yakin kalau masih ada cahaya.
0: Iya. Yeah. Nah, dan nanti kita bakal sebutin tapi kali ini kita mau bridging-nya lagi enggak sih? Dipasang aja sama berdua langsung kita dengerin lagu dari Iktaf featuring dengan Hindia, Masih Ada Cahaya.
1: Let's go.

0: Okay, well, I hope you like my mixtape.
1: I'm Devin Gavardi Lipaska!
2: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
3: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Waklam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.
4: 95 FM, RRI.
2: RRI Bandar Lampung.
5: Oh boy.

0: Okay. Enak banget didengerin ketika lo lagi dalam mobil kalau menurut gua.
1: Bener. Lagi 13
0: ini.
2: Perjalanan
3: lagi
2: jauh.
3: Lagi beres juga.
1: Kalau di motor siang-siang panas. Di motor siang-siang panas.
3: Earphone kan bisa.
1: Iya bisa. Bener.
0: Tapi kurang masuk kalau menurut gua untuk di motor. Karena lebih enak tuh pas ketika lo lagi di mobil dengerin ini lagi seru-seru, emang lagi ngebut lah ibarat kata. Bukan ngebut-ngebut banget lah ya, tapi
1: iya,
0: yeah,
1: benar. Yeah. Karena kan kalau di motor udah panas, mm-hmm. Ditambah lagi kan sekarang Lampung akhir-akhir ini kan lumayan panas kan.
3: Iya, yeah, benar.
1: Iya. Yeah. Yeah. Tapi emang lo kerasa enggak sih hari ini tuh panas banget?
3: Panas banget. Apa itu panas terik enggak sih?
1: Iya. Yeah. Yeah. Bahkan sampai di dalam sini tuh masih kerasa panas, apa karena kalian lagi siaran sama cowok-cowok hot ya?
0: Iya.
3: Boleh enggak dua orang itu diusir aja ya? Udah kita berdua aja yang siaran ya.
1: Tapi selain kita cowok-cowok hot nih, ih masuk lagi.
0: Dua kali nih, pas banget.
3: Tiga kali dapat piring loh, Bel.
0: Oke, okay. Piringnya piring kalian, piring cantik.
1: Wah, masuk.
3: Bisa.
1: Aduh. Selain kami berdua yang sangat hot ini, ada salah satu berita hot yang baru-baru ini kayaknya cocok banget untuk kita masukin ke segmen pertama kita.
0: Oke.
1: Ada di mana? Ada di rekomendasi dapur. Mama, bukan dong peserta.

0: kamu yang kekacau-kacauan lagunya. Oke, pasti lagu-lagu yang enak banget buat kita dengerin nih, ya.
1: Benar. Kan?
0: Dan rekomendasi pertama nih, gimana nih Bal?
1: Rekomendasi pertama kita ada dari salah satu penyanyi yang terkenal dengan elemen-elemen hewaninya.
2: Loh?
1: Gajah.
2: Gajah. Tapi kan sepatu bukan hewan.
1: Loh, ya kalau sepatu kuda?
0: Nah, tak usir dong. Dan di kali ini nih dari salah satu musisi yang tadi kata Iqbal itu sama Prodo, kita mau merekomendasikan lagunya adalah
2: Green Tea.
1: Iya, bagus. Green Tea. Oke.
0: Maksud dari duit itu adalah teman-teman teh hijau.
2: Teh itu ya, teman-teman.
0: Yes, karena lagu ini baru resmi dirilis pada tanggal 30 Juni 2026.
1: Benar, masih baru, masih fresh nih.
2: Minggu aja belum ada umurnya.
1: Iya, masih kalau di apa namanya supermarket itu masih ada ininya. Buntik-bintik air. Masih fresh soalnya.
2: Kenapa kayak gitu ya?
1: Iya masih fresh.
0: Iya, walaupun lagu ini masih baru teman Prodo ya. Kalau misalnya kamu nge-scrolling nih lewat FYP kamu, pasti kamu dapat salah satunya menggunakan backsound dari lagu Teh Hijau Tulus ini teman Prodo. Gitu. Karena lagu ini masuk ke posisi 3 trending music di YouTube.
1: Keren. Gitu. Dan dia udah memperoleh 582.000 streamer.
0: Wow.
1: Ini benar-benar genap seminggu padahal ya.
2: Karena ini jadi penanda comeback Tulus enggak sih?
1: Iya. Yeah.
2: Karena terakhir itu sekitar 4 tahun lalu.
0: Dan juga nih lagu ini tuh dia tuh menghadirkan nih Tulus nih selalu ngasih melodi-melodi yang hangat dan menenangkan kalau menurut
2: gimana
0: gua.
2: Gimana tuh? Karena kerisinya hangat.
0: Enggak, karena gua dengernya sambil sama cewek gua gitu.
1: Jadi sebenarnya konteksnya bukan lagu siapa tapi sama siapa mendengarkannya gitu. Ya oke.
2: Kira karena teh hijaunya lagi anget.
0: Oh, begitu.
2: Es teh hijau
0: anget tuh, bisa.
2: Teh hijau anget.
0: Gimana maksudnya?
1: Iya, dua es teh hijau anget dua. Mesennya di depan, jangan di sini kalau mesen.
2: Ini mah halus kayaknya.
0: Dan juga nih lagu ini tuh diringin dengan drum akustik dari Adisti Zulkarnain, teman-teman.
1: Wow.
0: Gitu.
1: Keren, banyak banget musisi-musisi ternama yang ikut bergabung di ini ya, di project ini. Ada Rudy Zulkarnain juga nih, saudaranya sama Adisti.
0: Wow,
1: keren. Ada Topan Abimanyu, dia nih yang suka main trompet.
0: Oh, bukan gitu. Pemain bola ya?
1: Bukan.
0: Oh, oke, sorry. Bukan. Kira Abimanyu pemain Persija.
1: Itu Syahrian Abimanyu.
0: Oke. Dan gimana lagi nih? Selanjutnya itu ada rekomendasi lagi nih, teman Prodo. Kamu
1: ini
0: udah
1: peserta,
0: pernah?
1: Iya, ini pas kita lagi aduan peserta. Peserta.
2: Oh, masih ada loh, Mas.
1: Masih ikut briefing nggak sih tadi sebelum siaran?
0: Aduh. Sorry.
1: Ya, oke, karena kita masih ada di segmen pertama nih di peserta Dapur Music. Kita pasti punya tiga. Yang pertama tadi udah ada
2: Teh hijau dari Tulus. Dan selanjutnya ada dari Steve Lacy feat Suza, yaitu ada lagunya Is It Cool.
0: Ya. Yeah. Dan lagu ini nih berkolaborasi yang udah lama banget nih ditunggu-tunggu sama penggemar R&B.
1: R&B, bener.
0: Wow, keren banget nih. Yaitu Steve Lacy bareng sama Suza lewat lagu terbaru mereka yang berjudul Is It Cool.
1: Nah, ini kalau apa namanya? Kalau gua baca-baca dari Gogon.
0: Gogon tuh apa tuh?
1: Dari Gossip Underground lagi. Katanya apa namanya lagu ini emang sengaja dibikin sama Steve Lacy, enggak sih kayaknya ya? Kalau menurut gue sih
2: enggak sengaja.
1: Tapi ini adalah salah satu album pembuka nih dia setelah terakhir 2025 dia ngerilis album Gemini Ride.
0: Wah,
1: judul albumnya Gemini Ride.
0: Gemini.
2: Karena lu Gemini.
1: Enggak. Karena gua Gemini not always right.
0: Oke.
1: Enggak. Jadi ini album barunya si Steve Lacy ini bakal diresmiin sekalian nanti di Lalafest.
0: Oh, Lalafest.
1: Iya, salah satu festival musik yang nanti bakal diselenggarain di Jakarta.
0: Wow.
1: Di Lampung
0: ada
1: bisa
0: sih.
1: Bisa nanti besok, coba kita pikir-pikir.
2: Besok tahun gua kita undang.
1: Steve Lacy.
2: Iya.
0: Jangan sampai enggak ya, Dwi.
1: Iya. And last but not least, dari siapa Dwi?
2: Dari Olivia
1: Rodrigo. Kejauhan terdengar.
2: Udah bambang.
1: Tentang kita. Masalahnya kan suara kita bagus. Dari siapa Dwi?
2: Ada Olivia Rodrigo. Lagi-lagi nih dia lagi nih Honeybean.
1: Honeybean.
2: Lebah madu.
1: Oh iya iya. Dia tahu kok gue bahasa Inggris. Ya kenapa sih?
2: Ini kan teh hijau kita jadiin bahasa Inggris green tea.
1: Oh iya. Jadi bahasa Inggris dijadiin bahasa Indo.
2: Iya yes. Benar. gantian dong.
0: Dan juga nih lagu dari Rafael Digger nih, lewat lagu Honeybee dari album terbarunya, yaitu adalah You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love. Wow,
1: wow.
0: Dipaksa nih gue nih, bisa sih. Dan lagu ini sukses banget nih untuk membawa Olivia kembali mencetak prestasi di tangga lagu dunia.
1: Wow, wah keren. Luar akhirnya nih setelah sekian lama kita ngelihat billboard itu udah gak ada nama Olivia. Sekarang akhirnya ada Olivia.
0: Iya, keren banget Olivia. Akhirnya buat pendengar-pendengar Olivia pasti kamu gak kecewa banget nih, karena lagu-lagunya ini akhir-akhir ini udah mulai trending lagi.
1: Bener.
2: Dan masalahnya trendingnya bukan cuma satu, banyak langsung.
1: Banyak, iya tahu. Gue setiap buka chart itu isinya Olivia Drop Dead, terus
0: Olivia Fun Code.
1: Bukan.
2: Beda Olivia bukan. Tuh.
1: So pretty. Pretty enggak tuh? Pretty enggak tuh? Aduh.
2: Pretty, oke.
1: Iya iya iya iya iya.
0: Kita dipaksa bal di sini.
1: Aduh, di bercandain nih gue nanti pasti habis ini. Pretty gitu. Gara-gara enggak sengaja. Ya oke deh, pokoknya itu 3 peserta kita yang ada di segmen kali ini. Jadi kalian boleh banget untuk vote di Instagram kita, di mana?
2: Di @pro2bdl atau di mana?
0: Di WhatsApp kita nomor Pro2 di 0817992525.
1: Ya, yeah. Atau kalau kamu yang lagi nonton di kita di platform manapun ya, di RRI Digital atau di TikTok, kalian boleh langsung komen kira-kira siapa yang bakal kita puterin nanti di Jagoan Dapur Mama.
2: Ulangin lagi dong.
1: Jagoan Dapur Musik dong.
0: Oh, oke.
1: Okay. Masih Dapur Mama terus sih.
2: Ada siapa aja tadi? Ada Teh Hijau.
1: Ada Teh Hijau dari Tulus.
2: Benar. Dari Steve Lacy Fitzza.
1: Oke.
2: Dan terakhir ada Honeybee dari Olivia Rodrigo.
0: Yes. Dan kali ini kita bakal memutarin juga Olivia, tapi bukan Olivia Rodrigo, tapi adalah Olivia Di.

0: って最後もしくはあのねねえ、
1: we got a clip. They shredded it. We have fun. Outrageous from Fosh.
2: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban di lapangan.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2 Flash Info kali ini datang dari dunia olahraga. Kontingen Indonesia sukses meraih prestasi membanggakan pada rangkaian turnamen bulu tangkis di Eropa. Dengan membawa pulang total 11 medali emas, selain emas Indonesia juga mengoleksi sejumlah medali perak dan perunggu dari berbagai nomor pertandingan. Hasil ini menjadi bukti konsisten para atlet bulu tangkis Indonesia dalam bersaing di level internasional. Demikian Flash Info dari gua Azminanta. Untuk informasi menarik lainnya, bisa kamu akses di rri.co.id atau unduh di aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store kamu.

0: Adi Tumo Bro 2.
1: Yes.
0: Lagu yang enak juga nih buat kamu dengerin ketika kamu lagi seru-seruan bareng keluarga kamu nih.
1: Benar. Gitu. Karena ini adalah lagu yang menggambarkan kehidupan berumah tangga lo.
0: Iya. Yep.
1: Oh. Kenapa coba?
0: Ngeblur.
1: Aduh, dipatah-patahin terus nih.
0: Aduh.
1: Enggak, nih jadi foto kita blur ini emang menggambarkan kehidupan rumah tangga lo. Karena dari liriknya kan udah jelas kan.
0: Yep.
1: Kamu blueberry dan aku pasutri.
2: Iya. Yeah. Pastry, sorry.
0: Pasangan suami istri. Tapi nomor 2, untuk di jagoan pada malam hari ini kita bukan dari foto kita blur.
1: Bukan.
0: Karena kita selanjutnya akan masuk kemana nih?
1: Ke segmen
2: jagoan dapur musik.

0: Musik teman berdua. Yes, seneng banget gue ketika dapat siaran di Dapur Musik.
1: Kenapa tuh?
0: Karena memang banyak banget nih, gue udah apa dengar dari pendengar gue nih. Yes. Kalau misalnya dia pengen merekomendasikan dan juga dia tuh pengen rekomendasi ini menjadi pemenang pada segmen kali ini.
1: Sebelumnya kan kita ada peserta ya.
0: Peserta.
1: Ini jagoannya.
0: Dan juga nih ada dari pendengar nih dia pengen gimana ya? Dia pengen ceritain nih kalau misalnya dia suka banget sama salah satu yang pemenang pada malam hari ini.
2: Oh.
0: Gitu. Siapa boleh gue bacain enggak ya? Nih?
2: Sekarang banget dibacain.
0: Nanti ya, okay. Lusa. Sudah silakan. Halo, Kak. Perkenalkan aku Rani dari Raja Basa. Wow. Halo sobat Raja Basa, kamu di Unila bukan ini ya?
1: Kalau terus kalau kamu menang-menang Raja Basa nih.
2: Dia malah Hayati.
0: Aduh. Pramuka dong.
1: Poltekes.
0: Iya.
2: Boleh.
0: Dan dia tuh lagi lembur nih ngerjain revisi. Boleh request enggak lagu yang salah satu pemenang di pada segmen malam hari ini? Dia kita spill aja lah ya tipis-tipis ya. Lagu dari Tulus teman Pro 2 atau apa tuh? Kalau misal kalian dari tadi mendengarkan itulah lagunya, karena biar enggak terlalu tegang ngerjainnya, semangat juga buat semua pejuang deadline pada malam hari ini.
2: Wow. Okay. Ada juga dari WhatsApp nih dari 0838035 sekian. Hai Kak, aku Adeng dari Tanjung Gading. Kata dia mau request lagunya Tulus yang Sepatu.
0: Wow.
2: Banyak banget ya.
0: Asli, Tulus banyak banget pada malam hari ini. Dan gimana kalau untuk ngomong Tulus ini, karena memang lagunya enak-enak banget nih Bal.
2: Iya. Lagunya emang enak-enak banget. Kemarin gue cobain.
0: Iya, gue cobain. Apakah gue jilat?
2: Kenapa sas banget kalau lagi ngomong itu kayak sas banget gitu.
0: Kalau apa ya, Tulus itu bener-bener kayak gue suka banget ya sama Lulus gitu. Will You Merry Christmas, Lulus.
1: Si Besti sama Lulus juga.
2: Maksudnya lo jilat itu kan ini kan, lo pengen panjat ke dia.
0: Iya, gitu.
1: Tapi itu agak ambigu gitu nih.
0: Wah, ini makin dalam nih. Tolong dong diginiin nih, disapu ini.
2: Tadi udah saya sapu ini.
0: Dalamin lagi sama beliau ini. Oke, dan pada malam hari ini teman Pro 2, peserta Dapur Musik yang menjadi pemenang adalah
2: Ulang ya.
0: Yo.
2: Peserta Dapur Musik ini
0: adalah Malik.
2: Canda terus
0: nih. Oke, teman-teman, peserta Dapur Musik menjadi pemenang pada malam

0: langsung diramai diperbincangkan setelah begitu rilisnya nih.
1: Benar. Dan Teh Hijau ini menjadi salah satu saingan dari Tong Ji ya.
0: Sorry. Ya Allah.
1: Tapi comeback-nya Tulus ini adalah salah satu hal yang dinantikan oleh semua fansnya Tulus alias Tulus Mania, bukan?
0: Bukan dong, itu terlalu kicau mas, berkicau kita emang. Kalau Tulus ini nama fansnya adalah Sobat Tulus.
1: Sobat Tulus.
2: Sobat Tulus. Ya, iya. Karena besok katanya dia tuh mau manggung nih, bawain lagu Teh Hijau ini.
1: Demi apa? Info A1 nih biasanya langsung dari manajernya.
2: Pertama kali dibawain berarti ya? Gue tadi ditelepon, besok.
0: Enggak, lo ini siapa sih? Coba sekarang gue pengen nanya.
2: Jangan banget lah.
0: Oke. Dan juga nih di balik proses pembuatan lagu Tulus ini nih nggak kalah menarik man Pro 2. Karena Tulus tuh menulis sendiri lirik dan melodi lagu ini, lalu menggandeng Yosep Sitompul sebagai produser sekaligus penata musiknya. Wow. Selalu Tulus ini selalu mengajak orang untuk berkolaborasi untuk menjadikan suatu lagu ini menjadi kisah-kisah dari seluruh orang yang ada di Indonesia kalau menurut gue.
2: Jadi banyak yang relate.
0: Iya, benar
2: begitu. Apalagi kalau lagunya Tulus tuh selalu easy listening gak sih?
0: Iya.
1: Betul.
2: Langsung masuk gitu di kuping tuh.
1: Gua suka banget tuh ini.
0: Sama Tulus tuh. Gua juga suka banget tuh.
2: Sama
0: lu. Sorry.
1: Mau balapannya mulai sekarang nih.
0: Dan juga nih teman-teman berdua, penggarapan teknik audionya nih direkamannya dilakukan di beberapa tempat nih, termasuk Yosep Sitompul di Music Mobile Studio di Tangerang Selatan.
1: Yes. Dan untuk proses mixing masteringnya ini Teh Hijau ini diserahkan langsung ke London, Inggris untuk melewati proses masuk ke proses mixing mastering.
2: Wow, jauh ya, sampai London.
0: Lagu aja sampai London, gua aja belum. Gua baru denger lagu dari The Tang Shooters, London. London. Ada terus nih. Oke teman-teman dua, itulah jagoan dapur musik pada malam hari ini nih.
1: Yes.
0: Kalau misalnya kamu pengen langsung dengerin apa itu lagu dari Teh Hijau Tulus,
1: bener,
0: kamu bisa langsung dengerin. Dan juga nih buat teman-teman dua yang pengen request titip salam, masih kita tungguin di dapur musik. Bisa kamu request di mana nih?
2: Di 08175.
0: Oke.
1: Jangan nomor sendiri.
0: Itu mah nomor kita kan.
2: Oke, lama.
0: 0179925925. Atau bisa di Instagram kita teman-teman dua, di mana nih?
2: Di @pro2bdl.
0: Kita tungguin sampai jam berapa ya?
2: Jam 10 malam.
0: Cuma di dapur musik.
2: Dapur putar musisi terbaik.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gue foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.

0: menjadi lagu kita lagi nih untuk yang enak untuk rekomendasiin kamu dan keluarga kamu, teman-teman kamu, bener, pacar kamu, bestie kamu, pade kamu, om kamu,
1: semuanya, oh, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry. Udah.
2: Saudara kamu.
0: Oke, nomor 2, kita kali ini bakal mau masuk ke tempat yang seru-seruan lagi nih. Pokoknya di dapur musik ini sangat kreatif ya nomor 2, banyak banget segmen, ya kan? Banyak banget rekomendasi-rekomendasinya. Dan nomor 2, kamu gak usah khawatir karena kita gak cuma sampai di Teh Hijau aja nih.
2: Benar.
0: Gitu. Karena kita akan mau masuk ke
1: segmen 3, rekomendasi dapur musik.

0: Rekomendasi Dapur Musik teman Pro 2. Kita akan mau merekomendasikan lagu-lagu Dapur Musik ya, yeah, untuk kamu yang pastinya enggak bakalan enggak bakalan kalah lah tentang lagu-lagu yang lain tadi. Walaupun cuma Tulus yang menang, tapi lagu-lagu yang lainnya masih enak-enak buat kita puterin. Benar.
1: Walaupun
2: apa?
1: Kan kita mau puterin.
0: Oh, alah.
2: Masa kita puterin ya?
0: Pura-pura sebenarnya mah kita sama teman berdua ya. Karena kali ini kita bakal mau merekomendasikan kamu lagi nih, apa nih Dwi?
2: Ada lagu dari Romantic Echoes nih. Mungkin banyak kayak teman berdua yang belum tahu Romantic Echoes.
0: Iya, gitu. Ini lagunya gimana?
2: Ada lagunya judulnya tentang bunga. Gue kalau dengerin ini tuh kayak aduh, gue
1: bunga
2: kayak...
1: B6 ya?
0: Bunga apa ya namanya ya?
2: Bunga Citra Lestari?
0: Yes.
2: Bukan dong.
0: Bunga yang pacara Dirga.
1: Oh, yes. Sorry. Pacara Iqbal.
0: Masa kita mau beradu lagi sih, Bang?
2: Satu pacar jangan-jangan.
1: Emang kita orang sharing is caring.
0: Oh. Yap, semua berdua kali ini kita mau merekomendasi ini ke kamu nih, lagunya tentang bunga dari
2: Romantic Echoes.
0: Nah, jadi lagu ini nih kalau misalnya kamu mendengarkan nih, kita mau menceritakan sedikit. Jadi lagu ini menggambarkan untuk seseorang yang mengibaratkan orang ini dicintain, tapi sebagai bunga yang indah banget gitu. Kalau cewek-cewek kan kalau dikasih
1: gue tahu bunga yang indah ya, bunga Syafira.
0: Iya. Yeah. Oke. Bunga yang selalu mekar,
1: bunga Syafira.
0: Dan juga ini teman produser, seperti kita tahu nih, bunga ini kan menjadi simbol keindahan, kecantikan, keanggunan ya kan. Bener. Seperti bunga Syafira.
1: Call back terus.
0: Jadi nanti buat kamu teman produser, kamu bisa mendengarkan lagunya dari tentang bunga Romantic Echoes ini. Kalau misalnya dari lo nih Bal, gue pengen nanya ke lo nih. Apa? Lo tuh lebih suka ngasih cewek tuh

0: iya.
1: Lu jangan semua cowok disamain kayak lu dong. Jangan semua. Gua cowok beda, cuy.
2: Oke, lu bedanya beda apa tuh?
1: Mbak sama kuda. Iya, baru. Baru, baru. Malu banget gua ngeluarin jokes ini. Sumpah,
0: halus
1: banget.
0: Ya, itu udah. Kalau bisa kamu tahu, itulah kebusukannya Iqbal ya.
3: Aduh, gue ketahuan, Bang.
0: Tapi kamu juga gak usah khawatir nih, karena masih ada Dirga, Feli, Dwi, dan juga Iqbal nih bakal nemenin kamu dan bakal mau ngasih-ngasih kamu rekomendasi-rekomendasi lagu yang lainnya nih, teman-teman berdua. Karena kamu gak usah khawatir, nanti kita bakal bertemu lagi nih untuk direkomendasi lagu selanjutnya nih. Oke, dan selanjutnya ini kita mau ngapain nih, Bal?
1: Kita bakal
0: main Uno.
1: Gak bisa dong.
0: Bakal mosing. Kita bakal mendengarkan lagu Romantic Echoes tentang bunga, teman-teman berdua. Let's go ya, kita puterin sekarang.

0: katler adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: Pro 2, 92,5 Pro 2 RRI Banter Lampung.
2: Teman terbaik kamu.

0: dia lagu dari Hachu dari Salma Salsabil. Oh, dan okay. Juga tadi kita udah ngerekomendasiin lagu dari Romantikos, yaitu tentang bunga ya Dirga.
1: Yaps. Dan lagu dari Salma Salsabil ini lucu ya.
2: Kenapa tuh?
0: Hachu.
2: Bersih, bersih.
1: Enak. Lanjut. Gimana nih? Kita dari tadi kan udah ngerekomendasi ini lagu dari tentang bunga. Lagu dari tentang bunga. Romantic Echoes tentang bunga.
2: Kebalik.
1: Sorry. Dan kali ini kita mau merekomendasiin lagu nih. Selanjutnya ada lagu dari mana nih?
0: Dari Hara, Jelajah Rasa.
1: Wow. Jelajah Rasa ya, menjadi lagu rekomendasian kita kedua nih, teman berdua. Gitu. Setelah yang gue lihat-lihat lagi nih, lagu dari Jelajahi Rasa ini benar-benar untuk lagu yang orang-orang yang ketika lo pengen cintai seseorang, tapi seseorang itu bingung bagaimana caranya untuk memiliki.
0: Orang bingung.
1: Iya, orang bingung. Kayak gue gini nih.
2: Cowok bingung.
1: Gitu. Jadi ketika gue denger lagunya ini, kayak apa sih? Gue bingung loh.
3: Bukan. Kalau itu Anda tidak mendengarkan. Kamu
2: emang gak ngerti
1: ya? Iya, karena pas gue dengerin lagu itu, jadi gimana sih ini konteksnya gitu kan? Oh, ternyata memang untuk orang-orang yang lagi falling in love. Tapi bingung untuk bagaimana cara memilikinya. Seperti itu. Lo pernah gak falling in love, Wi?
0: Pernah
3: lah. Sama? Pasti kayak semua orang. Siapa sih yang gak pernah falling in love?
0: Aneh,
3: siapa
0: agak aneh
1: tahu? Ya kan?
2: Siapa tau apa nih maksudnya nih?
0: Gak ada
1: kan? Gimana nih, tunjukin lagunya ini. Jelajah ini, lagu ini mengangkat cerita tentang perjalanan untuk memahami perasaan dan keberanian untuk menerima setiap proses dalam hidup.
2: Makanya judulnya Jelajahi Rasa.
1: Ada lagi nih rasa yang seru nih.
3: Waduh. Rasa yang seru ya? Ada sih rasa yang seru, rasa bersalah.
1: Ada lagi rasa yang enak.
3: Rasa apa tuh?
1: Udah deh. Ampun.
3: Tapi jangan kayak gitu ya. Jangan. Briefing.
1: Dan itulah rekomendasi dari kita teman Pro 2 untuk rekomendasi lagu-lagu yang enak banget nih. Dan buat kalian yang mau merekomendasikan lagu lagi nih untuk kalian nih, kayak nih wajib banget nih untuk kita rekomendasiin tuh teman Pro 2 untuk di hari-hari esok nih. Kamu bisa aja rekomendasi di WhatsApp kita nih, di mana?
3: Di 0817992525 atau di Instagram kita di mana?
2: Di @pro2bdl.
1: Oke, okay, thank you. See you. Belum ya?
2: Gak sampai.
0: Buru-buru banget ya. Buru-buru banget nih.
3: Jangan see you dong, sia.
1: Sia. Shining out.

0: time for Flash Info.
1: Flash Info kali ini datang dari dunia teknologi Kementerian Komunikasi dan Digital. Mulai memverifikasi 14 layanan digital milik Apple untuk memastikan seluruh fitur digunakan masyarakat Indonesia memenuhi standar perlindungan anak. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintahan menciptakan ruang digital yang lebih aman dan ramah bagi anak-anak di Indonesia. Sekaligus mendorong platform digital mematuhi regulasi yang berlaku. Demikian Flash Info dari Bunga Syafira. Untuk informasi lainnya bisa kamu akses di rri.co.id atau di RRI Digital.

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Kode 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Bandung Lampung, teman-teman kamu. Ya, teman Pro 2, itu dia dari lagu dari Katy Perry, Wide Awake.
1: Dan terima kasih juga untuk teman Pro 2 yang udah request titip salam. Terima kasih juga untuk tim penyiar, produser, dan untuk semuanya pada malam hari ini. Dan terakhir dari kita, teman Pro 2.
2: Let's give a share and express your willingness only with Pro 2 dari Bandung Lampung, teman terbaik kamu.
1: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 dari Bandung Lampung, teman bola kamu.

0: semua tentang bola, menurut WNR di Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
1: Teman bola kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanan, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanan untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih nihan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pasti sudah nggak asing kan dengan nama Nelson Mandela? Pejuang kemanusiaan asal Afrika Selatan ini dikenal akan kegigihannya memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan. Lewat Afrika National Congress, Nelson Mandela menggalakkan kampanye anti-apartheid, sebuah gerakan anti-rasisme yang ingin menyatukan dan menyetarakan seluruh ras tanpa ada pembeda warna kulit. Dengan perjuangannya, Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan dengan undang-undangnya yang baru, mengakhiri praktek apartheid yang selama ini terjadi di Afrika Selatan.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pernah mau banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: 5,5 FM, Kodua RRI, Bandar Lampung.

Pro 2, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan

Nomor 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 90,5 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia.

0: kecelakaan bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi.

0: Sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia. Makan Bergizi, majukan
3: Indonesia. Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Pro 2 RRI.

0: Pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.
1: Teman terbaik kamu. Kedua RP Bantu Lampung.

0: Cup 2026. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Pro 2 RRI.

0: ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
2: Ya, kalau masih hidup sih, yang.
3: Teman terbaik kamu. Kedua, jangan terlambat.

Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya? Oh.

0: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
1: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
2: Hai, akhirnya jam 12 juga, waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar, nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

0: Gustavo Teixeira masih kita nantikan. Nampaknya ada salah seorang pemain dari Mesir yang kembali mengalami cedera setelah tadi sempat bertabrakan. Oh, sudah dilanjutkan. Kali ini Australia menguasai bola. Lucas tarik mundur ke belakang kepada kiper Patrick Bates. Alirkan bola kepada Alessandro. Masih Alessandro Circiati, cari rekannya. Umpan ke depan kepada Bosch. Masih Bosch, Jordan Bosch tadi. Disapu saja. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini Jordan Bosch dari sisi sebelah kiri pertahanan Mesir. Disapu saja bola tadi. Menjauhi kotak penalti dari Mesir tadi oleh Karim tadi nampaknya. Terjadi duel-duel bola udara. Kembali tidak akurat tadi umpan dari Australia. Dibuang saja bola ke depan kepada Hari Sotar. Jadi duel-duel bola udara kali ini Jordan Bosch masih menguasai bola, menyisir sisi sebelah kiri pertahanan dari Australia. Terjatuh tadi Jordan Bosch. Kali ini berhasil dicuri oleh Nestori Irankunda. Masih Irankunda kepada Polpato. Masih Polpato mengelabui pemain dari Mesir. Polpato. Oh, terjadi perebutan. Kali ini duel-duel bola udara, bola jatuh di kaki pemain Mesir. Omar Marmus tadi kirimkan gerban kepada Mohamed Salah, namun penguasaan yang tidak akurat. Kembali Australia mencoba membangun serangan, kali ini sudah mendekati kotak penalti dari Mesir. Kali ini pemain dengan nomor punggung 13 Alden O'Neill pendek kepada Aziz Behic, tarik mundur lagi ke belakang kepada Lucas Harrington. Oh, nampaknya ada salah seorang pemain Australia yang tergeletak tadi. Jordan Bosch menyerang kesakitan dan bola fair play tadi. Dibuang saja bola oleh pemain Australia untuk memberikan waktu kepada tim medis, memberikan perawatan kepada Jordan Bosch yang nampaknya mengalami cedera. Jordan Bosch masih belum ada tim medis yang masuk. Oh, nampaknya tadi sempat protes tadi para pemain Australia karena bertepatan dengan momen tersebut wasit Gustavo Teixeira meniupkan peluit tanda berakhirnya babak yang pertama. Dan sementara di tengah lapangan juga pemain Australia yang cedera masih mendapatkan perawatan medis. Dan saudara pendengar, sudah berakhir babak yang pertama. Mesir untuk sementara unggul 1-0 atas Australia melalui gol sundulan yang dicetak oleh Emam Asyur pada menit ke-13. Dan untuk membicarakan bagaimana jalannya pertandingan di babak yang pertama akan kami serahkan kepada penyiar Bung Sabil. Silakan, Bung.
1: Ya, terima kasih Bung Erik dan Bung Senpi. Laporan pandangan matanya tadi babak pertama berlangsung cukup sengit ya. Dan Mesir berhasil unggul sementara ini 1-0 tadi berkat gol sundulan dari Emam Asyur. Dan ya, Bung Taufani, ini pertandingan berjalan sengit, kedua tim nampaknya mencoba untuk saling serang, namun di awal babak pertama tadi memang Mesir yang lebih dulu agresif melancarkan serangan dan akhirnya berhasil mencetak gol yang cukup cepat tadi di awal babak pertama. Analisa Anda, Bung Taufani?
2: Ya, Australia awalnya sebenarnya bisa cukup nyaman untuk menyerang. Yeah. Mereka melihat beberapa ruang yang tercipta di barisan pertahanan Mesir, namun tendangan bebas yang didapatkan Mesir menjadi pembeda yang akhirnya menjadi gol. Dan setelah terjadinya gol, sebenarnya Australia mencoba meningkatkan intensitas serangannya, bermain lebih agresif. Namun Mesir dengan keunggulan yang sudah didapatkan, walaupun masih selisih satu gol, mereka bisa bermain lebih nyaman. Pertahanannya yang sebelumnya terlihat ada beberapa celah mulai bisa diperbaiki. Mereka mulai rapat dalam bertahan, walaupun sesekali ada ruang yang masih bisa dieksploitasi Australia, walaupun belum bisa dimaksimalkan menjadi gol balasan.
1: Ya, Anda melihat apa resep Mesir yang kemudian bisa menciptakan gol di babak pertama tadi lewat heading ya. Namun secara umum memang lebih efektif artinya lini depan dari para penyerang-penyerang Mesir ini. Apa resep dari pelatih Hasan ini ya, sehingga bisa membuat pembeda 1-0 sementara ini untuk Mesir, Bung?
2: Ya, saya menyoroti adanya variasi dalam mengeksekusi bola mati. Kita tahu Mesir proses terjadinya gol, satu-satunya gol yang diciptakan Mesir di babak pertama berawal dari bola mati, tendangan bebas dari kiri serangan yang diawali oleh Salah, kemudian hanya memberikan gerakan backheel sedikit, memecah adanya barisan pertahanan yang rapat langsung pecah. Dan saya lihat selain tendangan bola mati tersebut, ada satu momen pula bola mati yang kali ini di sisi kanan serangan diberikan variasi juga oleh Mesir, yang begitu pula merepotkan Australia. Namun untuk akhirnya pemain sudah lebih dulu terjebak offside, akhirnya tidak bisa berbuah gol. Saya rasa bola mati menjadi kekuatan Mesir di pertandingan kali ini.
1: Iya. Dan itu saja, kalau melihat timnas Mesir, banyak sekali fans sepak bola yang menuju pada dua bintang mereka nih, ada Mohamed Salah dan Omar Marmoush di Manchester City dan juga Liverpool. Anda melihat kedua superstar Mesir ini kontribusinya di babak pertama seperti apa, Bung Tovani?
2: Ya, Mohamed Salah saya rasa masih kurang mendapatkan suplai bola, terlepas dari penjagaan ketat yang diberikan Australia kepada dirinya jika sudah mulai mendekati kotak penalti. Namun sang mega bintang masih bisa memberikan perannya dari sebagai pengumpan seperti yang dilakukannya di awal proses terjadinya gol. Beberapa kali pergerakannya juga menyita perhatian Australia, menarik barisan pertahanan Australia. Sementara Omar Marmoush, walaupun sejatinya diplot sebagai striker utama Mesir, saya melihat dia malah kerap kali melebar, karena kita tahu Circhati dan Sotar sangat solid menjaga pertahanan Australia, sehingga Marmoush pun terpaksa harus bergerak lebih aktif, melebar. Namun sejauh ini kecepatan-kecepatan yang ditunjukkannya berjalan cukup efektif, walaupun masih belum bisa menciptakan gol.
1: Ya, selain tadi kita melihat gol dan sementara ini Mesir unggul, Anda melihat nantinya di babak kedua Mesir akan cenderung bertahan, dan sejauh mana nanti lini pertahanan mereka bisa solid menghadapi serangan-serangan Australia, Bung?
2: Ya, untuk Mesir menurut saya cukup riskan jika mereka bermain bertahan di 45 menit sisa pertandingan, karena keunggulan satu gol tentu belumlah aman. Seperti kita tahu, wakil Afrika sebelumnya bahkan Senegal sempat memimpin 2-0 lalu bisa disamakan. Mesir tentu harus belajar dari tetangganya tersebut. Mereka tidak boleh nyaman dengan keunggulan yang baru satu gol. Selain itu, saya rasa serangan balik yang tadi beberapa kali bisa didapatkan seharusnya di babak kedua bisa lebih dimaksimalkan, karena saya rasa dengan keberadaan Mo Salah dan Marmoush yang punya kecepatan dan agresivitas, seharusnya bisa memaksimalkan serangan balik menjadi gol tambahan.
1: Iya, belajar dari Senegal dan juga Kongo ya, yang berhasil di comeback oleh lawannya, terutama Senegal nih, cukup sadis ya kebobolan menit akhir Belgia. Tapi Anda melihat lini belakang Mesir tadi, di Anda katakan Australia juga sempat melakukan agresi yang begitu hebat ya setelah kebobolan gitu hingga akhir babak pertama. Anda melihat lini belakang Mesir ini perlu ada evaluasi nggak? Ada yang perlu diganti atau ada yang kurang perform di babak pertama sehingga nanti di babak kedua bisa lebih baik lagi?
2: Sebenarnya barisan pertahanan Mesir sejak awal babaknya pertandingan dimulai terlihat sangat rampuh. Ada beberapa kali kesalahan ya. Bahkan penjaga gawang sempat melakukan kesalahan yang hampir saja berbuat terjadinya kebobolan. Namun saya melihat setelah mereka bisa unggul, setelah gol tercipta, kepercayaan diri itu muncul. Karena setelah unggul 1-0, barisan pertahanan bisa tampil lebih solid. Selain itu, barisan gelandang Fatih dan Atia pun secara tidak langsung bisa lebih mengalihkan fokusnya untuk membantu pertahanan ketimbang menyokong serangan.
1: Ya, kemudian bagaimana Australia di babak kedua untuk bisa menembus sisi pertahanan Mesir tadi yang Anda bilang sebetulnya ada celah ya, karena bisa rapuh juga mereka ini ya.